0: pemberhentian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan.
0: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
0: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadi Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mamat Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan, sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan, malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Hanya sendiri berapa sih Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Hmm. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti saja dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan, 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Kerjaan kita kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan pemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Kita balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat beli ini diurus dengan baik. Dan jadi haji yang mabrur dan mabrur. Dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji Debarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, dua kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji Debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
14: Dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
0: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
2: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
0: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
3: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
0: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
4: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
0: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83%.

0: pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
2: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
3: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
4: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
5: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim dibacakan Wisnu Wardana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.radioindonesia.com. rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Antikong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Mifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori Wanita, Agatha Giselle Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrella Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web gitafesrri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya. RRI bersuara, Piala
2: Dunia untuk... Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mapindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
6: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisata sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya

Ya, pendengar, Anda kembali bersama program Satu RRI Serui dan masih bersama kami di 96.4 FM Serui hari ini. Kita jelang siang pukul 10 waktu Indonesia Timur dan kami hadirkan dia deretan hiburan menemani suasana aktivitas pagi jelang siang Anda. Selamat siang pagi dan selamat beraktivitas.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: dokumennya banyak. Astaga, urus barang ini saja lama sampai. Jin, ini saya juga kamu sampaikan masalah di daerah ini. Bayangkan kita pun jalanan su rusak, lampu jalan sutradara yang menyala. Bahaya untuk kita pengguna jalan. Apalagi jalanan juga rame sampai kayak begini. Eh, saya sampaikan keluhan duluan, bukan ko. Ih, tapi siapa masalah ini lebih penting.
1: Sudah, jangan beribut begitu. Karena sekarang ini tuh, tong punya keluhan, tong punya masalah atau informasi itu, tong bisa sampaikan di Halo RRI.

Iya, di acara Halo RRI, tong bisa sampaikan tong punya keluhan, masalah, atau informasi yang tong tidak tahu melalui SMS atau WhatsApp dan voice note di nomor HP 0812-4375-0438 atau via telepon di 0983-32999. Dan juga bisa melalui media sosial secara langsung setiap hari Senin dan hari Jumat di jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama RRI.
1: Ya, masih disiarkan dari kawasan Jalan Batimura. Selamat siang, Budiger. Kita jumpa kembali dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2025. Ya, Budiger, pukul 10 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami ucapkan selamat siang untuk Anda ya. Dan selanjutnya mengajak Anda, bagi Anda, Budiger, warga masyarakat Kota Serui di empat penjuru Kota Serui yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen saat ini, yang mempunyai aspirasi mungkin, keluhan ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya Anda bersuara. Anda dapat bersama kami melalui program acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Melalui program Halo RRI kali ini, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan juga informasi dan seputar layanan publik ya, secara langsung untuk dibahas bersama pihak-pihak terkait sekaligus mencari solusi yang konstruktif demi kemajuan daerah. Bersama saya Hatsman Sai, kita jumpa lagi dalam program acara Halo RRI. Dan untuk Anda yang ingin sekali berpartisipasi, bertanya, memberikan masukan, saran atau pendapat Anda atau punya keluhan-keluhan seperti yang sudah saya sebutkan di awal jumpa kita tadi, mari berpartisipasi aktif ya, karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan dari seluruh masyarakat. Nah, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan by phone sudah kami buka di 0983 32999, juga via WhatsApp bisa Anda kirimkan chat-chat Anda, chatting ya, di via WhatsApp 0821 9091 6761. Sekali lagi dia, untuk Anda yang ingin berpartisipasi via WhatsApp mengirimkan chat Anda, silakan di 0821 9091 6761. Ya, halo RRI untuk Anda, dan mari berpartisipasi aktif karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan dari seluruh masyarakat. Suara Anda menjadi solusi bersama. Ya, dan pendengar program Satu RRI Serui, bagi seluruh warga masyarakat Kota Serui ya, kami juga mengulas kembali beberapa pertanyaan yang sudah hadir beberapa pekan lalu di edisi Jumat kemarin ya, awal 1 Juni, di mana di awal bulan Juni kemarin ya, ada aduan dari Bapak Deki Kansai di Turu pada acara Halo RRI pada 29 Mei maksud saya, bukan 1 Juni ya. Nah, ini terkait dengan pembuatan bak induk penampungan air bersih di Kampung Turu, dan belum bisa hadirkan informasinya karena belum mendapatkan penjelasan dari kepala kampung atau aparat kampung setempat. Namun kami akan berupaya untuk menghadirkan informasinya kepada masyarakat, terutama bagi kepada Bapak Deki Kansai di seputar Kampung Turu. Nah, berikut ada pertanyaan juga seperti ini ya, pendengar. Masalah air PDAM di Kampung Warari yang tidak mengalir kurang lebih 1 minggu yang dikeluhkan oleh Bapak Teo Sirami. Nah, dan ini juga sudah kami sampaikan langsung kepada Direktur Perumdam Serui, namun belum ada informasi penyebab air PDAM tersebut tidak mengalir ke Kampung Warari. Nah, sementara itu juga ada aduan masyarakat yang dijawab pagi ini dari pertanyaan kedua ya, dari Bapak Teo Sirambi. Masalah air PDAM di Kampung Warari yang tidak mengalir kurang lebih dari 1 minggu, dan aduan masyarakat yang dijawab pagi ini yaitu dari Bapak Teo Sirambi dari Kampung Warari, mengeluhkan dampak banjir akibat pembangunan drainase yang tidak maksimal hingga menimbulkan banjir, dimohon perhatian dari dinas terkait atau dinas PU. Sementara dari Bapak Yap Mai sendiri di Fambuaman, terkait perumahan guru yang menyoroti pembersihan drainase yang banyak menimbun sampah di bahu jalan. Nah, Dari beberapa pertanyaan di pekan lalu ya, edisi Jumat 29 Mei, kita sudah punya satu narasumber yang sudah menjawab dari satu pertanyaan yang sudah kami sampaikan tadi. Ada Bapak Jumirto Dwi Bongga ya, STMH, selaku Kadis PUPR PKP, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, serta Kawasan Permukiman, di materi Halo RRI edisi hari ini Rabu ya 3 Juni 2026. Kita dengarkan bersama, kita simak seperti apa penjelasan dari Pak Jumirto Dwi Bongga. Berikut saya hadirkan sambil kita masih juga menantikan line telepon di 0983-3293 kali, juga via WhatsApp untuk pagi ini, siang ini maksud saya, di edisi Rabu 3 Juni 2025. Kita simak dulu penjelasan dari Kadis PUPR PKP, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Jumirto Dwi Bongga STMH.
2: Selamat pagi warga masyarakat Kota Serui yang saya hormati. Perkenalkan nama saya.
3: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Wararing.
4: Oke, silakan Bapak, apa yang mau Bapak sampaikan?
3: Air yang sementara terjadi di Kota Serui, pemerintah daerah, dalam hal ini yaitu dinas teknis seperti PU. Pertama kita minta supaya harus ada, kita punya perda atau produk hukum. Di sini kita punya masyarakat, kita sebenarnya punya tingkat kesadarannya masih rendah untuk membuang sampah. Contoh seperti, kita sendiri harus bepergian kemana, entah di taksi, entah kita berjalan kaki atau di kantor, kita harus mempunyai sampah. Sampah yang saya maksudnya adalah harus ada kantung plastik yang kita siapkan. Itu hal yang paling penting, bagaimana kita mengatasi diri kita. Jadi harus ada semacam produk hukum, karena yang dia memberikan sanksi atau efek jera dan membuat kita disiplin untuk menjaga diri. Sehingga dari hal itulah, di setiap rumah tangga tidak ada sampah yang berserakan seperti kantong plastik, karena dampak dari kantong plastik ini susah sekali terurai dan ini sangat berbahaya untuk kehidupan lingkungan. Yang kedua adalah kami minta dinas teknis segera didesain ke program untuk pembangunan taluk atau drainasi di Kota Serui, karena kita di Serui ini daerah rawan banjir. Kita semua sudah tahu setiap hujan satu jam kotanya sudah terendam. Itu artinya dinas teknis harus membangun drainasi atau selokan atau paring. Sebab satu waktu ke depan bisa saja air dari lantai itu tidak akan putar ke anus.
4: Dia
3: akan menjelam masuk ke rumah sakit baru dan kota ini akan menjelam atau hanyut. Secara tentang air yang sementara tidak jalan, ini pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah. Sehingga apa banjir atau tersumbat atau apa, itu harus kita sama-sama. Karena ini harus kehidupan kita semua. Kami di Warari juga menjadi korban karena air itu tidak jalan.
4: Dari Warari ada Bapak Theo Sirami. Kita sudah tersambung ya dengan Bapak Yapmai. Silakan Bapak.
5: Boleh masukkan saja, kalau ada pembersihan kelompok yang dibagi untuk pembersihan saluran-saluran air, yaitu parit-parit, boleh sekaligus dengan dia punya armadanya sekali. Jadi saya kerja langsung angkat sampah-sampahnya. Yang kedua, saya usul lagi untuk supaya di jembatan 3000 itu pemerintah daerah siapkan atau tata kota, usulkan agar supaya harus ada armada laut satu, pembersihan air itu, laut itu. Jadi waktu pagi kalau ada sampah-sampah plastik yang berbuah, yang dong habis minum langsung buah berlabuh di laut, sudah ada pembersihan. Jadi satu pagi dia sudah pembersihan di daerah terminal pasar itu, pasar ke laut itu. Yang ketiga, kalau sudah ada pembersihan seperti itu dalam keputusan perda, supaya siapkan pemuda yang ada berapa titik di situ untuk dipakai untuk pengawasan pembersihan pantai itu, penataan pantai itu dengan baik.
4: Si buat Bapak Yapmai yang sudah bergabung, semoga tata kota dan juga dinas terkait dapat menjawab apa yang sudah diusulkan oleh Bapak Mai.
6: Terima kasih kepada RRI Serui yang telah menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Teo Sirami dari Kampung Marari serta Bapak Yap Mai dari Pambuaman Perumahan Guru atas perhatian, masukan, dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan di sekitar kita. Menanggapi keluhan terkait genangan dan banjir akibat drainase yang belum berfungsi secara maksimal, kami dari Dinas PUPR ingin menyampaikan bahwa penanganan banjir merupakan salah satu perhatian serius pemerintah dan menjadi bagian dari prioritas yang terus kami dorong penanganannya. Khusus untuk wilayah Kampung Marari dan beberapa titik rawan genangan lainnya, kami telah melakukan berbagai langkah konkret, antara lain normalisasi saluran drainase, pembersihan sedimen, pembukaan jalur aliran air yang tersumbat, serta identifikasi titik-titik yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Namun demikian, kami juga perlu menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat bahwa kondisi efisiensi anggaran yang terjadi sejak tahun 2025 hingga tahun 2026 memberikan dampak yang

menjadi target yang terus diperjuangkan. Di sisi lain, saat ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen juga sedang berproses menyusun Perda RTRW. Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar utama dalam pembangunan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan memperhatikan aspek pengendalian banjir, pengelolaan lingkungan, serta perlindungan kawasan yang memiliki fungsi penting bagi tata air. Namun perlu kita sadari bersama bahwa sebesar apapun upaya pemerintah, hasilnya tidak akan optimal tanpa dukungan seluruh masyarakat. Salah satu penyebab utama tersumbatnya saluran drainase yang sering kami temukan di lapangan adalah masih adanya kebiasaan membuang sampah sembarang ke saluran air, parit, maupun badan jalan. Kondisi ini menyebabkan aliran air terhambat dan berujung pada genangan bahkan banjir saat curah hujan tinggi. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta bersama-sama menjaga fungsi drainase yang telah dibangun. Mari kita jadikan budaya hidup bersih sebagai bagian dari tanggung jawab bersama demi lingkungan yang sehat, nyaman, dan bebas banjir. Terkait masukan mengenai pembersihan drainase di wilayah Famboaman dan secara khusus dan secara umum di kota Serui, kami sampaikan bahwa kegiatan pembersihan drainase secara berkala terus dilakukan sesuai kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang ada. Sedangkan untuk penanganan dan pengangkutan sampah, kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup sesuai tugas dan fungsinya agar dapat ditindaklanjuti secara optimal. Sekali lagi, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, kritik, saran, dan masukan yang disampaikan masyarakat melalui RRI Serui. Partisipasi aktif masyarakat merupakan bentuk kepedulian yang sangat kami hargai dan menjadi bahan evaluasi serta perhatian serius bagi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita terus bergandengan tangan, memperkuat semangat gotong royong, menjaga lingkungan, dan mendukung program pembangunan demi mewujudkan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik dan berkelanjutan. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Ya, masih bersama kami di program acara Halo RRI kali ini, dan kita masih punya satu narasumber lagi ya, yang menjawab pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi dari Pak Yap Mai, juga Pak Teo Sirami, dan juga ada Bapak dari Pak Kansa ya, dari Turu. Dan untuk menjawab materi kedua ya, dari narasumber kita, Direktur Perumdam Serui Bapak Yosia Samukari, juga menjawab aduan dari Bapak Teo Sirami terkait dari air PDAM yang tidak mengalir di Kampung Warari. Kita simak bersama seperti apa respon dari Direktur Perumdam Serui Bapak Yosia Samukari.
1: Sebagai pimpinan terendah Kabupaten Kepulauan Yapen, terima kasih kepada RRI Serui dan kepada saudara Teo. Terima kasih juga kepada masyarakat yang telah menjadi bagian dari perusahaan daerah air minum. Dalam pelayanan kami Perumdam Kabupaten Kepulauan Yapen, kami telah melayani dua distrik, yaitu distrik Kanatari dan distrik Yapen Selatan. Di dalam pelayanan kami ada beberapa wilayah yang tidak sempat kami layani, tetapi kami tetap berusaha untuk dapat melayani sesuai dengan kemampuan manajemen. Yang kedua, terima kasih atas saran dan usul yang disampaikan oleh saudara Teo, supaya saudara Teo bisa tahu bahwa pelayanan kami yang ada di Kali Dingin, pipa kami sudah ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat. Cuma sampai dengan hari ini belum ada masyarakat mana ini yang berminat dan terdaftar sebagai pelanggan kami. Dan di kampung mana ini itu ada jaringan kampung, dan kami juga dari pihak PDM tidak mengganggu jaringan kampung, tapi kami cuma fokus kepada pelayanan kami yang ada di kampung mana ini.

0: terkait.
1: Terkait dengan Saudara Theo, selama ini kami sudah ketemu. Ternyata Saudara Theo bukan bagian dari kami, bukan pelanggan dari kami, tetapi sudah memberikan saran dan usul kepada pemerintah daerah menyangkut
0: pelayanan,
1: pelayanan dan drainasi yang akan di mengakibatkan kemarin mengakibatkan terjadinya banjir sehingga masyarakat juga kena musibah dari banjir itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
2: Iya, pendengar, Anda masih bersama kami di program acara Halo RRI siang ini, dan demikian ya, sudah kita simak bersama mungkin Bapak Theo di Pak Theo Serami dan juga Pak dari Pakansaya dari jalur turut sana, dan juga Pak Yap Mai dengan beberapa jawaban dari narasumber kita. Semoga saja menjawab semua keluhan dari ketiga bapak. Dan juga di program acara Halo RRI di siang hari ini, kita juga masih nantikan Anda ya, warga masyarakat Kota Serui yang mungkin masih ingin bergabung menyapa kita di siang hari ini, yang punya aspirasi, baik itu keluhan ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, silakan saatnya Anda bersuara dan kami siap mendengarkan. Melalui program Halo RRI kali ini, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan dan juga informasi. Kita buka jalur telepon di 0983 32 999, via WhatsApp di 0821 906 0061. Ya, kita nantikan Anda sambil kita juga terkait dengan beberapa keluhan sampah mungkin ya. Ada keluhan dari beberapa warga masyarakat yang mengeluhkan sampah yang berhamburan di sekitar jalan Ketua Api sana. Ya, ini menjadi kendala juga dan menjadi tanggapan penting bagi dinas terkait yang untuk harus menanggapi ya kendala-kendala yang terjadi di sekitar wilayah warga masyarakat. Kita masih nantikan Anda pendengar warga masyarakat Kota Serui, dan sekali lagi 0983 32 999, juga di via WhatsApp di 0821 9091 6761. Silakan aspirasi Anda kita nantikan. Iya, selamat pagi Pak Sam di Bandawa. Selamat siang maksud saya.
3: Bicara mengenai berbagai bicara berita berita yang dikeluarkan para penyiar dari Serui. Kemarin ada berita yang mengenai royalti yang diterima oleh Bapak Umbino sekitar 500 ribu. Sebenarnya royalti yang dibayar oleh pemerintah Papua itu 500 juta, bukan 500 ribu. Diperbaikinya. Terus yang satu lagi, yang dibacakan oleh Salo Ayomi mengenai berita penelitian Bisai hanya dari Yapen Barat mau ke Pulau Ron. Itu di Kabupaten Teluk Bondama, bukan Kabupaten Bintuni. Itu salah. Mohon perbaiki. Terima kasih. Tuhan memberkati.
2: Oke, Bapak, terima kasih buat koreksinya ya. Ini terkait dengan royalti juga dari upgrade informasi dari rekan reporter kita yang menginformasikan dari kabupaten salah penempatan ya, dari Wondama dan Bintuni. Tapi kita bakal meluruskannya nanti. Oke. Dan di belakang Pak Sam di Bandawa 3293 kali masih di program acara Halo RRI kali ini di siang hari ini, kita masih nantikan Anda juga di via WhatsApp 0821 9091 6761. Silakan buat Anda yang ingin bergabung, jalur telepon sudah kami buka ya di kesempatan siang hari ini dalam program acara Halo RRI.

Ya, berikan masih bersama kami di program acara Halo RRI, dan sementara 30 menit sudah beranjak ya, dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan kita ralat ya, seperti apa yang disampaikan Pak Sam dari Banawa tadi, penemuan Pak Pendeta Musa Bisai yang mungkin dikabarkan hilang beberapa pekan lalu dan akhirnya telah ditemukan bersama rombongan dalam keadaan selamat. Dan update informasi ini dirilis oleh rekan kami Salo Ayomi, kami ralat. Sebenarnya bukan terjadi di Kabupaten Bintuni, namun kedapatan Pendeta Musa Bisai tersebut di Kabupaten Wondamba tepatnya. Nah, seperti informasi yang diluruskan atau disampaikan oleh Pak Sam di Banawa. Oke, masih di program acara Halo RRI siang hari ini, dan kita masih nantikan Anda di line telepon di bypon ya, 0983 3293 kali. Silakan sampaikan keluhan Anda, aspirasi Anda, silakan untuk disampaikan melalui program acara Halo RRI di edisi siang hari ini 3 Juni ya 2026. Mari berpartisipasi aktif karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan dari seluruh warga masyarakat. Suara Anda menjadi solusi bersama.

0: Astaga, urus barang ini saja lama sampai.
1: Jin, ini saya juga kan mau sampaikan masalah di daerah ini. Bayangkan kita perjalanan su rusak, lampu jalan sutrada yang menyala. Bahaya untuk kita pengguna jalan. Apalagi jalanan juga ramai sampai kayak begini.
0: Eh, saya sampaikan keluhan duluan, bukan kok.
1: Ih, tapi satu masalah ini lebih penting.
2: Sudah, jangan beribut begitu. Karena sekarang ini tuh, tong punya keluhan, tong punya masalah atau informasi itu, tong bisa sampaikan di Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Iya, di acara Halo RRI, tong bisa sampaikan tong punya keluhan, masalah, atau informasi yang tong tidak tahu melalui SMS atau WhatsApp dan voice note di nomor HP 0812-4375-0438 atau via telepon di 0983-32999. Dan juga bisa melalui media sosial secara langsung setiap hari Senin dan hari Jumat di jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Timur.

Oke, pendengar, 43 menit sudah beranjak dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kita masih punya 15 menit tersisa di program acara Halo RRI siang hari ini. Dan sekali lagi bagi warga masyarakat Kota Serui punya aspirasi, keluhan ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, secara khusus mungkin di wilayah Anda, mungkin keluhan-keluhan Anda, silakan aspirasi Anda kami nantikan di 0983 32 999. Masih di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Mari berpartisipasi bagi Anda warga masyarakat, karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.

0: Ya, pendengar, kita kembali terhubung bersama Bapak Sam di Panama. Silakan Bapak, keluhannya.
1: Selamat siang.
0: Iya, siang juga Bapak.
1: Saya mau kasih masukan sebentar lah. Mengenai pemakaman umum TPU. Di Navy itu sudah tidak mampu. Tapi orang tetap masih kubur-kubur orang di atas kuburan Navy. Jadi manusia sudah baku jenis manusia.
0: Iya, betul sekali.
1: Sudah tidak mampu. Tidak bisa. Pemerintah tidak cari jalan keluar untuk pemakaman baru. Saya dengar Pak Wakil Bupati ada dapat lahan di Borai. Tapi kapan itu digunakan? Kalau bisa lebih cepat. Karena dari Navy itu sudah tidak mampu untuk kubur-kubur orang, mereka kubur makin baku tinggi saja. Oke, terima kasih.
0: Ya, sekali lagi terima kasih kembali ya buat Bapak Sam di Panawa. Dan di belakang Pak Sam 3293 kali masih di program acara Halo RRI. Dan sekali lagi silakan aspirasinya, keluhannya atau masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen masih kita nantikan ada di program acara Halo RRI. Dan suara Anda bakal menjadi solusi bersama untuk kita semua. Ya, terima kasih ya buat Pak Sam di Panawa. Masukan saja bagi Pemda mungkin ya, pemerintah daerah, di mana pemakaman umum di Dewi yang saat ini sudah tumpang tindih ya, dan mungkin alternatifnya harus cari tempat baru seperti itu. Itu maksud Pak Sam mungkin. Dan di belakang Pak Sam 3293 kali masih kami nantikan Anda, masih bersama kami di program acara Halo RR.

Oke, masih dari kawasan Jalan Patimura dan untuk penelpon yang baru saja bergabung, silakan coba kembali ya. Mungkin ada keluhan ataupun aspirasi ataupun masukan terkait pelayanan publik di sekitar wilayah Anda saat ini. Mungkin terkait sampah ataupun pemadaman aliran listrik mungkin ataupun air dan keluhan-keluhan lainnya, silakan melalui program Halo RRI, masyarakat warga masyarakat Tasuri dapat menyampaikan semua berbagai persoalan dan informasi seputar layanan publik secara langsung untuk dibahas bersama. Dan sekali lagi di line telepon 0983329 kali. Ya, 0983329999 juga di via WhatsApp 0821-9091-6761. Saat ini kita sudah berada di pukul 10.50 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita.

0: Anda Tri, silakan keluhannya, aspirasinya, silakan.
1: Saya hanya pesan bicara saja beberapa waktu yang harus saya pesan mengenai minuman.
0: Iya, minuman.
1: Sekarang di anu tuh macam ada bomo di pom-pom pinggir-pinggir rumah ini. Sebab bobo itu yang minum dong, kacau-kacau balap motor apa segala macam di jalan. Cuma balap ini belum ada yang sampai tabrak-tabrak. Kalau ada tabrak di depan ini memang orang dia terselamat juga. Sebab ini sudah kasih berita ke di area ini, halo area ini supaya ya kemana dan bisa lihat ini mengenai lalu lintas dengan minuman lokal ini. Sebab ini minuman lokal ini di bobo ini di macam di anotor ini ada tempat bobo di belakang-belakang sini kan. Di rumah ada tanam bobo. Jadi ini terus-terus ini. Ini yang bikin pemuda di sini ya kurang belum apa baik dengan semua kerja bakti ke apa segala macam. Macam mabuk-mabuk saja terus. Dengan kendaraan tiap yang kalau bisa supaya yang punya apa bebenang di bagian itu coba langsung tangani barang ini supaya aman. Mungkin itu saja Bapak.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Aninam di Anotre. Ya, dua kendala ya sekaligus di siang hari ini dari Bapak Aninam terkait minuman lokal tapi juga lalu lintas di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan semoga saja dinas terkait atau yang berwenang merespons dengan cepat dan menjawab secara langsung apa yang dikeluhkan oleh Bapak Aninam di Anotre saat ini. Di belakang Pak Aninam kita nantikan satu penelpon terakhir kita di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini 3 Juni 2026.

Ya, pendengar, masih dari kawasan Jalan Patimura, masih di program acara Halo RRI siang hari ini Rabu 3 Juni 2026. Dan kita masih nantikan satu penelpon terakhir kita di penghujung acara program acara Halo RRI kali ini. Dan silakan buat Anda pendengar yang punya keluhan, aspirasi di wilayah Anda masing-masing, dan yang pastinya melalui program acara Halo RRI kali ini masyarakat dapat menyampaikan setiap persoalan juga informasi seputar layanan publik. Dan mari berpartisipasi aktif karena pembangunan daerah sekali lagi membutuhkan keterlibatan seluruh warga masyarakat di Kota Serui. Di 3293 kali kita nantikan Anda di Bipon, juga via WhatsApp di 082190916761. Masih di program acara Halo RRI, kita nantikan satu penelpon terakhir kita di 10 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur.

dan voice note di nomor HP 0812-4375-0438 atau via telepon di 0983-32999. Dan juga bisa melalui media sosial secara langsung setiap hari Senin dan hari Jumat di jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Timur.

Oke, pendengar setia RRI Strui di mana saja berada, demikian sudah ya kebersamaan kita dalam program acara Halo RRI kali ini Rabu 3 Juni 2026 dan yang pastinya ya melalui program acara Halo RRI masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan dan juga informasi seputar layanan publik secara langsung untuk dibahas bersama. Dan mari berpartisipasi aktif karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan kita semua. Dan program acara ini menjadi program yang mengajak seluruh warga masyarakat, suara Anda menjadi solusi bersama, sampaikan juga sejumlah informasi masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Akhirnya, mewakili seluruh kru kerja yang bertugas yang hari ini, saya Hansman, saya undur pamit dan kita jumpa lagi di pro acara Halo RRI selanjutnya di minggu selanjutnya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
4: Ada apa, Maria?
5: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
4: Memang kenapa, Maria?
5: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
4: Ya sudah, nanti aku matikan.
5: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
4: Tunggu, Maria. Maria!

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas. Diego AI Soundverse.

Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore, waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore waktu Indonesia Timur.

0: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.
1: Y'all singing happy birthday without me? What the fuck?
2: I'm gonna do everything in my strength. Yeah.

Jason. Jason. Jason.

Sahabat, pernahkah kalian mendengar istilah panic attack? Panic attack atau serangan panik adalah episode singkat dari kecemasan intens yang menyebabkan sensasi fisik ketakutan. Serangan panik sering terjadi secara tidak terduga dan terkadang tidak terkait dengan ancaman eksternal apapun. Panic attack bisa muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan dan terjadi sesekali atau bahkan sering sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Gejala panic attack muncul secara bertahap dan memuncak sekitar 10 menit. Beberapa gejala yang mungkin menyertai yakni nyeri dada, kesulitan menelan, sulit bernafas, hiperventilasi, detak jantung cepat, panas dingin, mual hingga gemetar.

Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.

0: Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
0: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
0: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya Pak, siap-siap Pak, ya Pak, ya, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
4: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
3: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
4: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
3: Iya deh. Semangat.
5: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
6: Indonesia menyapa pagi.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI, senang sekali saya Safira Amalia bisa menjumpai Anda kembali dalam Indonesia Menyapa Pagi. Kali ini saya juga akan membahas tentang dialog menarik bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio dalam Dialog Interaktif.
6: Dialog Interaktif.
7: Pendengar, di tengah upaya membangun dunia yang lebih inklusif, perhatian terhadap atlet difabel kini semakin mendapat tempat di masyarakat. Tidak hanya dari sisi prestasi olahraga, tapi juga dari dukungan moral dan kemanusiaan. Sebuah gerakan global juga hadir, membawa pesan sederhana namun kuat akan cinta dan juga kepedulian. Ada program 100 CTFP, ini menjadi salah satu inisiatif yang menghubungkan para atlet paralimpik dengan 100 figur publik dunia. Mulai dari tokoh kerajaan, pemimpin olahraga internasional hingga selebriti dan juga tokoh masyarakat, mereka diajak untuk menyampaikan pesan tulus yang ditujukan khusus bagi para atlet difabel. Kita akan membahasnya. Kali ini saya sudah kehadiran tamu-tamu spesial di studio RRI Pro 3. Ada founder Maria Monique Last Wish Foundation 100 CTFP, Ibu Natalia Cahya. Kemudian Dr. Hajah Siti Ma'rifah, selaku Komisaris Utama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, dan juga Business Leader Indonesia 100 CTFP. Kemudian ada juga Leading Woman of Influence ASEAN 100 CTFP 2026, Ibu Jenny Oh, serta Sekretari General ASEAN Para Sport Federation and Sport Leader ASEAN 100 CTFP 2026, Major General Wan Dito Suwan. Selamat pagi, Ibu-Ibu. Selamat hadir di RRI Pro 3.
8: Selamat pagi.
7: Salam sehat. Bagaimana kabarnya hari ini?
8: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik. So, General Wandi, good morning. Thank you so much for joining us today. Okay. Kita akan coba ke General Wandi nanti, tapi saya coba untuk mengulik ke Ibu Natalia terlebih dahulu ya. Ini terkait dengan Maria Monique Last Wish Foundation. Bisa disampaikan dulu seperti apa tentang foundation ini, kemudian apa saja yang dilakukan?
8: Ya, itu berawal dari anak saya, sematawayang yang bernama Maria Monique, yang sakitnya itu cukup kritis ya, sampai saya bawa Singapura, dan saya waktu itu single mom ya. Dan di Singapura itu saya sudah habis-habisan ya, sampai tidurnya aja di ruang tunggu. Kemudian di kantin pun saya dikasih makan, karena mungkin banyak yang sudah support.

0: cardiac arrest. Lalu saya panggil 1 jam, Maria, Maria, Maria, dan jantungnya hidup kembali. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirim orang dari belahan dunia yang saya tidak tahu untuk pengobatan Maria Monique. Bahkan para dokter di Mount Elizabeth, ada 7 dokter sepakat tidak usah dibayar, totalnya 100 ribu Singapura dolar di tahun 2006. Dan terus kemudian juga Maria Monique tiada, ya. 100 hari dari peninggalnya Maria Monique, seperti ada bisikan di hati saya, Mom, go around the world, find unfortunate kids and give them happiness. Dan di saat itulah saya mendirikan Maria Monique Classes Foundation. Bahkan di saat itu saya juga sempat hutang dengan notaris karena nggak punya uang. Dan saya imani bahwa yayasan ini tidak melakukan penggalangan dana, tetapi percaya bahwa donatur itu dikirim Tuhan. Beautiful heart donatur, dan itu donatur perorangan, Mbak. Jadi donatur perorangan yang beautiful heart, ya seperti contohnya Ibu Jenny dan juga Ibu Siti Marifah juga banyak membantu sekali di dalam perjalanan kita.
1: Luar biasa sekali. Bisa dikatakan ini juga perjalanan iman ya, Bu Natalia.
0: Perjalanan iman, iya.
1: Oke.
0: Dan saya juga mau mengucapkan turut berduka ya. Anak yang bernama Ananda di Jepara kemarin malam jam 10 meninggal.
1: Inilah.
0: Karena memang itu salah satu program kita, The Wishes ya. Kita sudah memberikan kebahagiaan ya. Terima kasih kepada donatur kita di Kazakhstan yang sudah membantu, dan juga Ibu Sylvia di Jakarta. Jadi saya mengucapkan turut berduka sekali ya. Dan juga terima kasih pada rumah sakit Dr. Karyadi yang sudah mendekatkan saya dengan anak Ananda ini.
1: Baik. Kita bahas tentang 100 TFP ini, Bu Natalia. Menariknya ini kan gerakan global, tapi berakar di Indonesia melalui Maria Monique Last Wish Foundation, dan juga berkolaborasi ya dengan ASEAN Para Sport Federation dan juga Paralympic Committee. Boleh disampaikan dulu apa itu 100 TFP, apa yang dilakukan? Silakan.
0: Pertama-tama saya jelaskan dulu singkatannya ya. 100 CTFP. Saya di sini adalah Celebrities Talk for Para Athletes. Berarti ini kita mengundang para tokoh dunia untuk bergabung memberikan 3 pesan. 3 pesan kepada atlet difabel sedunia. Dan 3 pesan itu diberikan secara hati. Tidak ada yang bisa kasih tahu ini loh pesannya, dibikinin pesannya, gak bisa juga. Kalau misalnya selebriti, saya mengasih pesan pakai fee juga gak bisa. Jadi ini murni urusan kita dengan Tuhan. Tidak semua orang bisa memberikan pesan 100 CTFP kalau tidak dipilih Tuhan, seperti itu. Nah, jadi awalnya juga pada saat pelaunsingan itu, kebetulan di situ saya pernah bertemu sebelumnya dengan Mr. Andrew Person. Dia adalah Presiden International Paralympic Committee yang membawai 182 negara. Bertemu sekali, tapi pas pelunsingan saya ingat dia gitu. Saya ingat dia, terus kemudian saya menghubungi dia, tapi nggak bisa. Jadi ini benar-benar saya cerita nih ya, itu story perjalanan iman yang mungkin orang bisa tertawa. Saya cuma tahu nomor telepon IPC di Jerman, kan nggak ada yang bantuin saya nih. Jadi semuanya saya sendiri. Wah, saya pakai nomor HP saya, ini nomornya IPC. Udah gitu ketemunya di sana, timnya itu berbahasa Jerman. Saya berbahasa Inggris, terus saya berbahasa Inggris, dia berbahasa Jerman. Gak connect kan? Gak connect, sampai akhirnya ada orang yang membantu pakai bahasa Inggris. Kamu tuh maunya apa sih? Dia bilang, kamu maunya apa sih? Gitu. Terus saya bilang, saya mau Mr. Andrew, kalau dia bersedia, dia bisa memberikan pesan untuk saya launching di 100 CTFP.
1: Luar biasa sekali, melalui pesan di 100 CTFP. Saya coba ke Ibu Siti ya. Pertemuan awalnya dengan Bu Natalia seperti apa sih? Terjadi di mana? Bisa diceritakan momennya seperti apa? Apa yang membuat Ibu akhirnya langsung merasa ini adalah gerakan yang berbeda? Silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak Safira, dan salam untuk seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Ini juga saya rasa tentu karena bimbingan Tuhan ya. Artinya tentu perjalanan ini bertemu karena adanya frekuensi yang sama. Bagaimana membangun kasih antar sesama, dan bertemunya pada saat saya ke Thailand kebetulan. Dan

0: Di situ ada pemutaran film, ya, movie
1: Bocia.
0: Bocia. Yeah. Itu untuk para paralimpik ya, penyandang disabilitas,
1: olahraga
0: Bocia. Okay. Dan itu dihadiri oleh seluruh perwakilan negara-negara sahabat ya, para istri duta besar dan duta besar yang berada di Thailand, dan juga dihadiri oleh para atlet yang luar biasa, sangat menyentuh bagaimana semangat mereka dengan keterbatasan yang ada. Yeah. Jadi saya sebetulnya frekuensi ini bersambung karena saya memiliki prinsip adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Bagaimana keberadaan kita mampu memberi kasih kepada sesama lintas agama, suku, budaya, ya, bahkan lintas negara dan benua. Jadi Masya Allah pertemuan itu, ya, meskipun kita berbeda dari seluruh latar belakang, saya merasa mendapat panggilan untuk ikut bersama bagaimana kita memberikan kontribusi nyata kepada saudara-saudara kita untuk membagi kasih sayang.
1: Baik.
0: Itu yang pertama, pesan pertama pertemuan kami.
1: Baik. Bu Siti, Bu Jenny, Bu Natali, kita akan lanjut, tapi ada jeda informasi sebentar dari rekan kami. Di informasi berikut ini kita jeda sebentar ya.
2: Breaking News.
1: Pendengar, Kejaksaan Agung dikabarkan melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat hari ini. Suasana di sekitar kantor BGN tampak lebih ramai dibanding hari biasa. Informasinya bersama dengan Alfred Suter. Alfred?
3: Ya, pendengar, saat ini saya tepat berada Badan Gizi Nasional BGN di Kebon Sirih, di kawasan Jakarta Pusat. Dan benar saja, pendengar, kejaksaan di kantor BGN siang hari ini, dan pantauan RRI di lokasi menunjukkan puluhan wartawan dari berbagai media nasional ini sudah berkumpul di depan kantor BGN sejak pagi. Jumlah kamera televisi dan peralatan siaran langsung terlihat berjajar di sekitar pintu masuk gedung. Kembangan terbaru dari proses penggeledahan di sekitar kantor BGN tampak lebih ramai. Data selain awak media, sejumlah pegawai BGN juga terlihat masih berada di area luar gedung dan belum dapat memasuki kantor hingga menjelang siang. Beberapa pegawai tampak bertahan di halaman dan area sekitar pintu masuk sambil menunggu perkembangan situasi, dan belum diketahui secara pasti apakah pembatasan akses tersebut berkaitan langsung dengan proses penggeledahan yang sedang berlangsung. Petugas keamanan juga terlihat juga di area akses masuk kantor, sementara itu sejumlah kendaraan masih terlihat keluar masuk lingkungan gedung selama proses penggeledahan berlangsung. Dan pihak Kejaksaan Agung ini juga dikabarkan telah membenarkan adanya penggeledahan di kantor BGN, namun hingga berita ini diturunkan, penyidik masih belum menjelaskan perkara yang sedang ditangani dan ruangannya menjadi sasaran penggeledahan maupun dokumen yang sedang dicari. Dan pendengar, RRI ini masih terus menghimpun informasi dan menunggu keterangan resmi dari Kejagung serta Badan Gizi Nasional terkait perkembangan hingga siang hari ini. Demikian dari kantor BGN di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Alfred Sutra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hi, I'm Major General Wandito Suan, Secretary General of ASEAN Parasport Federation. I'm very pleased to organize the charity concert for 100 CTFP, the one that Natalia organizing. I will be going there during the opening ceremony of the concert, and looking forward that all of you will join our concert. This is really important for the people with disability, particularly for the Paralympic people. So looking forward to see you at the concert in Jakarta, Indonesia. Thank you.
2: Ya, itu tadi baru saja kita dengarkan ya pernyataan dari General Wandi terkait dengan bagaimana pelaksanaan 100 CTFP yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. So, saya akan sapa General Wandi. Good morning, General Wandi.
3: Good morning.
2: How are you today?
3: Can you hear me?
2: Yeah, thank you for joining us.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Okay, General Wandi, what has motivated you to support the 100 CTFP initiative? What is the key factors that convince you of its importance and potential impact?
3: Okay, actually the key word is a para athlete, you know. I am a Secretary General of ASEAN Para Sports Federation. I have been working on the para athletes for almost 7 years. For this one, for the 100 celebrity, this one is inspiring.
2: Yeah.
3: It doesn't mean that it's not only for the people with disability can join. The people around the world can join. So that's why celebrity is a key word that can convey the love and care to ASEAN Para Games. So that's why this is a key word, love and care, for everybody in the ASEAN Para community.
2: Yeah, it's love and care of one 100 CTFP. So could you tell us about the launch of this program initiative? How was the event organized, and who were these distinguished guests and stakeholders in attendance?
3: So basically, I have to say thank you to Natalia first, who initiated for these 100 celebrities. You know, when we talk about ASEAN Para Games, people focus only the games, but they never ever known that the thing is not only the project, it's not only the games. The 100 celebrity is the one that can bring everybody to participate together with song, with events. So that's why, like, I went to Jakarta last time. Mm-hmm. It's amazing, you know.
2: Yeah.
3: The people come and see all the celebrities and empower each other. There are the students, there are people with disability, and what's happened around in ASEAN, you know.
2: Yeah.
3: So people can see that. That's why they open their mind to understand that the stability of life is not only for, you know, but it's no obstacle. So the project is come like a, we run from, we hope to launch in 11 countries. We start from Singapore. We bring some of the people with disability at least to take in Ferrari, you know.
2: Yeah.
3: Around the city.
2: Okay.
3: And also from that, the people can feel, oh my, my, this seems like, you know, the celebrity can encourage the people. So that's why we start from Singapore, we start from Jakarta, and we hope that we can start, it's not only in ASEAN. And now the world are watching this, and I heard that you are going to Nagoya.
2: Oh,
3: and
2: yeah.
3: Also, yes. Want to join
2: in ASEAN Para
3: Games as well.
2: Okay. Yeah, you also play a remarkable role, yeah, in leading the launch of the 1000 CTFP initiative in Bangkok alongside senior military leaders. Could you share your experience and describe the significance of that event?
3: Oh, so as I said, that we start, it's not, the event is a part of our project. The project is only for, mostly we focus about the Para Games, right? From 2022, when I went to Jakarta, I can see that there is not only the game, so that's why we start from Jakarta for 2022.
2: Yeah.
3: And then from that in Thailand, we hope that we can encourage all the people, celebrities together and make it bigger for 100 celebrities to talk about Paralympics.
2: Yeah.
3: This is the thing that we keep working, we keep encouraging many society, many community work together and join the project together and make it bigger and bigger. The people will see that ASEAN Para Games is not only the game, but it's about the heart of love and care for the people to get together to support the para athletes.
2: Yeah, So amazing. Thank you for your answer. So sekarang saya ke Ibu Jenny ya. Mungkin sebagai woman of influence ASEAN, bagaimana Anda melihat kekuatan pesan sederhana ini dan apa artinya 100 ETFW bagi Anda? Silakan.
4: Sebenarnya konsep 100 CTFP ini menurut saya itu sangat sederhana,
2: yeah.
4: Tapi sangat kena ya, karena kan tokoh-tokoh dunia ini mesti menuliskan 3 kalimat cinta,
2: pesan-pesan cinta ya,
4: untuk memberi support kepada Paralimpik dan kaum-kaum difabel,
2: yeah.
4: Untuk membuat mereka tidak lagi kita kasihan, tapi kita memberi respect yeah. kepada mereka dan memberikan harapan, mm-hmm. karena jujur saja ya, kalau kita bayangin mereka kan ada keterbatasan.
2: Betul.
4: Dan mereka harus berlatih dan yeah. Mereka struggle ya,
2: yeah.
4: Untuk berjuang mendapatkan setidaknya medali untuk
2: Betul.
4: negara. Jadi sebenarnya ini konsep sederhana tapi membuat mereka tuh semangat dan mm-hmm. menyadari bahwa mereka tuh jangan diiba tapi di respect.
2: Ya, sebagai booster juga ya pesan-pesan
4: betul,
2: ini
4: betul,
2: ya untuk mereka
4: betul.
2: Bagaimana menguatkan agar ya. Bisa berkiprah di ajang-ajang internasional.
4: Betul. Jadi bukan cuma okay. hanya donasi, tapi menurut
2: betul.
4: Saya kadang-kadang kegiatan ini juga membuat perubahan besar.
2: Ya, oke. Okay. Ini kan melibatkan ratusan tokoh dunia dari berbagai latar belakang. Tadi ada dari kerajaan, kemudian public figure, musisi, segala bentuk profesi. Apa yang membuat mereka akhirnya mau terlibat dalam program ini?
4: Menurut saya ini juga lucu ya. mungkin seperti yang Bu Natalie mention, memang ada Tuhan juga bantu yeah. ya. Jadi bisa tidak hanya melalui donasi, tapi semua saat global tuh bisa ikut ikut dalam acara ini
2: CTFP.
4: Ya, CTFP ini.
2: Oke, okay, baik. Bu Natalie mungkin boleh diceritakan kembali terkait dengan 3 kalimat ya, pesan dalam red card itu silakan disampaikan seperti apa.
5: Ya, mungkin saya cerita dulu launchingannya ya.
2: Boleh.
5: Mungkin General Wandi belum cerita. Jadi launchingannya itu kita mengajak 14 atlet nasional Singapura. Kemudian di situ ditutup 4 ruas jalan di Singapura ya. Jalan Lengke, Buena Vista ya. Kemudian para atlet itu duduk di mobil Ferrari.
2: Yeah.
5: Ferrari satu persatu mereka parade Ferrari dari sore sampai malam, dan itu luar biasa karena tidak hanya atlet, tetapi saya juga ikut, Cinta Wandi ikut, bahkan Presiden NPC Singapura juga ikut,
2: yeah.
5: gitu ya, ikut serta untuk parade ini. Dan kita juga senang karena Bapak Surya Pratomo
2: yeah.
5: yang waktu itu menjadi Duta Besar
2: Singapura
5: Indonesia untuk Singapura ya, itu hadir juga. Dan ini sebuah launchingan yang luar biasa ya.
2: Iya.
5: Nah sebenarnya ini kartunya nih.
2: Boleh ditampilkan di kamera, silakan.
5: Ini kartunya. Kartunya itu seukuran kredit card.
2: Iya.
5: Seukuran kredit card. Dan ini pesan-pesannya nih. Nah, contohnya saya bacain satu pesan ya.
2: Iya.
5: Pesan dari the President International Paralympic Committee. There is strength in difference. Diversity is a fact. Inclusion is a choice. The Paralympic Games is the most transformational sport event on earth.
2: Yeah.
5: Ini salah satu pesan dari Presiden International Paralympic Committee, Mr. Andrew Berson.
2: Okay.
5: Nah, saya juga ada permintaan dari untuk membacakan juga pesan lagi sebentar. Nah, ini dari Presiden ASEAN Paralympic Committee, Mr. Majid Rashid. Yaitu our athletes are the backbone of the Paralympic movement. Empowering athletes is not just our vision but our promise for the future. True success is measured not just in medals but in the system we build together, because together we are stronger.
2: Wah, luar biasa ya kalimat-kalimat cinta yang disampaikan oleh public yes, figure yeah. untuk bagaimana mensupport para atlet disabilitas yeah. ini untuk berjuang. Tidak dikasihani, tapi untuk mereka lebih percaya diri juga ya. Baik, luar biasa sekali Bu Natalia. Bu Natalia, Bu Siti, dan juga Bu Jenny, kita jeda kembali. Ada informasi dari reporter kami terkait dengan perkembangan kabar bursa dan juga rupiah hari ini.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat di level 6207,1 pada perdagangan pagi ini di tengah beragam sentimen global yang masih mempengaruhi pergerakan pasar keuangan. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra. Rara?
6: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan Rabu pagi 3 Juni 2026. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di zona hijau di level 6207,1 atau naik 11,68 poin setara 0,19% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level 6195,42. Pada perdagangan Selasa kemarin, IHSG ditutup menguat 1,11%. Namun kenaikan tersebut masih disertai aksi jual bersih atau net sell investor asing yang tercatat mencapai 1,37 triliun rupiah. Saham yang paling banyak dilepas investor asing antara lain TPIA, ASII, MAPI, Bufa, dan BMRI. Meski dibuka menguat, analis memperkirakan IHSG masih berpotensi mengalami koreksi pada perdagangan hari ini. Head of Retail Research BNI Sekuritas Fani Suherman memproyeksikan IHSG bergerak pada rentang support 6.000 hingga 6.100 dan level resistansi di kisaran 6.200 hingga 6.300. Pendengar, pergerakan pasar masih dipengaruhi berbagai sentimen global, salah satunya perkembangan konflik di Timur Tengah yang hingga kini masih menjadi perhatian pelaku pasar. Di sisi lain, penguatan saham-saham teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI turut memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan global. Di sisi lain, harga minyak dunia kembali meningkat setelah muncul laporan mengenai perkembangan negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Pelaku pasar saat ini masih mencermati perkembangan konflik di Timur Tengah serta sentimen dari sektor kecerdasan buatan yang dinilai turut mempengaruhi arah pergerakan pasar keuangan global. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Anda masih dalam dialog pagi ini, pendengar, terkait dengan 100 CTFP bersama dengan beberapa narasumber yang hadir di studio RRI Pro 3. Kita juga punya narasumber yang tersambung via Zoom ya, tadi sudah bersama dengan Major General Wan Dito Suan as a Secretary General ASEAN Para Sports Federation and Sport Leader ASEAN 100 CTFP 2026. General Wandi, can you hear me?
3: Yes, I can hear you.
2: Okay.
3: Yes.
2: So, how do you see the impact of 100 CTFP in the Southeast Asian sports community?
3: The impact, right?
2: Yeah.
3: So, as I told you before that, there is no much of inclusion of the people.
2: Mm-hmm.
3: When you say that, game is the game. But now, when you see there is more inclusion from the female, from the ladies, from family, mother, mm-hmm. and all the stakeholders,
2: mm-hmm.
3: they joined in the 100 celebrities for Paralympics.
2: Mm-hmm.
3: They know more about what is Para Games, mm-hmm. what are boxing, what are many types of games.
2: Yeah.
3: So from that, this is a good impact,
2: mm-hmm.
3: that when we can advertise the people, we want to tell the people,
2: yeah.
3: to promote the games through the 100 celebrities for Paralympic box. So this is amazing. As I say that, the words I love this was amazing 100 celebrity talk for Para athletes, you know.
2: Yeah.
3: This is the first time that all the world, as you can see from the card, the red card,
2: mm-hmm.
3: they have a chance to reach to everybody the message,
2: yeah.
3: that sent to the athletes. But the people, they get that kind of red card, they feel really proud. They feel so proud that I hope that, well, any athlete who gets my receipt, my red card, will be happy to see my message and my name there.
2: Mm.
3: And one day, if they come, yeah. to see me and show this red card, I will give them some hug and also some gift,
2: yeah.
3: hopefully.
2: Okay. So how important is collaboration between countries in supporting para athletes globally?
3: I beg your pardon, can you say again?
2: How important is collaboration between countries in supporting para athletes in globally?
3: Of course, because as I said now, ASEAN Para Games includes with 11 countries. And you know, I want to tell you one thing. I don't want to say that we want to promote Indonesia, but I have to.
2: Yeah.
3: On the 6th other six of students tomorrow I'm going to Indonesia. They are going to have the ASEAN election.
2: Yeah.
3: And hopefully Mr. Seni Mabun, who is one of the presidency candidates, can be if he's a president. And that will be the one that I said that collaboration starts from ASEAN.
2: Yeah.
3: ASEAN is 11 countries. Mm-hmm. You know how many population in ASEAN?
2: Yeah.
3: 700 so million yeah. people.
2: Mm-hmm.
3: And from that, that comes to Asia for Nagoya. That we have around 45 countries in Asia. And we go to global in the Paralympics. So from the from this one, with the small society, that we keep working harder, work together as a good team, we can convey to ASEAN, to the Asia, and to the world.
2: Baik. Okay. Thank you. So, saya lanjut lagi ke Bu Siti ya, terkait dengan 100 CTFP. Apa saja sih Bu yang sudah dilakukan dalam program ini?
7: Terima kasih Mbak Safira.
2: Ya.
7: 100 STF ini ke beberapa kegiatan khususnya kemarin olahraga ya yang dihadiri beberapa negara di Solo juga waktu itu dari berbagai negara dan ini kan sebetulnya gerakan kasih sayang dan kemanusiaan juga di mana para atlet yang spesial gitu ya yang spesial saya menyebutnya mereka melakukan satu kegiatan olahraga di mana yang dijunjung ini kan bukan dalam konteks untuk kemenangan saja tetapi bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas ya di mana tidak membedakan satu dengan lain dan mereka bisa mengukir prestasi membanggakan bagi negaranya masing-masing itu buat saya sangat menyentuh pada waktu menyaksikan itu. Tetapi memang selain program yang dilaksanakan saya dengan Ibu Miss Natali dengan Maria Monique Foundation ini tidak hanya pada event-event seperti olahraga ataupun juga apa perayaan-perayaan tetapi juga kegiatan konkret misalnya dengan kita membantu memberikan kursi roda untuk para penyandang disabilitas dan itu kita kirimkan baik ke yayasan, panti asuhan maupun juga lembaga pendidikan seperti pesantren. Jadi kami ingin keberadaan kami ini memberikan manfaat seluas-luasnya. Jadi tidak hanya fisik juga membangun mental dan juga spiritual dan sebelumnya juga saya ingin cerita bahwa kami juga telah melaksanakan sebuah event yang kita sebut ASEAN Journey, Cooking Journey, Asia Cooking Journey. Jadi bagaimana kita pada masa COVID memberikan makanan kepada tenaga para medis dan orang-orang yang berada di garda terdepan dalam penanganan COVID dan itu gerakannya yang dimulai di Indonesia, Masya Allah itu kemudian bergerak seluruh dunia untuk ikut ternyata kasih sayang itu betul-betul dirasakan lintas agama, lintas budaya, bahkan lintas iman
2: bahkan dan meluas ya meluas. Sampai ke berbagai negara.
7: Terima kasih kepada seluruh donatur dan juga orang-orang baik yang telah bergabung dalam kegiatan ini.
2: Terima luar biasa sekali ya gerakannya sangat berimpact tidak hanya di dalam negeri tapi justru meluas ke berbagai negara. Saya kembali ke Bu Jenny. Ada apa cerita yang berkesan tidak dari adanya 100 CTFP ini dari para public figure?
4: Saya cuma punya satu kesan bahwa saya benar-benar mau berterima kasih dulu dengan Bu Natali. Ya, dan juga saya menyaksikan bahwa karena ini pertama kali saya akhirnya benar-benar melihat Paralimpik dan atlet-atlet gitu, mereka sangat luar biasa. Jadi saya benar-benar merasa tersentuh dengan adanya kegiatan ini. Jadi kami banyak masyarakat ini jadi terbuka.
2: Iya. Baik. Bu Natali, boleh disampaikan juga terkait dengan red card tadi ya. Sudah berapa banyak partisipan yang terlibat di 100 STF ini?
5: 100 STF ini sudah ada 700 dan itu bukan kerja saya, tapi itu kerja Tuhan. Karena saya itu kan ada beberapa tim kita ya yang di Jepang maupun di Yunani, kemudian ada di Vietnam, kemudian ada di Hong Kong gitu ya. Jadi dia yang meminta para tokoh itu untuk memberikan pesan, bukan saya ya. Contohnya Maki Starfield yang ada di Jepang. Jadi Maki mengumpulkan para nominasi Nobel, para pujangga, para penyair dari Vietnam, dari Turki, bahkan dari Iran juga, kemudian dari ya tentunya dari Jepang ya, banyak sekali yang sudah dikumpulkan sama Maki. Itu dari Itali seperti Lydia Ciarelli, terus kemudian juga Foti Numai dari Vietnam,
2: yeah.
5: Kemudian aduh banyak sekali ya, saya nggak bisa,
2: berbagai profesi, berbagai negara sudah terlibat dalam ini ya, luar biasa sekali.
5: Jadi tapi sebenarnya hidup saya itu 100% untuk anak-anak, orang-orang difabel, kemudian juga yang sakit dan detik-detik sebelum meninggal, itu yang saya urusin. Tapi Tuhan kasih saya Paralimpik, ya seperti itulah. Itu sangat beautiful ya, saya ya. Ketika kita bisa punya sebuah kebahagiaan yang tidak palsu, ketika kita bisa merasakan kebahagiaan yang sebenarnya.
2: Oh, luar biasa sekali ya pesannya, bagaimana atlet difabel ini tidak bisa dikatakan terpinggirkan, tapi tetap mendapatkan perhatian bahkan dari public figure ya, dari kerajaan, kemudian dari apa, aktor, musisi di belahan dunia manapun ya.
5: Okay. Nah, mungkin saya bisa tambahkan.
2: Silakan.
5: Kenapa saya bisa sampai bikin 100 CTFP ini? Ini ada sebuah perjalanan gitu. Perjalanan saya bersama atlet difabel yang mana awalnya tuh tidak mudah, karena saya berjalan sendiri bersama Tuhan, nggak ada yang bantu, nggak ada yang support, nggak ada yang mereferensikan, bahkan kadang saya ditutup. Tetapi perjuangan saya, keimanan saya kepada Tuhan, itulah yang membuat saya bisa berdiri tegak untuk 100 CTFP di hari ini. Nah, waktu itu saya sampai untuk mencintai atlet itu, saya sampai harus menjadi seorang sutradara dan produser. Karena kita bikin sebuah film yang mana film ini tidak ada bayarannya. Bagaimana saya mencari kameramen di 10 negara yang saya tidak kenal dan saya tidak punya uang membayar. Tetapi nanti gak bisa diterita di talk show ini terlalu panjang. Tetapi Tuhan kirim kameramen terbaik di negara masing-masing yang dikenalkan ke saya last minute sebelum sebelum acara itu. Nah, di situ kita menemuin atlet ya. Saya menemuin atlet, saya men-shooting sendiri dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Dia bawa kantongan isinya adalah 14 painkiller untuk dia bisa berlatih ataupun ikut syuting. Dari itu saya merasakan ini atlet sangat struggle ya. Sangat beda sekali dengan kita-kita, sehingga saya merasa bahwa saya harus do something the best for Paralympic.
2: Baik, mungkin for General Wandi, can you give us last statement about this program 100 CTFP?
3: So I think the program for the 100 somebody talk about for the Paralympics inspire is not only for the ASEAN, but this one to tell the Paralympics people that their determination and courage. And that courage that by more people around the world, we inspire them and they inspire us. That makes the world bigger and with the people and love. So that's why this is very important, that the inspiration and also the information that work together that can make, even as I said, that this is very important. And hopefully that the para at least who are competing in the game can feel like they are more important. The first thing, they are the representative of their country. They should be proud. But the other thing, that is not only medals they can get, but they also get the respect from the world. The world are caring. The world are, you know, the world are looking for them, and they also feel proud to be the representative of their country. So looking forward to see them all in Malaysia in 2027 for the 14th ASEAN Para Games.
2: So thank you. Saya ke Bu Jenny, mungkin last statement ya untuk program ini, silakan.
4: Di dunia yang lagi sedang sibuk ini, harus ingat bahwa kita tetap ada ruang untuk kembali memberi harapan kepada atlet-atlet dan semua yang memerlukan di dunia ini.
2: Baik, Bu Siti mungkin silakan.
7: Nah, terima kasih Mbak Safira. Untuk pesan untuk para atlet ya, para atlet paralimpik, tetap semangat untuk terus berjuang ya, dengan penuh motivasi untuk membanggakan, karena Anda adalah orang yang spesial dan banyak yang bisa Anda lakukan untuk bangsa dan negara ini. Dan untuk pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada dimanapun di Indonesia maupun di seluruh dunia, mari kita mengambil bagian dari perjalanan yang Tuhan kasih untuk kita bisa memberikan kebahagiaan dan kasih sayang untuk sesama. Dan tentunya kita harus menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam. Terima
2: baik
7: kasih.
2: Baik, untuk Bu Natalia silakan.
5: Saya ini kan punya 700 orang yang sudah memberikan kartu CTFP ke saya, kasih pesan. Saya sendiri belum punya pesan. Sekarang saya kasih pesan ya. Pesan saya adalah, dear para athletes, bahasa Indonesia aja ya, bergantung terus kepada Tuhan 100%. Sekecil apapun, gantungkan kepada Tuhan saja. Itu aja pesan saya.
2: Baik, terima kasih Bu Natalia, Bu Siti, dan juga Bu Jenny, serta General Wandi, thank you for your time. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Dari sebuah pesan sederhana, ternyata bisa membangun harapan yang begitu besar bagi banyak orang, terutama untuk para atlet disabilitas. Semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi gerakan global, tapi juga menggerakkan hati kita semua untuk lebih peduli dan lebih menghargai, dan juga mendukung para atlet difabel. Terima kasih atas kehadirannya Bu Natalia, Bu Jenny, Bu Siti, dan juga General Wandi. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya dalam Dialog Interaktif Pro 3 RRI.
5: Kita mau launching,
2: Mbak. Oh, oke.
8: Akid R hari ini.
9: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum atau Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Akademisi Hukum atau Wakil Ketua STIH Iblam Law School Jakarta, dan Praktisi Hukum atau Dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta untuk menerima masukan terkait RUU tentang Polri. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Staf Kepresidenan atau KSP dengan acara akselerasi penguatan kinerja KSP dalam mendukung program Presiden. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama para pakar. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Federasi Serikat Pekerja BUMN Indonesia Raya untuk mendengarkan aspirasi terkait pemenuhan hak pensiun karyawan PT Pindad dan PT Kereta Api Indonesia terkait union busting. Sebagai informasi, union busting adalah segala bentuk tindakan atau upaya sistematis yang dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha untuk menghalangi, melemahkan, atau menghancurkan serikat pekerja. Praktik ini merupakan pelanggaran hak asasi pekerja dan termasuk dalam tindak pidana. Masih di jam yang sama, Badan Legislasi melakukan rapat panitia kerja penyusunan rancangan undang-undang tentang Satu Data Indonesia. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah atau ASBANDA, Sekretaris Jenderal ASBANDA, dan para Direktur Utama BPD se-Indonesia yang tergabung dalam ASBANDA. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat Eselon 1 Kementerian Kehutanan membahas pendahuluan rencana kerja Kementerian Kehutanan tahun anggaran 2027. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia dan Direktur Utama PT Industri Kereta Api. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pariwisata. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat panitia kerja pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK dengan agenda laporan tim perumus dan tim sinkronisasi dalam rapat panitia kerja dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala SKK Migas dengan menghadirkan 10 kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS terbesar dan lain-lain. pukul 11 waktu Indonesia Barat, Balik DPR RI mengadakan rapat pleno pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Balik DPR RI menerima kunjungan Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamet, untuk bertukar informasi terkait kerjasama antara Australia dan Indonesia di bidang parlemen dan tata kelola demokrasi. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Koordinatoriat Wartawan Parlemen mengadakan diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema Membangun Kedaulatan Ekonomi dalam Bingkai Demokrasi Pancasila. Acara ini menghadirkan narasumber anggota Komisi 11 DPR RI Haristurino Kurniawan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan pengamat politik Ujang Komarudin. BAM DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat umum untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait penyelesaian status tanah adat Desa Sekartaji, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Dewan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI dan Ketua Pengurus Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum membahas permasalahan lahan antara TNI AL dan masyarakat di Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Komisi 3 DPR RI melanjutkan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan tentang RUU Polri. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 mengadakan rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB, Menteri Sekretariat Negara, dan Menteri Hukum. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI melanjutkan rapat dengar pendapat Panja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Sekian agenda DPR RI hari ini. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
10: Agenda DPR hari ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di Timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun dia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak Timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandang sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal yang berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
3: I learned from me and from the other players well.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14 menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu lawan kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, ya saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya, siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua, harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew

0: dilakukan di dalam sebuah tim.
1: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
0: Matthew Becker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini, Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nier Abdulitiloli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan sesi di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Di Bedah Tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3 setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki akan menjadi generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Calhanoglu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Calhanoglu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan.
2: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, hingga sore hari nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya adalah kita akan membahas rupiah yang melemah di mana pariwisata Indonesia kian menarik bagi wisatawan asing. Kemudian ada juga pembahasan tentang serangan siber di Indonesia yang menembus 5,5 miliar kasus pada 2025. Ada juga topik tentang kasus malaria di Indonesia yang meningkat di mana Papua masih menjadi epicentrum. Ada juga tentang penanganan dan penyaluran bantuan korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan pendengar, topik-topik tadi dapat Anda tanggapi, silakan Anda bisa menyampaikan komentar ataupun pendapat melalui WhatsApp kami 081399399888. Pastikan Anda terus menyimak di Pro 3 RRI melalui aplikasi RRI Digital ataupun RRI Net.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Pendengar, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Selain bisa didengarkan melalui Pro3 RRI, Anda juga bisa menyaksikan secara audiovisual melalui RRI.net yang bisa akses di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai video potensi daerah pertama dari Kabupaten Sanggau yang memiliki sumber daya perairan yang mendukung pengembangan ikan nila. Kondisi ini menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selengkapnya bersama dengan Tri Putri Handayani.

0: Dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia, usaha budidaya ikan nila di lingkungan Pudu, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi yang menjanjikan.
1: Keramba dengan ukuran 3 meter kali 4 meter sama dengan 12 meter persegi ya, itu kita bisa isi antara 2.000 sampai 3.000.
0: Keberhasilan budidaya ikan nila bergantung pada kualitas benih, pemberian pakan yang tepat, serta pengelolaan kualitas air yang baik.
2: Kita buat sendiri. Nah, sekarang karena udah kita kita kultur lagi jadi M2. Kita pembuatannya ambil dari bahan bakterinya dari tai sapi murni. Jadi kita ambil di penjagalan yang masih terbungkus oleh selaput itu, tidak boleh kena tangan, tidak boleh jatuh. Karena kalau jatuh dia nanti akan terkontaminasi oleh bakteri lain. Nah, nanti kita fermentasi dengan susu murni, kemudian ragi, dedak, dan buah-buahan.
0: Setelah beberapa bulan pemeliharaan, ikan nila siap dipanen dan dipasarkan. Permintaan pasar yang stabil membuat usaha ini terus berkembang.
3: Sementara ini yang lagi bagus itu mereka yang jual online. Nah, jadi yang sudah pakai bumbu itu. Itu saya ada langganan waktu ini kurang lebih 5 orang. Masing-masing tiap hari itu minimal 10 kilo per orang. Ada yang 20 kilo, ada yang 15 kilo itu per hari. Dan saat waktu ini tidak bisa mencukupinya kami, karena ini kondisi air sedang kurang bagus. Untuk Sanggau aja tidak mencukupi. Iya, itu untuk kami ya. Saya nggak tahu sih untuk yang lainnya. Karena memang waktu ini Sanggau ngejar ikan kapuas. Jadi karena ikan kapuas ini rasanya berbeda dengan ikan dari Mempawah. Ikan dari Pontianak beda sekali, rasanya berbeda. Mulai dari tekstur dagingnya sampai cita rasanya pokoknya beda. Gitu.
0: Selain menghasilkan keuntungan ekonomi, budidaya ikan nila juga membuka lapangan pekerjaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Budidaya ikan nila di lingkungan Pudu, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menjadi salah satu contoh potensi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan pasar yang pesat, usaha ini memiliki peluang besar untuk semakin maju di masa mendatang. Saya, Tri Putri Andayani, pamit undur diri. Sampai jumpa di potensi daerah selanjutnya. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya, video potensi daerah lainnya di mana Teduh Glamping di Sumber Uringin, Kabupaten Bondowoso menghadirkan pesona alam sekaligus peluang ekonomi bagi warga. Selengkapnya dilaporkan oleh Elisa Willy dan Anggi Widya.

0: Terletak di bawah kaki Gunung Raung, di sini tersimpan tempat wisata yang kayaknya Anda perlu tahu. Di dalam sini ada namanya wisata Tebu Glamping, di mana kita akan mengeksplor banyak hal di sini. Dan bagaimana keseruannya? Ikuti perjalanan kita ya.
1: Tebu Glamping menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Kecamatan Sumber Beringin, Bondowoso. Wisata berkonsep glamour camping ini memadukan keindahan alam pegunungan serta berbagai aktivitas wisata berbasis masyarakat. Keberadaan Teduh Glamping ini bermula dari program KKN oleh mahasiswa Universitas Jember pada tahun 2018, di mana pada saat itu potensi wisata di kaki Gunung Raung ini dipetakan sebagai pengembangan wisata penunjang pendakian. Setelah melalui berbagai macam kajian, kawasan yang berada di sekitar sumber air alami ini dibangun secara bertahap mulai tahun 2022 menggunakan dana desa setempat. Pengelolaannya dilakukan oleh POK Darwis yang menjadi salah satu bagian dari unit usaha milik desa atau BUMDes Sumber Beringin. Pengelola desa Sumber Beringin Kurniawan mengatakan, sejak awal Teduh Glamping memang dirancang tidak hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
2: Kalau dampak ekonominya, alhamdulillah, memang tujuan awal adanya wisata Teduh Glamping ini memang untuk mengangkat perekonomian masyarakat lokal. Buktinya semakin tahun semakin banyak orang yang masyarakat lokal itu bergabung untuk bekerja di atau terlibat dalam kegiatan desa wisata. Baik dari UMKM-nya, baik dari tenaga kerjanya. Yang paling banyak menyedot tenaga kerjanya itu kan sebetulnya yang pendakian Gunung Raung ini. Dari tukang ojeknya, pemandu, guide, porternya.
1: Selain suasana yang sejuk, daya tarik utama Teduh Glamping adalah keberadaan sendang alami yang airnya langsung keluar dari dalam tanah, di mana air yang jernih dan dingin ini menjadi salah satu favorit wisatawan untuk bersantai bersama dengan keluarga. Fasilitasnya cukup lengkap, mulai dari musola, toilet, pendopo, area pertemuan, hingga penginapan bernuansa alam yang berada di tengah-tengah pepohonan. Dengan tiket hanya Rp5.000 saja dan tanpa biaya parkir, destinasi ini mampu menarik ratusan pengunjung di setiap akhir pekannya. Wisatawan datang dari berbagai daerah seperti Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Malang, dan juga Surabaya. Salah satu pengunjung asal Situbondo, Zuhruf, mengaku mengetahui Teduh Glamping dari media sosial, di mana ia sengaja mengajak keluarganya untuk berlibur karena tertarik dengan suasana alam yang ditawarkan.
3: Dingin, satu. Nomor dua juga ya, warna baru lah, wisata baru di daerah kapal kuda sekitar sini, Situbondo, Bondowoso, sekitar itu.
4: Kesannya selama di sini bagaimana, Mas?
3: Menyenangkan, liburan yang family friendly, juga dari segi biaya juga bersahabat.
1: Prestasi sebagai peraih peringkat kelima dalam lomba desa wisata bersih di tingkat Provinsi Jawa Timur menjadi bukti bahwa pengelolaan wisata berbasis desa mampu berkembang sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
0: Pendengaran pemirsa, tuntas sudah perjalanan kita hari ini di wisata Teduh Glamping. Dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, saya reporter Elisa Willy dan kameramen Anggi Widya, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
5: Ya, itu tadi video potensi daerah dari wilayah Jember. Kita ke Jawa Tengah ya, ada Kali Kesek Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yakni salah satu objek wisata yang memiliki kesegaran alam dan menjadi pilihan wisata masyarakat. Laporannya disampaikan oleh Ima dari Semarang.
6: Di tengah hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari, tidak sedikit orang yang mendambakan suasana tenang untuk melepas penat. Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terdapat sebuah destinasi wisata yang menawarkan kesegaran alam sekaligus pengalaman rekreasi yang ramah bagi seluruh keluarga. Tempat itu adalah Kali Kesek. Hamparan sawah yang hijau, aliran air yang jernih, serta udara pegunungan yang sejuk menjadi pemandangan pertama yang menyambut setiap pengunjung. Suasana alam yang masih terjaga menjadikan Kali Kesek sebagai pilihan wisata bagi mereka yang ingin beristirahat sejenak dari rutinitas perkotaan. Selain menikmati panorama alam, pengunjung juga dapat merasakan sensasi bermain dengan air di sungai yang mengalir di kawasan wisata ini. Air yang berasal dari kawasan pegunungan menghadirkan kesejukan yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Tidak hanya itu, Tersedia pula berbagai fasilitas yang dapat dinikmati bersama keluarga, mulai dari area permainan, kolam renang, hingga berbagai pilihan kuliner yang disediakan oleh pelaku usaha lokal. Kehadiran fasilitas tersebut membuat wisata Kali Kesek tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kenyamanan bagi para pengunjung. Warga setempat, Naufal, mengatakan ada banyak sekali pengalaman yang bisa didapatkan ketika berkunjung ke Kali Kesek. Menurutnya, wisatawan tidak hanya menikmati suasana alam yang asri, tetapi juga dapat merasakan berbagai aktivitas rekreasi yang asik di kawasan tersebut.
7: Ya, utamanya itu wisata sungai ya yang terkenal. Buat anak-anak itu biasanya bisa di drone, bisa main air, karena ada pelabuhannya juga. Kalau buat orang tua nanti bisa terapi ikan di bibir-bibir sana sambil menikmati kuliner-kuliner tradisional yang ada di Kali Kesek. Terus juga ada wahana-wahana permainan buat anak kecil, kayak tadi ada istana balon, ada kereta-keretaan, berkuda, dan juga itu ya, kita bisa menikmati sungai, bisa menikmati alam, pinus-pinus, tapi harus trekking dulu.
6: Kali Kesek juga menjadi contoh bagaimana potensi alam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisata ini turut membuka peluang usaha bagi warga, mulai dari sektor kuliner, jasa, hingga perdagangan produk lokal. Dengan paduan keindahan alam, fasilitas rekreasi, dan dukungan masyarakat setempat, Kali Kesek terus berkembang sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Kendal. Sebuah tempat yang menawarkan kesegaran alam sekaligus pengalaman berwisata yang sederhana namun berkesan. Dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Imam melaporkan.

0: Kementerian Lingkungan Hidup tengah menyiapkan aturan mengenai water farming. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan aturan ini untuk mengatasi penurunan permukaan tanah atau tanah ambles di kota-kota besar Indonesia. Ia mengatakan secara teknis water farming merupakan praktik tata kelola sirkular di mana air hujan ditampung, disimpan di area tapak kegiatan dan kemudian diresapkan kembali ke dalam tanah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan video potensi daerah hari ini. Cihapit merupakan salah satu sentra kuliner yang paling populer di kota Bandung. Makanan legendarisnya adalah bakmi cokin, mie otentik yang menjadi salah satu dari sekian banyak buruan para pecinta kuliner. Informasinya disampaikan oleh Bilal Wibisono.
3: Pendengar, saat ini saya sedang berada di kawasan Pasar Cihapit Kota Bandung, di mana kawasan ini merupakan salah satu sentra wisata kuliner di Kota Bandung. Salah satunya dengan terkenalnya yaitu bakmi cokin yang sudah menjadi legendaris dunia yang paling di Kota Bandung. Seperti apa keseruannya? Boleh terus keseruan di Kota
4: Bandung. Di tengah kota Bandung, tepatnya di Jalan Cihapit, pasar tersebut ternyata tak hanya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, tapi juga menjadi surga kuliner di Bandung. Dari pagi hingga malam, orang-orang berdatangan untuk mencicipi ragam kuliner di sini. Variasinya juga sangat beragam, mulai dari makanan yang menyandang status kuliner legend di Bandung, seperti bakmi cokin dan drang baker, ada juga kedai kopi yang terkenal dan berusia sangat tua, yaitu Kopi Toko Jawa. Bukan hanya bagian luar saja, bagian dalam pasar juga disulap menjadi kios yang menawarkan beragam jenis makanan yang bisa Anda coba. Tak hanya menarik bagi warga kota Bandung, tapi juga turis dari luar kota yang umumnya menghabiskan akhir pekan di jalan ini.
5: Iren, seorang pegawai di Bakmi Cokin Cihapit, mengatakan bestseller di tempat tersebut adalah bakmi spesial dengan topping baso dan juga suikiao. Mie spesial dengan jenis mie tipis tersebut paling ramai digandrungi oleh para pengunjung, terutama di akhir pekan.
3: Oh, di bakmi cokin. Kalau di bakmi cokin, bestsellernya apa sih teh biasanya? Kuahnya spesial. Itu kenapa sih jadi bestseller?
6: Yang besar ya.
7: Juga bestseller, cuma yang paling besar di sini ya, yang.
3: Nah, kalau di bakmi cokin ini paling ramai biasanya hari apa sih? Apakah weekend atau gimana? Weekend pagi gitu.
7: Iya. Sama
3: hari
7: yang
3: libur
7: aja.
3: Hari-hari libur. Selain bakminya, apalagi sih teh andalannya?
7: Milannya di baso goreng keju.
3: Baso goreng keju ya, baso goreng keju. Sama jual ininya juga ya, kalau nggak salah apa? Sambal. Sambalnya ya, sambalnya jual juga.
7: Cili oil, sama sambal bawang.
3: Sambal bawang ya, oke.
4: Tak hanya bakmi, berbagai macam jajanan maupun juga makanan di Cihapit menjadi buruan dari para pecinta kuliner yang datang ke tempat tersebut. Salah satunya Ayu yang mengatakan sangat banyak pilihan jajanan di pasar Cihapit, termasuk juga bakmi cokin yang legendaris.
8: Terus kiosnya mungkin ada drang baker juga, kayak itu tuh dessert pastry gitu, terus tok jauh itu sih yang kopi. Terus di pasarnya juga banyak sih di pasar.
3: Di dalamnya Cihapitnya. Banyak ya. Iya. Bakmi juga mungkin ya, bakmi.
8: Iya
3: gitu ya.
8: Bakmi pho kayak.
3: Oh gitu. Ini biasanya kalau weekend ramai banget ya teh, dari luar kota
8: ya,
3: banyak ya.
8: Iya ramai banget.
3: Macet ya, sampai macet
8: ya. Iya pasti
3: ambil. Sering nggak kita kesini teh?
8: Lumayan sering sih.
3: Lumayan sering ya, sambil jalan-jalan juga ya.
8: Iya.
4: Bandung memang dikenal dengan wisata kulinernya, dan Cihapit adalah salah satu jantung kuliner, dari mulai kuliner yang terbaru hingga yang tua dan melegenda. Dari Cihapit, Kota Bandung, Bilal Wibisono terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, demikian tadi video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini. Dan Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya pukul 11.30 mulai dari hari Senin sampai dengan Minggu hanya di Pro 3 RRI. Kami ajak Anda kali ini untuk mengikuti kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
2: Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI menilai penyelenggaraan haji tahun 2026 berjalan sukses. Laporannya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam, silakan laporan Anda.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj RI berhasil menyelenggarakan haji dengan sukses pada tahun 2026 ini. Apresiasi kesuksesan haji 2026 perdana oleh Kemenhaj menjadi pondasi kuat pemerintah Prabowo Subianto untuk terus melangkah dalam kesuksesan penyelenggaraan haji di tahun-tahun mendatang. Bersama kami telah berada tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hariko.
9: Selamat pagi pemirsa RRI, terima kasih, salam hormat.
6: Waalaikumsalam Pak Hariko, ini kan sangat penting ya terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Apa indikator kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 ini?
9: Ya, yang pertama yang paling jelas kita lihat di Muzdalifah ya. Di Muzdalifah itu seluruh jamaah, kita berterima kasih kepada seluruh jamaah, terima kasih kepada seluruh petugas, itu sudah pindah ke Mina sebelum pukul 7 pagi. Dan ini satu prestasi kita semua, bukan hanya prestasi dari Kementerian Haji, tapi prestasi dari seluruh petugas, prestasi dari seluruh jemaah haji, dan juga kita melihat bagaimana jamaah merasakan berbagai kenyamanan di Madinah. Itu lebih kurang 8.000 ya, 8.000 jamaah haji Indonesia yang reguler itu menginap di hotel bintang 5. Kemudian semua pelayanan berjalan dengan baik, termasuk jamaah nyaman beribadah, apa yang disampaikan oleh para jamaah di media sosial. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa kritik dan saran dari masyarakat itu terbukti benar-benar bermanfaat untuk Kementerian Haji. Dan memang pada ibadah haji kali ini kita melihat bagaimana Pak Menteri, Pak Wakil Menteri selalu turun ke lapangan, semua jajaran Kemenhat turun ke lapangan, menertibkan KBIHU. Nah, tujuan dari penertiban oknum KBIHU ini adalah untuk menjaga nama baik KBIHU yang memang sudah disiplin. Oleh karena itu, salah satu penekanan dalam haji 2026 ini adalah bagaimana menjadikan ibadah haji ini bebas dari pungli, bebas dari korupsi, kemudian bebas dari praktek-praktek rente, kecurangan, sebagaimana sering disampaikan oleh Pak Menteri Haji maupun Pak Wakil Menteri Haji. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita simpulkan ada 4 indikator kesuksesan ibadah haji tahun 2026 ini yang menjadi faktor. Ya. Pertama, kedisiplinan dari jamaah kita sendiri. Jamaah ini sudah menunggu sekian puluh tahun, antri dengan sangat disiplin, dan alhamdulillah mereka bisa melaksanakan ibadah haji dan harus dilayani dengan baik oleh seluruh petugas dan Kementerian Haji. Yang kedua adalah kedisiplinan dari para petugas haji itu sendiri. Ini buah dari pelatihan 30 hari dan memang untuk pertama kalinya Kementerian Haji melaksanakan pelatihan yang paling lama dan paling intensif untuk para petugas. Kemudian juga arahan dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang dijalankan dengan sangat baik oleh Menteri Haji maupun Wakil Menteri Haji, yang prioritasnya adalah keselamatan jamaah. Dan kita bersyukur kita melihat apresiasi dari masyarakat begitu luas dan juga terjadi penurunan yang signifikan dari jumlah saudara-saudara kita, para jemaah haji yang meninggal dunia. Ini pencapaian kita semua, pencapaian dari ilmu kesehatan haji Indonesia, pencapaian dari para petugas, dan tentunya kita juga mendoakan bagi saudara-saudara yang ditinggalkan oleh keluarganya. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi yang baik antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Arab Saudi. Dalam hal ini pemerintahan Indonesia diwakili oleh Kementerian Haji, kerjasama sangat baik, dan kita melihat hubungan-hubungan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo selama ini betul-betul terasa dampaknya, terutama dengan Indonesia adanya Kementerian Haji yang memang sekali lagi kami tegaskan baru berusia 7 bulan.
6: Ini kan banyak apresiasi dan penghargaan dari jemaah haji Indonesia terhadap Kemenhaj dan PPIH Arab Saudi. Apakah itu penting?
9: Ya, apresiasi penting, kritik juga lebih penting. Artinya belum selesai proses haji ini. Pada kemarin dan juga hari ini Kementerian Haji sudah langsung mengadakan rapat evaluasi. Tentunya kritik-kritik dari masyarakat, baik yang disampaikan lewat kawal haji maupun yang disampaikan lewat media sosial, itu dikumpulkan, dicatat, kemudian diperbaiki untuk pelaksanaan di tahun depan.
6: Oke, ini apa pesan penting untuk penyelenggaraan haji di tahun-tahun mendatang? Apa yang harus diperbaiki dan dipertahankan? Seperti itu, Pak.
9: Ya, ada banyak hal yang perlu dipertahankan, terutama pelatihan dari para petugas yang tahun ini 30 hari, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Kemudian yang bisa dipertahankan diantaranya adalah kekompakan dari para petugas ini bagus banget. Sedangkan hal-hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana meningkatkan pelayanan lagi. Jadi seperti yang kita lihat, Kementerian Haji tidak berpuas diri, tidak terlena dengan apresiasi dan pujian dari masyarakat, tapi langsung bahkan belum selesai sepenuhnya proses haji ini, karena Kementerian Haji sudah mengadakan berbagai rapat evaluasi. Bahkan kemarin itu Pak Menteri langsung rapat dengan teman-teman disabilitas, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik di tahun depan. Pak Wakil Menteri juga langsung rapat dengan teman-teman wartawan, meminta berbagai masukan dan evaluasi. Jadi sekali lagi, usia Kementerian Haji ini baru 7 bulan, ini membutuhkan kritik dan saran dari masyarakat, dan kami sangat berterima kasih atas evaluasi maupun kritik-kritik yang keras yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan haji tahun 2020.
6: Baik, terima kasih pendengar, demikian wawancara kami dengan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Ariko Wibawa Satria. Dan di sini beliau memberikan apresiasi terhadap kinerja Kemenhas dalam penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Demikian, langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
10: Depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
11: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
12: Sendiri.
11: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
12: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
13: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
14: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Hak Asasi Manusia terus mendorong penyusunan peraturan presiden tentang pelaksanaan penilaian kepatuhan pelaku usaha pada bisnis dan hak asasi manusia. Laporannya bersama dengan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Bandung, Jawa Barat, di mana Kementerian Hak Asasi Manusia terus mendorong penyusunan peraturan presiden tentang pelaksanaan penilaian kepatuhan pelaku usaha pada bisnis dan hak asasi manusia. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan kuat bagi penetapan prinsip-prinsip bisnis yang menghormati hak asasi manusia di Indonesia. PLT Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Kementerian Hak Asasi Manusia Sofia Latas menegaskan bahwa kebijakan bisnis dan HAM berlandasan tiga pilar utama, yakni kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia, serta akses pemulihan atau remainder bagi pihak yang terdampak. Berikut keterangannya.
2: Kita tadi sudah memberikan gambaran, ini ada tiga pilar utama, Bapak dan Ibu, dan ini satu dengan lainnya saling terkait. Tidak bisa negara berdiri sendiri atau pelaku usaha berdiri sendiri, kemudian remedy berjalan sendiri, tidak mungkin. Jadi ini satu dengan lainnya saling terkait. Di mana peran negara itu melakukan perlindungan, itu kuat.
1: Ia pun juga mengatakan bahwa tiga pilar tersebut tidak dapat berjalan sendiri. Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan, pelaku usaha harus juga memastikan kegiatan bisnisnya menghormati hak asasi manusia, sementara mekanisme pemulihan bagi masyarakat harus tersedia bagi masyarakat yang mengalami dampak pelanggaran. Ia juga menjelaskan akses terhadap pemulihan dapat dilakukan melalui mekanisme yang kombinasinya keduanya. Karena itu, kolaborasi seluruh pihak menjadi faktor penting dalam penerapan prinsip bisnis dan HAM. Dari Bandung, Jawa Barat, Aditya Prabowo, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan di lingkungan imigrasi Jakarta Barat berkaitan dengan proses pengurusan izin tinggal warga negara asing WNA di Indonesia. Chairul Umam menyampaikan selengkapnya. Umam.
3: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di kantor imigrasi Jakarta Barat, di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa dalam penggeledahan tersebut atau operasi tangkap tangan tersebut, tim KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, valuta asing, dan juga logam mulia. Dan tak hanya itu, memang Budi mengatakan dari barang bukti tersebut juga diamankan belasan orang yang terjaring sejak kemarin malam, di mana salah satu pihak yang diamankan adalah Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Berikut pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
4: Selamat pagi, kami akan menyampaikan kegiatan penyelidikan yang KPK lakukan, bahwa dari tadi malam tim melakukan kegiatan di lapangan di wilayah Jakarta Barat, dan dalam perkembangannya tim juga saat sedang bergerak di lapangan.
3: Dan KPK sendiri mengungkap bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan di kantor imigrasi Jakarta Barat berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan izin tinggal warga negara asing. Namun demikian, memang KPK belum mengungkap siapa saja pihak yang diamankan, juga konstruksi perkara dalam operasi tangkap tangan ini. Dan KPK sendiri memang memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan serta kronologi dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Amerika Serikat telah melengkapi semua bandara utama dengan alat uji untuk mencegah penularan Ebola selama berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen pertama yang menampilkan 48 tim nasional dan diselenggarakan bersama oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Administrator Pusat Layanan Medicare dan Medicaid, Mehmet Oz, meyakinkan Direktur Institut Kesehatan Nasional J. Bhattacharya bahwa ia mampu untuk membantu mencegah Ebola masuk ke Amerika Serikat dan menginfeksi warga Amerika. Berita olahraga, timnas Thailand U19 dan Malaysia U19 masing-masing mengamankan 3 poin usai bertanding pada laga perdana di grup B Piala AFF U19 2026 yang digelar di Stadion Teladan Medan, Sumatera Utara. Timnas Thailand berhasil memetik kemenangan perdana setelah membantai Brunei Darussalam dengan skor telak 9-0, sedangkan Malaysia mengalahkan Singapura 3 gol tanpa balas. Dengan hasil tersebut, Thailand memimpin klasemen sementara grup B dengan selisih gol atas Malaysia di posisi kedua. Sedangkan Singapura dan Brunei masing-masing berada di peringkat ketiga dan keempat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Skotlandia, sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998 dan pada saat itu Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil hanya berhasil sampai fase grup. Kini Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Ngomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa tim Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat enggak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh enggak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu enggak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiro berharap pimpinan baru Badan Gizi Nasional atau BGN dapat langsung bekerja cepat melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya pergantian kepemimpinan tidak boleh mengganggu keberlanjutan program prioritas pemerintah tersebut. Anggota Komisi 10 DPR RI Lestari Murdiat mendorong penguatan ekosistem pendidikan vokasi secara menyeluruh. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi lulusan dan memperbesar peluang kerja mereka. Universitas Indonesia menjatuhkan sanksi kepada 15 mahasiswa yang terlibat kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sanksi yang diberikan berupa skorsing akademik selama 1 hingga 3 semester sesuai tingkat pelanggaran masing-masing. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
1: Kami hadirkan informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara siang, pendengar. Kabupaten Toli-Toli pada Mei 2026 mengalami inflasi secara year on year sebanyak 2,9% dan mantuman 0,63%. Laporannya bersama dengan Ruth Damayanti. Ruth?
2: Ya, baik rekan Safira. Badan Pusat Statistik setiap bulannya terus melakukan pendataan dan pemantauan terkait inflasi maupun deflasi yang terjadi pada suatu wilayah, terutama di Kabupaten Toli-Toli. Terkait hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik Toli-Toli Muhammad Zain mengatakan, untuk inflasi antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah pada Mei 2026, Kabupaten Toli-Toli mengalami inflasi secara year on year atau dari tahun ke tahun sebanyak 2,9% dengan indeks harga konsumen sebesar 119,54. Bahkan pada Mei tahun ini, Kabupaten Toli-Toli juga mengalami inflasi mantuman sebanyak 0,63%.
3: Pada bulan Mei 2026 terjadi inflasi mantuman di Kabupaten Toli-Toli sebesar 0,63%, inflasi year on year sebesar 2,90% dan inflasi year to date sebesar 2,15%. Penyumbang utama inflasi bulan Mei 2026 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,26%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain minyak goreng, cabai merah dan mie kering instan. Penyumbang utama inflasi bulan Mei 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok pendidikan, dan kelompok perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.
2: Selaku pihak BPS, dirinya berharap dengan data inflasi setiap bulan yang dilakukan oleh pihaknya dapat berguna untuk semua kalangan, tidak terkecuali untuk mengetahui bagaimana perkembangan inflasi maupun deflasi di Kabupaten Toli-Toli. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Ruth Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni dengan jumlah keseluruhan 142 unit rumah. Laporannya disampaikan oleh Iin Nur Fahreni. Iin?
4: Baik rekan Safira. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan tahun ini ada perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang difokuskan di 12 kabupaten dan juga perbaikan rumah yang terkena dampak bencana di 3 kabupaten dengan jumlah keseluruhan 142 unit rumah. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan, Samsul Faarif. Menurutnya program RTLH ini dibangun berdasarkan kewenangan masing-masing, ada pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten yang menyasar kawasan-kawasan kumuh agar rumah yang ditempati oleh masyarakat layak huni. Di Sulsel ada 11 daerah yang masuk pengerjaan rehab untuk RTLH dan satu daerah yang akan dibangunkan rumah 5 unit rumah yang terbagi masing-masing di Kabupaten Baru, Pangkep, Kabupaten Luwu, Goa, Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Sidrap, Endrekang, dan Pinrang. Sedangkan untuk 3 daerah yang mengalami kebencanaan ada Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Untuk pembangunan rehab RTLH sendiri, itu menggunakan APBD provinsi yang akan dikerjasamakan dengan pihak TNI untuk membantu pembangunan. Sedangkan ada juga dari APBN di mana dikerjakan langsung oleh mereka yang punya rumah, itu dibantu dengan swadaya sendiri. Secara teknis, Samsul mengatakan untuk model rehab RTLH ini meliputi atap, lantai, dan dinding. Sedangkan ada juga yang dibangun itu untuk daerah kebencanaan, itu akan dibangun secara total.
5: Rehab itu istilahnya kalau kita ini atap, lantai, dan dinding. Atap, lantai, dan dinding berdasarkan itu survei dari teman-teman lokasi. Teman-teman kan kemarin sudah melakukan survei didampingi oleh tim konsultan untuk melakukan identifikasi untuk bersama dengan yang punya rumah untuk yang rehabnya. Bagian-bagian apa saja yang mau diganti. Apakah atapnya, lantainya, atau dindingnya. Itu tergantung tingkat kerusakannya untuk yang rehab.
4: Terkait dengan penerima, Samsul menyebutkan ada kriteria yang diberikan, yaitu yang masuk dalam desil 1 sampai 5, sesuai koordinasi yang telah dilakukan bersama dengan balai-balai di bawah Kementerian PU. Tahun ini Pemprov Sulsel sendiri menyiapkan anggaran 3,1 miliar untuk program ini. Di tahun depan rencananya program RTLH akan kembali dilanjutkan dengan target rumah dengan target 1000 rumah. Dari Makassar, Iin Nurfareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendidik baru, proses penerimaan siswa di sekolah rakyat ini dilakukan berdasarkan data terpadu yang telah disiapkan pemerintah melalui Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik. Kepala SRMP 21 Manado, Feni Mevisara Kilikili, menjelaskan saat diwawancara, mekanisme penerimaan siswa tetap mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Kementerian Sosial. Berikut pernyataannya.
1: Sesuai dengan ketetapan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial juga, bahwa ada rekrutmen siswa untuk sekolah rakyat, tetapi proses yang dilaksanakan berdasarkan data yang sudah diperoleh dari Dinas Sosial Kota Manado dan juga BPS Kota Manado. Jadi berdasarkan data ini, dia akan digunakan sebagai acuan bagi siswa-siswa yang nantinya akan bergabung pada tahun ajaran 2026-2027. Dan untuk kuota yang ada, sesuai dengan informasi dari Kementerian sendiri, itu berjumlah 50 orang siswa.
0: Kemudian juga sekolah saat ini tengah menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik sekolah rakyat, yaitu modul belajar, di mana penyusunan dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional. Kemudian juga pada tanggal 8 Juninya nanti akan ada ujian semester untuk sekolah rakyat. Dan untuk ajaran baru itu diperkirakan mulai pada 13 Juli mendatang. Dengan berbagai persiapan ini, SRMP 21 Manado berharap pelaksanaan tahun ajaran kedua sekolah rakyat dapat berjalan lancar dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga yang menjadi sasaran program pemerintah. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kondisi jalan yang rusak parah di Krayan Selatan membuat warga kesulitan beraktivitas dan mendapatkan pasokan kebutuhan pokok. Informasi ini disampaikan oleh Salma Amin. Salma Amin.
3: Terdengar hujan deras yang terus mengguyur wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan Selatan, mengakibatkan distribusi barang melalui jalur darat terhenti. Akibatnya pasokan kebutuhan pokok sejumlah desa sangat terbatas. Camat Krayan Selatan, Octavianus, mengatakan saat ini sembako yang masuk ke wilayahnya hanya mengandalkan pengiriman menggunakan pesawat perintis. Namun, jumlah barang yang dikirim jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Dan berikut pernyataan Camat Krayan Selatan.
4: Itu kan yang masuk di Selatan ini ya,
2: Salma Amin, boleh dilanjutkan? Iya.
3: Iya, keterbatasan pasokan tersebut berdampak pada harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat. Warga pun kesulitan mendapatkan barang dengan harga terjangkau karena stok yang tersedia sangat terbatas. Warga berharap perbaikan infrastruktur jalan dan bandara dapat segera dilakukan agar distribusi kebutuhan pokok ke Krayan Selatan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada angkutan udara saat musim penghujan. Demikian dari Nunukan Salma Amin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji daerah Kalimantan Barat mematangkan persiapan penyambutan jemaah haji yang dijadwalkan tiba di Pontianak pada 17 Juni 2026. Informasinya bersama dengan Syahrul Sani. Syahrul Sani.
5: Ya, baik, terima kasih pendengar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian menginformasikan jemaah haji Kalbar dijadwalkan tiba di kota Pontianak pada Rabu 17 Juni 2026 mendatang. Menurut Kamaludin, para jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Batam sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat sebelum tiba di kota Pontianak. Dan untuk penyambutan kepulangan jemaah, panitia penyelenggara ibadah haji daerah Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar rapat persiapan pada 9 Juni mendatang. Dan rapat tersebut nantinya akan membahas berbagai skenario kedatangan jemaah, mulai dari proses pendaratan di Bandara Supadio, kemudian perjalanan menuju asrama haji Pontianak hingga mekanisme penerimaan dan pelepasan jemaah haji menuju kabupaten dan kota masing-masing. Selain itu, panitia juga menyiapkan skema distribusi koper jemaah serta fasilitas kamar bagi jemaah asal daerah yang jauh dan harus menginap sementara di asrama haji Pontianak. Sedangkan jemaah haji asal kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya nantinya tidak lagi menginap di asrama haji dan dapat langsung kembali ke rumah masing-masing. Berikut pernyataan

0: Dengan syarat Kalimantan Barat.
1: Terkait dengan koper jamaah, kemudian seremoni penyambutan dan pelepasan jamaah haji yang akan berangkat ke kabupaten kota masing-masing, kemudian bagaimana distribusi koper yang akan dilaksanakan panitia kepada jamaah nanti ketika jamaah akan pulang ke rumah masing-masing. Dan di tanggal 9 itu juga nanti kita memaksimalkan seluruh rangkaian penyambutan akan dilaksanakan oleh panitia daerah itu sendiri.
0: Ya, menjelang kepulangan jemaah, rasa haru dan rindu juga dirasakan keluarga yang menunggu di tanah air. Pasir Gamayel, salah satu anak dari jemaah asal kota Pontianak, Ahmad dan Mawe, dan Ibu Siti Fatimah mengaku sedih selama kedua orang tuanya berada di tanah suci. Menurut Bacet, suasana rumah terasa berbeda karena biasanya momen lebaran selalu diisi kebersamaan bersama orang tua. Dirinya pun mengaku bahagia mendengar kabar kepulangan jemaah haji ke Indonesia dalam waktu dekat, karena dapat kembali berkumpul bersama keluarga dan menikmati kebersamaan. Dan berdasarkan data per 1 Juni 2026, sebanyak 12 jemaah haji asal Kalimantan Barat dilaporkan sedang sakit dan menjalani perawatan. Sebagian besar dirawat di hotel tempat jemaah menginap, sementara satu jemaah dirujuk ke Saudi National Hospital untuk penanganan lebih lanjut. Selain itu, tercatat juga satu jemaah haji asal Kalimantan Barat meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Jemaahnya juga memastikan akan terus melakukan pemantauan kondisi jemaah sekaligus memaksimalkan seluruh rangkaian penyambutan kepulangan jemaah haji Kalimantan Barat pertengahan Juni mendatang. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sarutani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga cabai di Talaut mengalami kenaikan signifikan dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp140.000 per kilogram. Bergabung bersama kami Marzuki Mangero. Marzuki.
3: Ya, baik pendengar, harga komoditas bumbu dapur di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara hari ini salah satu komoditas yang mengalami kenaikan adalah cabai rawit merah, di mana cabai rawit merah naik cukup signifikan. Setelah dua hari lalu cabai rawit merah dijual Rp100.000 per kilogram, hari ini cabai rawit merah naik menjadi Rp140.000 per kilogramnya. Yordi, salah satu pedagang yang ada di pasar Melongwane kepada RRI, menyebutkan kenaikan harga cabai terjadi karena pembelian dari Manado sebagai salah satu daerah pemasok kebutuhan dapur di pasar Melongwane mengalami kenaikan. Selain itu, stok cabai memang yang ada di pasar tradisional Melongwane juga sudah mulai menipis. Demikian pernyataan pedagang Yordi, pedagang pasar Melongwane terkait dengan kenaikan harga cabai.
4: Sampai hari ini untuk kerja dia naik 15-20 kerisipannya, dan per kilonya menjadi 130-140 per kilo.
3: Sementara komoditas lain seperti tomat juga terpantau masih tinggi, di mana tomat hari ini dijual Rp25.000 per kilogramnya, sedangkan pada harga normal tomat hanya dijual Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Komoditas bawang merah juga masih tinggi, komoditas bawang merah dijual Rp60.000 per kilogram, sedangkan pada harga normal bawang merah ada di harga Rp50.000 per kilogramnya. Untuk bawang putih terpantau normal, bawang putih sejak pekan lalu dijual Rp50.000 per kilogramnya. Untuk komoditas bumbu dapur di pasar tradisional Melongwane memang sebagian besar masih dipasok dari luar daerah, terutama salah satu pemasok daerah pemasok yaitu Manado dan juga Gorontalo, di mana memang kebutuhan dapur di pasar Melongwane masuk tiga kali dalam satu minggu dengan kapal laut dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Melongwane, Lirung dan juga Pelabuhan Beo. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Pro 3 RRI Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Haji.
5: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
6: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional internasional dari perjalanan para jemaah.
7: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memastikan siswa terdampak kebakaran di kawasan Kebon Kosong Kemayoran tetap dapat mengikuti proses belajar dan ujian susulan. Informasi yang dilaporkan oleh Maiska Dareisa. Maiska.
2: Baik. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat memastikan siswa terdampak kebakaran di kawasan Kebon Kosong Kemayoran tetap mendapatkan hak pendidikan mereka. Selain bantuan perlengkapan sekolah, pemerintah juga tengah mendata jumlah pelajar yang terdampak untuk menyiapkan langkah lanjutan termasuk pelaksanaan ujian susulan. Pendataan dilakukan secara bertahap karena sebagian warga terdampak sudah tidak lagi berada di lokasi pengungsian dan memilih tinggal sementara di rumah kerabat maupun keluarga. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah terkait. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan, hingga saat ini tercatat sekitar 160 siswa dari berbagai jenjang pendidikan terdampak kebakaran.
3: Sementara data yang sudah dilaporkan di suku dinas pendidikan itu ada 160-an siswa sekolah, baik PAUD, SD, SMP, SMA dan yang setara. Nah, mereka juga akan kita bantu dengan bantuan kelengkapan sekolah ya dari dinas sosial. Kemudian yang berkaitan dengan aktivitas belajar mengajarnya, khususnya yang berkaitan juga dengan ujian, ini akan ada diberikan kesempatan ujian susulan.
2: Selain itu, pemerintah Kota Jakarta Pusat juga akan terus memperbarui data para pelajar terdampak seiring berkembangan kondisi di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh kebutuhan pendidikan siswa dapat dipenuhi selama masa penanganan pasca kebakaran. Selain pendataan, koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan untuk memastikan...

Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah sejenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

Korsleting listrik atau hubungan arus pendek listrik adalah merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan kebakaran di rumah maupun bangunan lainnya. Oleh karena itu, setiap penghuni rumah wajib memastikan instalasi listrik di rumahnya benar-benar aman sehingga terhindar dari bahaya yang tidak diharapkan. Untuk mencegah korsleting listrik terjadi, ada beragam hal yang perlu diterapkan. Mulai dari memeriksa perangkat MCB hingga menggunakan peralatan listrik yang berkualitas. Berikut adalah tips mencegah korsleting listrik di rumah. Periksa kembali perangkat MCB listrik di rumah atau bangunan lainnya. Miniatur circuit breaker atau MCB adalah perangkat yang berguna untuk memutus arus listrik jika mengalami kenaikan mendadak atau secara perlahan mencapai batas maksimum kapasitasnya. MCB dapat mencegah kelebihan beban atau korslet menyebar ke seluruh jaringan listrik. Jika terjadi korsleting listrik di area tertentu, MCB atau mini saklar akan turun secara otomatis. Hindari pemasangan instalasi listrik yang terlalu banyak sambungan kabel. Sebab sambungan kabel yang tidak terpasang dengan benar dapat menyebabkan timbulnya percikan api. Pastikan selalu memeriksa sambungan kabel yang sudah terpasang untuk memastikan kabel sudah terpasang dengan baik dan benar. Perhatikan kabel instalasi listrik. Kabel merupakan salah satu hal terpenting dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari sumber listrik PLN ke sumber peralatan listrik di rumah. Jadi, selalu lakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Jika ada isolasi yang terkelupas atau telah menipis, segera diganti. Selain itu, gunakanlah jenis dan ukuran kabel listrik yang sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas penghantar arusnya. Jangan mengotak-atik meteran listrik sendiri. Jika ada kendala pada meteran listrik, Anda dapat langsung menghubungi kontak center PLN. Langkah selanjutnya adalah memeriksa instalasi arus listrik maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan, jangan sampai ada kabel listrik yang rusak karena panas ataupun digigit tikus. Jika terdapat kerusakan kabel listrik, serahkan kepada ahli yang paham instalasi listrik rumah. Periksa steker di rumahmu adalah hal penting untuk mencegah korsleting listrik. Jika terdapat warna kehitaman di sekitar lubang steker, sebaiknya segera diganti. Jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Agar aman, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh dengan harga yang murah padahal kualitasnya rendah.

Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya korsleting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya korsleting ketika hubungan arus pendek terjadi.

Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami ya di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar yang berbahagia, di sore ini kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, beberapa tembang-tembang lagu religi bernuansa islami akan kami ketengahkan ya di ruang dengar Anda, mengantar kita hingga nanti di pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur, yang mana kami akan kembali memandangkan sholat azan maghrib. Selamat sore dan salam sehat selalu.

mendengar setiap program Satu RRI Serui dan kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya. Sesaat lagi kami akan kumandangkan azan maghrib yang jatuh pada pukul 17.56 waktu Indonesia Timur.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok.
1: Pokoknya kamu harus jadi anak dari ibu. Jadi, lo, ya kok kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang gitu, banyak pahalanya.

0: Pengajarannya pun itu udah jadi hak kamu kok.
1: Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik.
2: Ini berapa, Bang?
3: 3.000.
1: Kamu janji sama ibu.
2: Bang, maaf. Nggak jadi, Bang.

0: masih disimpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Buat aku aja lah sini ah.
1: Jangan.
0: Udah buat aku aja sini
1: ah. Tidak.
0: Ya elah.
1: Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya om.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

0: godok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil karim.

0: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seru, terima kasih. Anda masih setia bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar yang berbahagia di petang ini ya, semoga saja Anda dalam kondisi sehat walafiat dan kami harapkan semua aktivitas Anda berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Aktivitas Anda di hari ini, tepatnya Anda memulai aktivitas Anda dari pagi, siang, sore, hingga petang ini, masih terus Anda melakukan aktivitas-aktivitas Anda, kami sarankan untuk mengedepankan rutinitas Anda. Seperti Anda yang sudah menjalankan aktivitas dari pagi, siang, hingga sore, pastinya merasa tubuh dengan lelah, atau mungkin membutuhkan waktu untuk istirahat ya. Kami sarankan untuk segera melakukan rutinitas-rutinitas Anda, segera juga menyiapkan semua aktivitas-aktivitas yang perlu mempersemangat kembali aktivitas-aktivitas Anda semua. Saudara pendengar, 57 menit sudah kita lalui di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya Simon Kayai masih terus menemani ruang dengar Anda. Pendengar, sesaat lagi saya akan mengajak Anda menyimak penyampaian Warta Berita Gema Papua yang nantinya akan disiarkan langsung pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, yang mana saya akan menyatukan siaran bersama Pro 1 RRI Jayapura dengan siaran sentral berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua, yaitu RRI Serui, RRI Biak, RRI Bovendigul, RRI Wamena, RRI Nabire, dan RRI Merauke ya, yang akan mengikuti langsung jalannya Warta Berita Gema Papua, tepatnya nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, kami cukupkan saja sajian hiburan musik yang mewarnai ruang dengar Anda di petang ini. Selanjutnya, kami akan menyatukan siaran bersama Pro Satu RRI Jayapura guna menyimak dan mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua. Selamat malam dan selamat mengikuti jalannya Warta Berita Gema Papua.
1: Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada? Tentunya pendengar masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian Warta Berita Gema Papua Gorwil 1 dari RRI Bovenikul.

0: 07 Merauke, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dan jajarannya PPL serta petani. Dirjen Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Hermanto usai melakukan pantauan mengatakan kunjungan kerja ini berawal dari adanya pemberitaan atau isu bahwa di Merauke terjadi kegagalan panen. Dan pihaknya menindaklanjuti berdasarkan instruksi Menteri Pertanian untuk segera melakukan pengecekan di lapangan. Ia menuturkan penurunan kualitas produksi ini memang lebih banyak disebabkan oleh cuaca yang ekstrim dan curah hujan tinggi, kemudian juga diiringi dengan serangan hama. Tapi ini masih dalam rentang dapat dikendalikan oleh petani sehingga tidak puso, tapi masih mendapatkan hasil di musim rendengan. Ia menegaskan ke depan untuk mengefektifkan konsolidasi antara petani, penyuluh dan juga dinas dalam rangka bersama mengawal pengendalian hama.
1: Ternyata hampir semua lokasi itu memang terjadi penurunan produksi tetapi tidak secara signifikan. Karena memang ini lebih banyak disebabkan oleh cuaca yang ekstrim, curah hujan yang cukup tinggi. Kemudian juga diikuti dengan adanya serangan hama. Tapi ini masih dalam rentang, masih bisa dikendalikan oleh petani, sehingga tidak puso, ya, tapi masih mendapatkan hasil di musim rendang.
0: Hermanto menambahkan pengendalian perlu dilakukan dengan cara kekompakan semua stakeholder termasuk petani, penyuluh, dan dinas sehingga menjadi satu kesatuan gerakan pengendalian hama penyakit secara terpadu. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Dinas Koperasi Biak Numfor melakukan pertemuan bersama para pendamping Kampung Koperasi Merah Putih guna mensukseskan program dimaksud. Roni Lololuan dari RRI Biak melaporkan.
3: Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor Francisco Ola Esos MM kendati baru menjabat dalam hitungan hari, namun langsung tancap gas melakukan pertemuan awal bersama para pendamping Koperasi Merah Putih mengevaluasi kendala teknis di lapangan dan memperkuat eksekusi program nasional di kampung-kampung. Diakui, Koperasi Merah Putih merupakan program strategis nasional yang digagas pemerintah untuk memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tingkat kampung. Meskipun diperhadapkan berbagai kendala, namun program ini harus dijalankan karena berfungsi sebagai garda terdepan ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi. Menurut PLT Kadis Koperasi Francisco Ola yang juga staf ahli bupati, kendala yang dihadapi para pendamping Koperasi Merah Putih antara lain masalah internal kampung yang belum tuntas, minimnya dukungan pihak terkait, rendahnya pemahaman masyarakat kampung terhadap program Koperasi Merah Putih, dan sejumlah kendala teknis lainnya. Ia menegaskan, para pendamping Koperasi Merah Putih idealnya diperkuat melalui aparat kampung, Babinsa dari Koramil dan Polsek, serta sosialisasi pemahaman tentang manfaat koperasi agar program pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis akar rumput ini dapat berjalan sukses dan tepat sasaran.
4: Kita tahu bahwa program pemerintah, program strategis ini sangat-sangat baik untuk masyarakat yang ada di kampung. Karena pada intinya, koperasi memberikan manfaat ekonomi, kesejahteraan, dan juga peredaran uang itu berada saja di kampung. Dan semua stakeholder, baik itu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, yang ada di kampung-kampung, mari kita turun. Memberikan edukasi, memberikan pemahaman, sinergitas. Ada dua kata yang selalu saya katakan, ada sinergitas pemikiran, tapi juga ada sinergitas hati. Saya rasa kalau kita memberikan pemahaman yang baik, kita meyakinkan bahwa koperasi ini akan memberikan dampak manfaat yang lebih besar pada perekonomian masyarakat, dan ini juga salah satu untuk mensejahterakan masyarakat di kampung itu dan mencegah peredaran uang itu tidak kemana. Peredaran uang dia akan berputar di kampung itu sendiri. Saya rasa ini cukup baik.
3: Sementara Ketua Dewan Koperasi Indonesia Dekopinda Biak Numfor Abdul Manan yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPRK Biak Numfor mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dengan ketentuan memperkuat manajemen koperasi mencakup pengurus, pengawas, dan anggota. Dikatakan tiga komponen pengurus, pengawas, dan anggota wajib dibentuk dalam kelembagaan perkoperasian untuk memastikan roda organisasi berjalan lancar dan demokratis serta mensejahterakan anggota. Abdul Manan meminta para pendamping koperasi Merah Putih agar berperan aktif untuk memastikan roda organisasi, tata kelola serta pengembangan usaha koperasi berjalan dengan lancar dan transparan. Ia meyakini jika koperasi Merah Putih dapat berjalan baik di 257 kampung tersebar di Kabupaten Biak Numfor dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5: Pendamping ini harusnya itu punya skill khusus untuk koperasi. Karena pelaporan-pelaporan koperasi itu tidak sama dengan perusahaan. Dia spesifik di dalam pelaporan perkoperasian. Tapi kita harap supaya program ini segera masuk ke dia supaya untuk menggerakkan ekonomi di pedesaan itu yang kami harap supaya persoalan-persoalan yang ada di bawah itu harus diselesaikan oleh pemerintah daerah sebagai penterjemah program strategi nasional di kabupaten.
3: Jumlah tenaga pendamping koperasi Merah Putih sebanyak 20 orang ditugaskan untuk mendampingi lebih dari satu koperasi Merah Putih tersebar di 257 kampung di Biak Numfor agar dapat berkembang secara mandiri dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga pendamping koperasi Merah Putih menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah daerah melalui dinas koperasi sebagai koreksi positif guna perbaikan tata kelola koperasi desa dan kelurahan ke depan lebih baik, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Robby Vanindi melaporkan dari RRI Nabire.
6: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Penegasan itu disampaikan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah, Mekina Wipa, dalam diskusi publik Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah bertemakan Perempuan Papua Tengah Mengamalkan Pancasila Menjaga Indonesia dalam Keragaman yang berlangsung di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Papua Tengah. Victor Fun lanjut mengatakan perempuan Papua Tengah telah banyak menunjukkan kontribusi besar dalam berbagai sektor, baik organisasi sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, maupun pemerintahan. Di samping itu, perempuan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan rasa hormat kepada sesama sebagai bagian bentuk dari pengamalan Pancasila.
7: Pemberdayaan perempuan harus terus menjadi perhatian bersama. Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui berbagai program yang mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan Papua Tengah yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
6: Sementara itu, Ketua Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah, Adriana Sahimpa, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan diskusi publik ini diselenggarakan dalam rangka menghidupkan kembali semangat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, melalui diskusi ini, pihaknya telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait untuk kembali menyelenggarakan sistem pendidikan yang lebih menanamkan pada moral Pancasila.
8: Dalam pelaksanaan kali ini, ada hal-hal yang masih perlu banyak kami perbincangkan, tetapi kami telah mendapatkan beberapa poin sebagai rekomendasi kepada pihak terkait untuk menyelenggarakan kembali sistem pendidikan yang lebih menanamkan kepada moral Pancasila itu sendiri. Bahkan kami berharap pendidikan moral Pancasila dengan penataran P4-nya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu
9: bisa kembali dimasukkan di dalam kurikulum sehingga nilai-nilai Pancasila itu tetap terjaga.
6: Melalui momentum ini, Adriana Sahempa berharap perempuan Nusantara yang ada di Papua Tengah agar dapat saling mencintai, menghormati satu sama lain, dan tidak lagi memandang perbedaan suku, agama, bahasa maupun budaya yang dapat memecah belah keragaman. Dan melalui keragaman ini, perempuan Papua Tengah bertekad untuk terus bersama-sama bergandengan tangan mendukung program pemerintah Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
2: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Kelulusan 100% SMP Negeri 2 Jayapura mencetak prestasi lulusan akademik dan nasional. Berikut laporan Naldi Kesolia dari RRI Jayapura.
10: SMP Negeri 2 Jayapura meluluskan 100% 363 peserta didik tahun ajaran 2025-2026 yang berlangsung Selasa kemarin. Kelulusan SMP Negeri 2 Jayapura tersebut bukan hanya di tingkat akademik, melainkan juga di tingkat nasional. Di antaranya, seorang lulusan dinyatakan lolos ke SMA Taruna Nusantara. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jayapura, Dortea Caroline Enok, kepada awak media. Dikatakan sebagai bentuk apresiasi pihak sekolah membagikan sertifikat penghargaan kepada para siswa berprestasi yang akan digunakan sebagai penunjang proses pendaftaran ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
11: Semuanya lulus 100%. Ada juga peringkat 10 terbaik dan juga ada prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak kita sepanjang dia berada di kelas 7, 8 sampai dengan dia lulus hari ini. Dan kami hanya bisa memberikan sertifikat sebagai tanda kepedulian kami, karena itu yang menjadi himbauan bahwa itu akan digunakan dalam proses pendaftaran ke jenjang lebih tinggi. Dan juga di antara anak kami yang lulus tahun ini ada satu yang berkat kerja keras dari Bapak Ibu Guru dan juga dia sendiri, siswa yang menurut kami pintar, yaitu Yunita Kambu, dia lolos di SMA Taruna Nusantara. Dan dia juga ada di sana mulai dari bulan Februari, jadi tidak ikut ujian, tetapi kami sampaikan ke dinas dan dinas bilang ya dia sudah lolos, jadi dia juga masuk dalam kategori lulus 100% untuk tahun ajaran ini.
10: Selain itu dikatakan bahwa komitmen SMP 2 Jayapura tidak hanya berfokus pada nilai akademik, melainkan juga pada pengembangan talenta, bakat, dan minat para siswa. Kelulusan ini diharapkan menjadikan sekolah untuk terus menciptakan generasi terbaik di masa depan, khususnya di Tanah Papua.
11: Dan juga ada prestasi nasional dari anak-anak kita, seperti pencaksilat yang lolos ke tingkat nasional, itu anaknya baru selesai tadi, baru lulus, dan juga sudah menjadi alumni, tetapi mereka sudah mengukir prestasi banyak untuk SMP Negeri 2. Dan juga tim GSI SMP 2 juga memperkuat kota Jayapura untuk bisa mewakili kota dan bisa ikut di tingkat provinsi. Itu juga sebagian besar dari anak-anak kami di SMP Negeri 2. Dan saya selaku kepala sekolah merasa bahwa tidak hanya penilaian secara akademik yang perlu kami sampaikan, tapi ada prestasi dari sisi talenta, bakat, minat dari anak-anak kita perlu kami tingkatkan lewat prestasi yang mereka ukir untuk menjadi kebanggaan dari kami SMP 2.
10: Pada kelulusan tahun ini, para siswa juga diuji melalui tes kemampuan akademik secara nasional, di mana dari total 363 siswa memiliki nilai di atas rata-rata masuk dalam kategori memuaskan yang berfokus pada mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Nalik Saulia melaporkan.
2: Lulusan berprestasi, Dinas Pendidikan tegaskan komitmen dukung pendidikan dan kesejahteraan guru. Berikut laporan dari Bovendigul bersama Agustina Yuniarsi.
12: SMP Anugerah Terindah menggelar acara pelepasan dan kelulusan siswa angkatan kedua di Aula Miranti. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul, Marceline Yamblean, memberikan apresiasi atas perkembangan dan prestasi yang ditujukan SMP Anugerah Terindah. Menurutnya, sekolah tersebut telah berhasil membina peserta didik secara berkelanjutan, mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP, sehingga mampu melahirkan lulusan yang berkualitas. Pada kesempatan itu, Marcelina juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam mendukung kesejahteraan tenaga pendidik. Ia mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan pada tahun ini telah mengalokasikan kuota dan anggaran yang cukup besar untuk pengangkatan guru kontrak daerah maupun kontrak dinas. Selain itu, berdasarkan kebutuhan guru di setiap sekolah, khususnya pada jenjang SMP, honor guru non-ASN ditanggung dan dibayarkan oleh Dinas Pendidikan. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kapasitas guru dengan mengirim tenaga pendidik berprestasi untuk mengikuti berbagai pelatihan dan kompetensi hingga tingkat provinsi. Prestasi siswa SMP Anugerah Terindah turut mendapat perhatian khusus. Marcelina menyebut sekolah tersebut kerap meraih prestasi dalam berbagai ajang pendidikan dan berhasil membawa pulang piala bergilir pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei lalu. Kepada 23 siswa yang dinyatakan lulus tahun ini, ia berpesan agar tidak cepat berpuas diri dan terus berjuang meraih cita-cita. Sementara bagi siswa yang belum memperoleh penghargaan, ia mengingatkan agar tetap semangat dan menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk berprestasi di masa mendatang.
13: Yang telah mengharumkan nama baik SMP Anugerah Terindah. Dan untuk anak-anakku yang belum dikasih kesempatan, jangan patah semangat. Kalian semua hari ini, 23 anak-anak ini adalah anak-anak terbaik. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, masa depan yang baik. Dan anak-anakku sekalian, raihlah cita-cita setinggi langit. Dan orang tua yang anak-anaknya sekolah di Anugerah Terindah ini semua luar biasa, orang tua yang bijak. Hal-hal seperti positif seperti ini kita tetap mendukung, kita tingkatkan. Sehingga SMA, SMP, Anugerah Terindah, bahkan seluruh sekolah-sekolah yang berada di bawah Yayasan Anugerah Terindah tetap mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Tetap jadi yang terbaik, karena disitulah putra-putri terbaik kita dibina, belajar di prestasi yang baik itu dari situ.
12: Sementara itu, Ketua Yayasan Anugerah Terindah Franky Lande menilai keterlibatan siswa dalam berbagai ajang perlombaan menjadi bukti bahwa anak-anak Bovendigul memiliki kemampuan dan berkualitas yang mampu bersaing dengan daerah lain. Berbagai prestasi pun berhasil diraih mulai dari juara 1, 2, hingga 3 dalam sejumlah kategori lomba. Salah satu pencapaian yang paling membanggakan adalah keberhasilan cerdas cermat SMP Anugerah Terindah mempertahankan piala bergilir Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul.
14: Sehingga Bapak Ketua bangga berkat perjuangannya kalian dalam mengikuti semua proses pendidikan ini, nama SMP Anugerah Terindah itu dikenal. Semua yang kami lakukan adalah semata-mata untuk membentuk anak-anakku menjadi pribadi-pribadi yang berpengetahuan yang baik, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang dapat menghidupi dirimu dalam persaingan-persaingan hidup yang begitu ketat.
12: Mewakili seluruh jajaran, Ketua Yayasan menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua dan siswa apabila selama proses pendidikan terdapat sikap atau tindakan yang kurang berkenan. Ia menegaskan bahwa setiap proses pembinaan, disiplin, dan ketegasan yang diterap selama 3 tahun masa pendidikan semata-mata bertujuan membentuk peserta didik yang berilmu, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang memadai untuk menghadapi tantangan masa depan. Ketua Yayasan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru, orang tua, dinas pendidikan, serta semua pihak yang telah mendukung perjalanan pendidikan di SMP Anugerah Terindah. Berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus dipertahankan demi meningkatkan kualitas pendidikan dan melahirkan generasi emas Bovendigul di masa mendatang. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sulfahmi Yunus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi

bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

Digital Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baiklah, malam pendengar setiap persatu dari Isru di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kembali lagi saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini dari pukul 8 waktu Indonesia maksud kami pukul 20 ya. 20 waktu Indonesia Timur hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini akan kami hadirkan drama radio dengan judul Cinta di Balik Kabut. Selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Cinta di Balik Kabut.
1: Ah, Bang Jaka belum kenal Adrian. Wataknya memang begitu, keras dan tegas, tapi hatinya baik. Dia penuh perhatian sebenarnya.
2: Adrian itu berbahaya. Saya harus hati-hati. Tapi persetan dengan dia. Kalau kepala desa sudah saya pegang, aman.
1: Kok Bang Jaka jadi terdiam?
2: Oh iya, saya hampir lupa. Ada janjian dengan Pak Agung kepala desa. Kita pulang ya.
0: Cinta di Balik Kabut, kisah tentang perjuangan hidup, cinta, kesetiaan, dan pengorbanan yang tersingkap dari rimbunan hutan Kalimantan. Cinta di Balik Kabut, naskah oleh Supriyani, dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Palangkaraya, sutradara Aquarini.
3: Baca berita di media sosial itu hampir semua isinya cuma fitnah, hoax, saling menjelekkan. Ah, capek. Coba dengar radio. Mana nih yang ada beritanya?
4: Memasuki puncak musim kemarau, pemerintah dan masyarakat diharapkan mengantisipasi terulangnya kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kabut asap. Walaupun kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah masih jarang terjadi, kewaspadaan tidak boleh kendor.
3: Ah, berita bencana juga. Tapi apa masih ada yang berani bakar lahan dan hutan lagi ya? Cari gara-gara namanya. Dia akan berhadapan dengan saya.
5: Aduh, wah gawat ini. Ada orang gaya deket-deket sini. Aduh, tolong, tolong. Aduh,
6: siapa ini? Itu yang minta tolong? Sepertinya suara perempuan.
5: Tolong.
6: Ada apa ya?
5: Tolong. Tolong.
6: Aduh, hah? Ini? Ada orang berteriak minta tolong. Oh, Bu Nani. Ada apa, Bu? Kenapa, Bu?
5: Aduh, Nak Adrian. Untung ada kamu, Nak Adrian. Lihat itu, lihat. Kebakaran lagi.
6: Astaga.
5: Api bisa sampai ke kebun ibu ini nanti.
6: Api dari mana lagi ini, Bu?
5: Oh, ibu juga nggak tahu.
6: Kemarin terbakar. Sudah kami padamkan. Eh, hari ini terbakar lagi, Bu. Bu Nani kah yang membakar?
5: Tidak.
6: Yang membuat api
5: tidak,
6: tadi?
5: Tidak, tidak. Ibu tidak tahu asal api dari mana. Tiba-tiba saja, api sudah menjalar kemana-mana, Nak Adrian.
6: Iya, Kalimantan sudah memasuki musim kemarau. Panas. Jadi lahan mudah terbakar. Apalagi kalau ada yang sengaja membakar.
5: Aduh, bagaimana ini, Nak Adrian? Ibu takut kita terperangkap di api ini, di lahan ini. Apinya sudah melebar kemana-mana ini, Nak Adrian.
6: Saya sendiri tidak mungkin memadamkan apinya, Bu.
5: Iya, iya. Jadi bagaimana?
6: Tapi
5: ini?
6: Sudah ada parit-parit untuk mencegah api meluas. Tapi kenapa? Kenapa api masih bisa menyeberangi parit ya?
5: Iya, ibu juga bingung ini, Nak Adrian.
6: Berarti ini memang sengaja dibakar dan dibuat supaya api bisa menjalar kemana-mana.
5: Aduh, untung ada kamu, Adrian. Kalau tidak, orang bisa menuduh ibu yang membakar lahan. Atau malah bisa-bisa ibu terjebak di tengah api. Aduh, jahat sekali orang-orang ini ya.
6: Sudahlah, tenang saja, Bu. Saya akan mencari pelaku kejahatan ini.
5: Adrian ini baik sekali. Anaknya ringan tangan, suka membantu, rajin. Ah, kalau saja Intan mau.
1: Umay kenapa? Dari tadi Intan perhatikan, Umay seperti gelisah.
7: Intan, hari ini Umay hampir saja celaka.
1: Hampir celaka bagaimana?

0: Katanya sudah mengepung Umay.
1: Oh.
0: Dan Umay panik. Untung tiba-tiba ada Adrian.
1: Oh, syukurlah Umay tidak apa-apa.
0: Iya, anak itu baik sekali.
1: Intan heran, Umay selalu memuji Adrian.
0: Ya, dia memang anaknya baik. Lalu sekarang, apa kalian jadi bermusuhan?

0: urusan Bapak sebagai kepala desa.
1: Adrian, saya hargai perhatianmu terhadap persoalan di desa kita ini. Tapi mau bagaimana lagi? Sampai sekarang kita tidak pernah tahu siapa yang masih membakar lahan. Kalau kita berjaga, tidak pernah ada kebakaran. Begitu ditinggal, apinya muncul.
0: Artinya, ada orang yang sengaja membakarkan, Pak. Hanya kita yang belum ketemu pelakunya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, bencana kabut asap akan kembali terulang, Pak.
1: Wah, kalau sampai begitu, sebagai kepala desa saya akan kejar siapapun pelakunya. Cukup sudah pengalaman buruk yang lalu. Saya tidak mau masyarakat menderita karena kabut asap lagi.
0: Jadi, apa yang harus kita lakukan, Pak? Menunggu saja. Saya sebenarnya menaruh curiga pada beberapa orang di kampung ini, termasuk yang pernah bertamu ke rumah Pak Agung.
1: Jangan gampang curiga, Adrian. Saya ini kepala desa, jadi wajar saja kalau orang yang berusaha di wilayah ini bertamu. Mungkin kehadiran mereka bisa membuat desa kita lebih cepat maju. Ada tenaga kerja yang terserap.
0: Ah, Bapak jangan cepat percaya.
1: Tapi apa alasan kita untuk mencurigai mereka, Adrian?
0: Beberapa kali terjadi kebakaran lahan, mereka ada di sana. Ketika ditanya, katanya mereka datang untuk memadamkan api.
1: Lah, bukankah itu bagus? Artinya mereka peduli pada bencana yang terjadi.
0: Mereka itu siapa, Pak? Bagaimana mereka bisa ada di sekitar lokasi kebakaran? Apa kepentingan mereka?
1: Adrian, kau mencurigai mereka sebagai pelaku pembakaran?
0: Hati kecil saya mengatakan begitu, Pak. Saya menduga mereka memperalat beberapa warga desa kita untuk membakar lahan. Ya, siapa yang tidak mau kalau ditawari uang? Kan cuma membakar saja, dapat uang. Dan mereka tidak peduli apa akibatnya.
2: Aneh. Kepala desa sepertinya menganggap ini hal kecil. Jangan-jangan benar kata orang. Kepala desa sudah disuap.
1: Kenapa, Adrian? Saya hargai tanggung jawabmu sebagai tokoh pemuda desa kita. Tapi tidak baik mencurigai orang tanpa bukti yang cukup, Adrian.
0: Saya rasa curiga itu wajar saja, Pak. Apalagi kebakaran terus terjadi. Malah, kebakaran bisa meluas kemana-mana. Itu hanya bisa terjadi kalau ada yang sengaja, Pak. Maaf, saya malah curiga. Ada orang kita yang ikut bermain.
1: Adrian, jangan-jangan kamu menuduh saya ikut terlibat. Tangan saya bersih, Adrian. Saya juga tidak mau meninggalkan bencana bagi generasi penerus nanti. Harga diri saya tidak bisa dibeli dengan uang.
3: Sayang, kalau nanti rencana kami sudah jadi, akan ada perubahan besar di sini.

0: Bang Jaka serius mau buka perusahaan perkebunan di sini?
1: Iya, lihat saja nanti. Orang-orang kami akan merubah ini semua. Perusahaan kami punya perencanaan bagus. Masyarakat desa di sini akan senang karena bisa bekerja di perkebunan di dekat kampung sendiri.
0: Tapi itu kan kawasan hutan, Bang Jaka. Bagaimana bisa buat kebun di hutan lebat seperti itu?
1: Ah, hutan itu tidak punya nilai ekonomis. Paling masyarakat mencari kayu bakar, hewan buruan, dan buah-buahan. Tapi kalau sudah jadi perkebunan, uang akan mengalir. Masyarakat pasti senang.
0: Sebenarnya sayang juga hutan seperti itu kalau harus sampai hilang, Bang. Itu kan sumber air. Apakah tidak mengakibatkan bencana nanti?
1: Yah, saya mengerti kelubuan gadis desa sepertimu, Intan. Tapi setiap perubahan pasti butuh pengorbanan, sayang.
0: Kalau saya, sebenarnya keberatan juga. Kami orang desa ini sudah biasa hidup di alam asli dan liar seperti ini. Memang kami tidak punya uang, tapi kami bahagia.
1: Kalau nanti sudah ada uang, pasti lebih bahagia lagi. Lihat saja nanti. Ngomong-ngomong, kamu kenal si Aden itu?
0: Iya, dia pemuda yang disegani di kampung ini. Kenapa?
1: Kenapa ya? Ketika ketemu dia, wajahnya sangat tidak bersahabat. Nampak dari matanya, dia seperti mencurigai saya. Maaf, jangan-jangan dia punya hubungan spesial dengan ini.

0: Ah, tidak. Kami tidak punya hubungan spesial.
1: Atau dia cemburu? Ya, dari pertemanan, lalu dia jatuh cinta sama kamu yang cantik.
0: Bagaimana ya? Bang Adrian memang beberapa kali menyatakan cintanya. Tapi saya menganggap dia sebagai kakak saja.
1: Betul nih. Sekarang saya yang jadi cemburu dan curiga.
0: Itu Bang Adrian datang. Bang Adrian, mau kemana?
2: Oh, kamu Intan. Lagi buat apa di sini?
0: Ini, saya dengan Bang Jaka lagi jalan-jalan. Oh, iya. Kenalkan, ini Bang Jaka. Bang Jaka ini pengusaha yang mau buat perkebunan di sini.
2: Saya Adrian.
1: Halo Adrian, saya Jaka.
2: Oh, baguslah kalau begitu. Tapi saya harap, kalau membuka lahan, jangan pakai bakar-bakar ya.
0: Ah, Bang Adrian ini, tentu saja Bang Jaka tidak akan melakukan itu. Iya kan Bang Jaka?
1: Oh, iya, tentu saja tidak. Perusahaan kami profesional. Membakar hutan itu kan merusak lingkungan.
2: Iya, apalagi kabut asap membuat masyarakat tersiksa. Saya akan mencari siapa manusia pengecut yang hanya memikirkan keuntungan sepihak.
0: Ya, heran juga ya. Masih ada juga yang masa bodoh dengan kerusakan lingkungan.
2: Baiklah, hati-hati ya Intan. Saya permisi. Rupanya laki-laki itu berhasil memikat hati Intan dengan kekayaannya. Intan.
0: Bang Adrian juga hati-hati ya.
1: Intan, kau lihat sendiri bukan? Sikapnya tidak bersahabat. Pandangan matanya penuh kecurigaan. Saya tidak senang melihatnya.
0: Ah, Bang Jaka belum mengenal Adrian. Wataknya memang begitu, keras dan tegas. Tapi hatinya baik. Dia penuh perhatian sebenarnya.
1: Adrian itu berbahaya. Saya harus hati-hati. Tapi persetan dengan dia. Kalau kepala desa sudah saya pegang, aman.
0: Kok Bang Jaka jadi terdiam?
1: Oh iya, saya hampir lupa. Ada janjian dengan Pak Agung kepala desa. Kita pulang ya.
0: Iya Bang, Pak Agung itu orangnya baik. Makanya sudah puluhan tahun jadi kepala desa.

0: Sebelumnya saya mohon maaf Pak, Pak Agung, Pak Kepala Desa. Selama ini baru anak buah saya yang bertemu Bapak.
1: Oh, tidak apa-apa, Nak Jaka. Saya tahu pengusaha itu sibuk. Jadi, apa yang bisa saya bantu?
0: Begini, Pak. Kami harus bekerja cepat untuk proyek ini. Padahal hutan ini kan luas sekali. Jadi, kami mohon izin untuk membuka lahan dengan membakarnya.
1: Membakarnya?
0: Baru mulai ditanami, Pak. Dan anak buah saya sudah melakukannya, Pak. Maaf, belum izin Bapak.
1: Bukannya membuka lahan dengan membakar itu sudah dilarang. Itu malah pelanggaran berat.
0: Iya, Pak. Saya paham itu. Ini pekerjaan berisiko. Jadi kalau Bapak izinkan, saya tahulah kewajiban saya. Berapa yang Bapak minta? Saya sudah paham. Itu sudah resiko bisnis. Saya siap.
1: Datanglah besok. Saya harus bicarakan dengan beberapa orang kalau mau aman.
2: Ada apa ya? Kepala desa meminta kita datang ke sini.
3: Ibu juga heran. Seumur-umur, baru kali ini Pak Agung minta ibu datang ke kantor desa. Malah dengan pesan, harus datang karena penting. Tadinya, Intan juga mau ikut. Tapi, karena masih ada pekerjaan lain, jadi dia menyusul katanya.
1: Ah, syukurlah kalian sudah datang. Tadinya saya khawatir kalian berhalangan. Terima kasih Adrian dan Bu Nina.
2: Kelihatannya serius sekali, Pak.
3: Pak Kades, bikin bingung saja. Ada apa sebenarnya ini, Pak?
1: Begini, saya ingin menunjukkan bahwa prasangka orang kepada saya itu salah. Saya tahu ada sejumlah warga yang curiga kalau saya menerima sesuatu dari pelaku pembakaran hutan dan lahan. Saya mau bilang, sampai saat ini tangan saya bersih.
2: Kami tidak pernah menuduh Pak Agung menerima suap.
3: Maaf Pak Agung, saya sungguh tidak paham apa maksudnya ini. Kalau tanda tanya, kebakaran terus, ya memang iya. Tapi menuduh Bapak, tidak Pak.
1: Iya, saya merasa banyak orang sinis kepada saya. Saya dituding terima suap dari orang berduit. Saya diam karena sudah disumpal uang. Nanti juga kalian akan tahu. Nah, itu orangnya datang.
0: Selamat siang, Pak Kepala Desa. Maaf agak terlambat. Oh, ada Bung Adrian. Dan maaf, Ibu?
1: Ibu Nina, Salah satu tokoh perempuan di desa ini.
0: Oh, baiklah. Sesuai janji kemarin, kita saling mengerti. Saya harap ini akan menjadi awal kerjasama yang baik.
1: Buat Nak Adrian dan Bung Nina, ini Jaka, pengusaha yang sedang dan akan membuka lahan di sini. Silakan dilanjutkan, Saudara Jaka.
0: Iya, dan saya harap dukungan dari warga. Maaf kalau selama ini anak buah saya yang membakar.
2: Oh, jadi saya diundang untuk bekerja sama, menghancurkan lingkungan tempat saya lahir dan dibesarkan. Jadi, selama ini kau dan kepala desa yang berkomplot merusak hutan dan mau mengajak saya. Pak Agung, inikah yang Bapak bilang tangan Bapak bersih?
0: Maaf, saya tahu ada yang marah. Tapi ini saya bawa sekedar tanda terima kasih. Ada buat semuanya. Maaf kalau dirasa kurang. Saya siap lengkapi.
1: Baiklah, Saudara Jaka, Adrian, dan Bu Nina. Hari ini semua jadi terang benderang. Saudara Jaka, Anda salah kalau menganggap saya bisa dibeli dengan uang. Sejak kemarin saya tersinggung ketika Anda mencoba menyogok saya. Tapi saya perlu saksi bahwa saya, Agung, kepala desa ini bukan orang yang gelap mata karena uang. Apalagi mau menghancurkan hutan ini. Ini dunia kami. Dan saya sudah berkomitmen akan menjaga alam ini sampai kapanpun.
2: Pak Agung ini bagaimana sih? Saya dijebak. Mari kita bicarakan baik-baik. Manusia serakah. Anda menganggap semua bisa dibeli dengan uang. Termasuk harga diri kami. Anda salah. Kecurigaan saya ternyata benar. Saudara harus bertanggung jawab.
3: Intan, kau sudah ada di sini. Kau sudah dengar semuanya kan?
4: Jadi, ternyata Bang Jaka pelaku pembakaran hutan selama ini. Kami menderita karena kabut asap. Sementara kalian menertawakan kelubuan kami orang desa ini. Bang Jaka ternyata jahat, pembohong, munafik. Saya benci.
5: Teka-teki pelaku pembakaran hutan dan lahan akhirnya terungkap. Ternyata masih ada hati nurani untuk tetap menjaga hutan Kalimantan. Kabut akhirnya tersingkap. Di balik kabut asap, ada jiwa-jiwa yang jujur dan ada cinta yang tulus. Demikian Cinta di Balik Kabut, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Naskah oleh Supriyani, teknik dan montase Norbey Susilo, penata musik Tobing, sutradara Aquarini.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, sirih, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang sirih yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
5: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun untuk Indonesia.

Baik pendengar setia Prosatu RRI Stroy, di mana saja Anda berada, pukul 20.41 waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Prosatu RRI Stroy yang mengudara di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Prosatu Stroy. Baik pendengar, untuk menambah ruang informasi Anda, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Bank Indonesia respon anjloknya rupiah, kerahkan semua upaya stabilisasi. Pendengar, Bank Indonesia menyatakan akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia menyampaikan hal tersebut menyusul anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar hari ini pada Rabu 3 Juni 2026. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, dari data Bloomberg, rupiah sudah menyentuh 17.959 per dolar Amerika Serikat. Padahal Bank Indonesia sudah melakukan langkah-langkah stabilitas mulai dari intervensi pasar hingga memberlakukan ambang batas pembelian dolar Amerika Serikat. Di pasar, lanjut Ramdan Deni, Bank Indonesia mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik. Selain itu, Bank Indonesia juga menjaga kecukupan likuiditas falas guna turut mendukung stabilitas pasar keuangan. Pendengar, di samping itu, Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerjasama bilateral melalui skema local currency transaction, penggunaan LCT sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar.

Ya, baik pendengar, kami hadirkan kembali satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Tim penjinak bom temukan mortir dan amunisi aktif peninggalan Perang Dunia II di Biak. Pendengar, tim penjinak bom Gegana Brimopolda Papua menemukan 3 mortir dan 30 butir amunisi peninggalan Perang Dunia II di sekitar lokasi ledakan bahan peledak yang menewaskan 6 warga di Kompleks Perikanan Jalan Walter Mongon Sidi Biak. Ya, sebelumnya pada hari Senin tanggal 1 Juni, tim J-Bom juga menemukan 2 granat jenis nanas dan manggis yang keduanya juga sudah dimusnahkan. Dikatakan saat ini tim masih melakukan sterilisasi guna memastikan TKP aman dari bahan peledak. Pendengar, bila sudah dinyatakan aman, maka tim dari Lab 4 dan Direktorat Reskrimun Polda Papua bersama Satuan Reskrim Polres Biaknum 4 akan melakukan olah TKP. Selain sterilisasi yang dilakukan tim J-Bom, kata AKBP Ari Tim Sar Gabungan juga masih mencari 3 orang warga yang dilaporkan hilang. Pendengar, pencarian dilakukan di luar TKP dengan menyusuri pantai dan hasilnya sejak Selasa tanggal 2 Juni 2026, tim SAR gabungan menemukan potongan tubuh yang semuanya saat ini tersimpan di kamar jenazah RSUD Biak. Insiden meledaknya bom peninggalan Perang Dunia II di Biak terjadi pada Minggu 31 Mei, menyebabkan 6 orang meninggal dan 3 orang dilaporkan hilang serta 9 rumah rusak. Ya, pendengar, itulah 2 informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga menambah wawasan dan ruang informasi dan tentunya kami harapkan bermanfaat bagi Anda. Ya, pendengar, pukul 20.47 waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini. Atau mungkin ya, Anda yang sudah beristirahat, melepaskan lelah setelah seharian bekerja melaksanakan tugas Anda masing-masing. Kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas, juga selamat beristirahat bagi Anda yang sudah akan beristirahat di malam hari ini. Kami sampaikan bahwa di pukul 21 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

Baik pendengar, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui masih di 96,4 MHz dan juga siaran kami dapat Anda akses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, menambah ruang informasi Anda, masih terus kami hadirkan info-info menarik dan juga edukatif tentunya ke ruang dengar Anda. Kali ini kami hadirkan satu informasi dari laman resmi seruipos.com. Warga Pulau Kurudu diharapkan manfaatkan layanan KTP, KK, KIA, dan akta gratis Dukcapil Yapen 31 Mei hingga 6 Juni 2026. Ya, pendengar Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen kembali melaksanakan program layanan jemput bola atau jebol untuk membantu masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan. Kegiatan pelayanan kali ini dipusatkan di Puskesmas Miobo Kampung Kaipuri, Distrik Pulau Kurudu dan berlangsung mulai dari 31 Mei hingga 6 Juni 2026. Pendengar, melalui kegiatan tersebut, masyarakat Distrik Pulau Kurudu diberikan kesempatan untuk mengurus dan melengkapi berbagai dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kartu identitas anak, akta kelahiran, akta perkawinan, surat keterangan pindah warga negara Indonesia, serta dokumen kependudukan lainnya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dukcapil mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut agar memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap dan valid. Ya, pendengar, program jemput bola merupakan salah satu upaya Dukcapil dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang berada di wilayah kepulauan dan daerah yang jauh dari pusat pelayanan administrasi kependudukan di Kota Serui. Dengan adanya pelayanan langsung di Distrik Pulau Kurudu, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan administrasi kependudukan tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu perjalanan yang lebih besar. Ya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen juga mengingatkan masyarakat agar membawa dokumen pendukung yang diperlukan sesuai jenis layanan yang akan diurus sehingga proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan seluruh warga memiliki identitas kependudukan yang sah dan tercatat dengan baik dalam sistem administrasi kependudukan nasional. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang warga Pulau Kurudu yang diharapkan dapat memanfaatkan layanan KTP, KK, KIA, dan akta gratis dari Dukcapil ya, yang saat ini sedang diselenggarakan mulai dari 31 Mei lalu hingga 6 Juni 2026. Ya, warga Pulau Kurudu ya, boleh memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Baik pendengar, pukul 20.59 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebun Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan pendengar, memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, Alfred Sutraprodi, Negara Untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Wakab BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Wakab BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di Sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah Kerja Rokan dan Blok Cepu.
11: Untuk mencapai target APBN 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk menambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama Filling the Gap dengan strategi 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil, Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia, dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai lanjut Dahnil sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Jakarta, Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan itu dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di Tanah Air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: もう私たちコーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているのでできれば入ってほしかったと思っていました。
23: Memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
22: ただもう決定したことなので もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
23: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
22: そして選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。今回は

0: keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
1: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
0: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumpewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina?
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program Masato RRI Serui. Telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali ke Pro 1 RRI Serui, kami akan hadirkan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda. Juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang tentu saja kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas malam hari Anda, boleh menjadi inspirasi juga semangat ya bagi Anda yang mungkin masih mengerjakan tugas-tugas Anda di malam hari ini. Baik, pendengar menambah ruang informasi Anda, kembali lagi kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementan mulai cetak sawah rakyat. Pendengar, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Papua mulai melaksanakan cetak sawah rakyat secara masif untuk sisa tahun anggaran 2026 sebagai bagian dari pilar utama dalam membentengi ketahanan pangan nasional dari wilayah timur Indonesia. Pendengar, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan seluruh kontrak pekerjaan cetak sawah telah ditandatangani sejak pertengahan Mei 2026 dan kini memasuki tahap pelaksanaan. Menurut Hermanto, dengan dilakukan rapat tersebut menjadi penanda dimulainya pekerjaan lapangan pada sejumlah lokasi yang telah ditetapkan. Ia juga menjelaskan keberhasilan program tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dibuka, tetapi juga dari tingkat keterlibatan masyarakat setempat dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Ya, pendengar, dan sementara itu Gubernur Papua Matius De Fakiri mengatakan program cetak sawah rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang telah disosialisasikan kepada masyarakat sejak awal tahun. Menurut Fakiri, pihaknya berharap Papua dapat menjadi salah satu daerah percontohan keberhasilan program cetak sawah nasional dengan tetap mengedepankan keterlibatan masyarakat, adat, serta menghormati nilai-nilai budaya setempat. Pendengar, sebelumnya pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Papua, Lunanka Daimboa, mengatakan pihaknya menargetkan pengembangan sawah hingga 18.000 hektar pada tahun 2026. Lahan tersebut tersebar di sejumlah wilayah potensial seperti Kabupaten Kerom, Jayapura, Waropen, dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan cetak sawah rakyat yang sebelumnya telah mencapai tahap pembukaan lahan seluas 1.000 hektar pada 2025. Ya, seluruh tahapan program itu mulai dari identifikasi hingga pembukaan lahan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Brigade Pangan dan Penyuluh Pertanian yang melakukan pendampingan rutin di lapangan. Dengan tambahan perluasan tersebut, total potensi lahan sawah di Provinsi Papua diperkirakan mencapai sekitar 19.000 hektare.

Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari laman resmi Antara Papua tentang pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Pertanian yang mulai melaksanakan program cetak sawah rakyat. Ya, semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda.

Ya, pendengar pukul 21.34 waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, kami sampaikan bahwa untuk hari ini, Rabu 3 Juni 2026, untuk acara Ruang Rindu, ya, khusus untuk hari Rabu, kita akan mengikuti acara Ruang Rindu Nasional ya, yang akan kami relay dari program 1 RRI Jakarta, yang akan dimulai di pukul 22 waktu Indonesia Timur hingga selesai.

FM, pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Pukul 21 lewat 47 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat Anda akses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, penambah ruang informasi Anda, kembali lagi kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Gubernur Papua minta kepala daerah wujudkan keadilan hingga ke daerah terpencil. Ya, pendengar, Gubernur Papua Matius De Fakiri meminta seluruh kepala daerah di 9 kabupaten kota untuk terus mewujudkan prinsip keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat kampung dan daerah terpencil. Menurut Fakiri, untuk itu pemerintah di kabupaten dan kota tidak boleh hanya berfokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga harus memastikan masyarakat di kampung-kampung merasakan hasil pembangunan secara merata. Ia juga menjelaskan untuk itu di momen hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni 2026 menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai dasar kebangsaan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Ia menambahkan Papua memiliki karakteristik wilayah yang luas dan beragam sehingga membutuhkan perhatian khusus agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah. Ya, pendengar, ia menjelaskan pihaknya menilai dengan pendekatan musyawarah di tingkat kampung dapat mencegah munculnya konflik sosial sekaligus memperkuat persatuan masyarakat.

Ya, baik pendengar, kembali lagi kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Mengenal media sosial dan dampaknya untuk kesehatan mental. Pendengar, di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali, banyak orang menghabiskan waktunya untuk melihat berbagai konten di platform media sosial. Kehadiran media sosial memang memberikan banyak manfaat seperti memudahkan komunikasi, mendapatkan informasi terbaru, hingga menjadi sarana hiburan. Namun di balik berbagai kemudahan tersebut, terdapat hubungan yang cukup erat antara media sosial dan kesehatan mental. Ya, bagi sebagian orang, media sosial dapat menjadi tempat untuk mengekspresikan diri dan membangun relasi. Namun bagi yang lain, media sosial justru dapat memicu tekanan, kecemasan, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Karena itu memahami hubungan antara media sosial dan kesehatan mental menjadi hal yang penting di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pendengar, media sosial memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan banyak orang tanpa batas jarak dan waktu. Berbagai informasi dapat diperoleh hanya dalam hitungan detik. Tidak sedikit pula yang memanfaatkan media sosial untuk belajar, bekerja, hingga mengembangkan usaha. Dari sisi positif, media sosial dapat membantu seseorang merasa lebih dekat dengan keluarga, teman, maupun komunitas yang memiliki minat yang sama. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satu yang paling sering terjadi adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Ketika melihat unggahan tentang kesuksesan, liburan, gaya hidup, atau pencapaian orang lain, sebagian pengguna tanpa sadar merasa hidupnya kurang menarik atau kurang berhasil. Ya, pendengar, fenomena ini sering dikenal sebagai fear of missing out atau FOMO, yaitu perasaan takut tertinggal dari pengalaman atau tren yang sedang dialami orang lain. Akibatnya, seseorang dapat merasa cemas, tidak percaya diri, hingga terus-menerus memeriksa media sosial agar tidak merasa tertinggal. Selain itu, arus informasi yang sangat cepat juga dapat menjadi sumber stres. Berita negatif, komentar yang tidak menyenangkan, hingga perundingan digital atau cyberbullying dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang. Dalam beberapa kasus, paparan konten negatif secara terus-menerus dapat membuat seseorang merasa lelah secara emosional. Ya, pendengar, meski demikian, media sosial bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Kuncinya terletak pada cara penggunaannya. Mengatur waktu penggunaan media sosial, memilih konten yang positif, serta tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaan, dapat membantu menjaga kesehatan mental tetap baik. Pendengar, membangun kesadaran bahwa apa yang terlihat di media sosial tidak selalu mencerminkan kehidupan nyata juga menjadi langkah penting. Banyak orang hanya membagikan momen terbaik di dalam hidupnya, sementara berbagai kesulitan yang mereka hadapi seringkali tidak terlihat oleh publik. Media sosial dan kesehatan mental memiliki hubungan yang sangat erat di era modern. Di satu sisi, media sosial dapat memberikan manfaat besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sisi lain, penggunaan yang tidak bijak dapat mempengaruhi kondisi emosional dan psikologi seseorang. Ya, oleh karena itu penting bagi setiap pengguna untuk memanfaatkan media sosial secara sehat dan seimbang. Dengan mengendalikan waktu penggunaan, menyaring informasi yang diterima, serta fokus pada pengembangan diri sendiri, media sosial dapat menjadi sarana yang bermanfaat tanpa mengorbankan kesehatan mental. Pada akhirnya, teknologi seharusnya membantu manusia menjalani hidup dengan lebih baik, bukan menjadi sumber tekanan yang mengganggu kesejahteraan diri. Ya, pendengar, itulah dua informasi ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari laman resmi Antara Papua dan juga laman resmi rri.co.id. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Ya, pendengar, kami sampaikan bahwa tepat di pukul 22 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan program acara Ruang Rindu Nasional yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada person ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Iya iya iya iya iya iya iya iya iya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Bosi, ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
0: Oh
1: kan,
0: gitu. Ternyata
1: itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu berima ya.
1: Untuk bikin puisi dan.
0: Oh sebagainya. Ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: itu,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh
1: gitu
0: lomba
1: kan.
0: Di TV juga ya.
1: Terus itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
0: Oh,
1: tadinya namanya okay. Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya, jadi
0: okay.
1: Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk star
1: iya,
0: ya kan.
1: Iya. Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel.
1: Ya, anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai paten itu.
0: Paten Neo, itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak. meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga nggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga nggak tahu.
0: Seriusan?
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya. Iya,
1: gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga nggak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue nggak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di bau-bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, tadi Bu atau Bo?
0: Daniel
1: nama gue.
2: Tadi Boy atau Bos, tadi kata katanya itu
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh, Bos judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya Bos? Sekarang kan jarang orang jadi Bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jama Bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruh, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
0: Oke.
2: Ya bagaimana nih Bos dengan buruh ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Ya, pertanyaannya gitu. Apa bisa yang Bos itu bisa itu barunya
0: jadi kenyataan gitu ya,
2: kerjanya sedikit ringan terus jadinya seperti Bos begitu.
0: Oke, okay. Siap,
1: jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert,
1: doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke,
1: okay. Albert,
0: makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh, kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Wabarakatuh, Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Ya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada Tonotini, Jumat lagi, tentu saja Bajus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu album lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
0: Ditunggu jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi, salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Uncle Gaji di mana? Uncle Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke.
3: Okay. Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah tiga doang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom?
4: Sehat ya, Om. Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi. juga Putra Magenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Ah, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: 448. Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu ya. Iya,
1: kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu.
5: Ya, pernah kita mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma?
5: Pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya? Bisa nge-rap. Ditungguin ya, itu, nanti jawabannya Yudi, ya. Gitu.
5: Emang Mas Yudi bisa lo ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya dong.
5: Oke, deh, boleh salam-salam. Minta tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya, Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini
0: ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Pak Yudi?
0: Aduh, enggak tahu saya. Gak

0: kamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
0: Semoga sukses selalu.
2: Amin.
0: Ya,
2: amin, amin.
0: Sama Bung Daniel.
2: Siap.
0: Ya. Ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
0: Hip hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
0: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan kemarin okay. Udah menyumbang ya produk domestik ya.
2: Siap.
0: Tanya ini hip hop ini.
1: Iya.
0: Yeah. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
2: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke.
0: Semoga sukses selalu.
2: Amin.
1: Thank you ya.
0: Mas Daniel kedepannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
2: Terima kasih.
0: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
3: Mas Yudi Ismail.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
3: Iya, begini Bang.
1: Ya.
3: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
3: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi Bang ini.
1: Apa
3: yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
1: Uh-huh.
3: Gua itu apa namanya itu apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi
1: rap?
3: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
2: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
3: Itu aja Bang pertanyaannya.
1: Siap, ini. Thank you ya Bang.
3: Itu aja, salam Mas Yudi.
1: Uh-huh.
3: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Bang Kang Ahmad yang di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
2: Oke, terima
3: oke,
2: kasih.
3: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
4: Halo, selamat malam kembali.
2: Langsung silakan dengan Bang Daniel.
1: Selamat malam, Pak Putra.
2: Halo.
4: Selamat malam kembali.
2: Ya, siap ya, ya. Langsung silakan langsung Pak Putra aja. Bisa cepet. Halo.
4: Dengan siapa bintang tamunya Mas?
2: Dengan saya Daniel. Bang Daniel X Neo.
1: Ya.
2: Apa pertanyaannya ini?
4: Bintang tamunya siapa Mas?
2: Daniel X Neo.
1: Daniel X Neo.
4: Oh gitu. Pertanyaannya. Apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini Mas?
2: Siap, oke ya. Terima kasih Pak Putra ya.
4: Boleh Mas Anwar Salam Mas.
2: Silakan tiga orang. Halo.
4: Boleh salam.
2: Iya silakan Pak, tiga orang.
4: Oh salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
2: Siap.
4: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
2: Oke. Okay. Satu lagi.
4: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung. Bung Leman.
2: Terima kasih Pak Putra.
4: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
2: Oke. Okay.
4: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
2: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh.
1: Aceh.
2: Ini tepatnya di Melabo.
1: Melabo.
2: Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
5: Selamat malam.
2: Langsung silakan dengan Mas Daniel.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
5: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
2: Siap, oh, okay. Ditunggu ya nanti ya.
5: Pak Daniel.
1: Oke. Okay.
5: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?

0: apa.
1: Okay. Siap.
0: Album yang tercinta, okay, untuk yang terakhir.
1: Nanti siap, ditunggu ya.
0: Siap. Hanya itu aja.
1: Terima kasih.
0: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini, Bung Reno dan di Bung Andi, dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
2: Aduh.
1: Ada Bang Albert di bau-bau. Bos biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
2: betul,
1: iya kan, namanya bos.
2: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
1: Oke.
3: Okay. Aduh.
1: Jadi lagu Bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
2: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
1: Kehidupan sehari-hari.
2: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
1: okay,
2: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
1: Siap.
2: Ya, begitulah cara rapper menulis.
1: Cara rapper menulis ya.
2: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
1: Oh begitu ya.
2: Raja perempuan, rapper.
1: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
2: Itu album pertama sama kedua sih.
1: Album pertama kedua ya.
2: Album pertama sama kedua, itu Borju sama Tono Tini yang dapat
1: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
2: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
1: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
2: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
1: Nasi lah ya.
2: Nasi.
1: Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada nggak sih
2: Mas belajarnya Donil? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu. Kaset, radio, itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu. Dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
1: Ya, tapi di zaman itu.
2: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan? Yang penting mirip aja gitu.
1: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
2: Waduh, kolaborasi dari luar negeri. Waduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya run
1: DMC. Wah. Oke.
2: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya? Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
1: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
2: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
1: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
2: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
1: Oh, baik kalau begitu.
2: Banyak pokoknya.
1: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
2: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah.
1: Yeah.
2: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih.
1: Okay.
2: Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik. Gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama. Gue bilang, yaudah yang cepet aja deh. Gue bilang gitu. Coba lah belajar nge-rap. Gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
1: belajarnya lama ya?
2: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah ibaratnya.
1: Oh, siap.
2: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
1: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
2: Nulis lagu ya.
1: Masih
2: nulis
1: ya?
2: Lagu untuk penyanyi-penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam. Ya sama kerja di
1: apa, salah satu radio.
2: Casting ya. Jadi broadcast.
1: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra. Sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya.
2: Waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan mulai keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
1: 7 tahun ya.
2: Untuk belajar nge-rap, namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
1: Oh, iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya.
2: Gitu.
1: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
2: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
1: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
2: Apa? Malam Ini.
1: Malam Ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
4: It's another one.
5: Hey, gila. Mana aja lu lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Bersama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
1: Iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Ngerap.
1: Rap, yo yo ya, yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa, hip hop.
0: Kan? Hip hop,
1: boleh. Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
0: Okay.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Yeah. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jerdi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay. Nah,
2: boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Gade Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Jordi. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas apaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya. Ada Mas Donia.
4: Iya. Mbak, siapa bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil.
3: Ex Neo.
4: Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi, bukan itu Mas Daniel.
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya saya dari tadi monitor. Pertanyaan saya ini begini. Mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
0: Boleh. 3 orang ya Bu Fatmawati?
4: Boleh, 3 orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
0: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Gak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
5: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
5: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu mobil lewat Manado.
0: Siap.
5: Yo, apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Teteh.
5: Yo.
1: Selamat malam.
5: Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya
1: langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
5: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara film-film barat sana ya itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
0: Oke, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
5: Nah, itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Iya. Oke.
5: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
5: Sukses untuk Donil dan
3: salam juga. Terima kasih.
5: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
1: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
0: Silakan.
5: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
5: Bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Tagus.
0: Siap.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu, silakan langsung dengan Donil ya,
3: Mas. Ya, Ayu. Halo Ayu.
6: Ya, selamat malam Bang Daniel.
3: Selamat malam.
6: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi Pak Red apa namanya?
3: Iya, Red ya.
6: red ya, ya sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
6: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja ya? Saya
6: baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya baru pulang, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
6: Saya baru monitor ya. Semangat ya. Sukses ya, Bang Daniel.
3: Terima kasih.
1: Oke, Ayu. Ya,
6: terus saya Ayu. Menyapa buat Bapak.
1: Silakan,
6: Ayu. Terima kasih, Pak Benijo, Pak Widi, dan saya menerkan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam, Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
7: Selamat malam, Bang Rindu, memori lewat lagu. Iya.
0: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
1: Arek Surabaya.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso to, aku iso ngomong Jawa.
0: Iya ta. Iya to, Mas. Oke, silakan kita kembali ke
1: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Iya. Selamat malam Bang Kendi.
0: Sama-sama.
7: Salam kenal.
3: Salam kenal.
7: Ya Bang Daniel
3: Donio,
7: aslinya
3: ya?
7: Dari mana ya?
3: Dari Indonesia, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
1: Oh iya.
0: Oh iya.
3: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya, Bang.
3: Jawab ya.
7: Ya salam tadi ya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam. Langsung dengan Bang Daniel ya.
1: Oh iya, boleh.
0: Aduh, bertanya
1: boleh,
0: langsung ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
8: Sama-sama.
0: Ditungguin malam yang
8: ini
0: lainnya.
8: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti malam ini.
0: Oke, baik.
1: Yes,
0: mantap.
8: Mohon izin untuk Bang Donio.
1: Silakan ya,
0: silakan.
8: Abang,
0: ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk, kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah
0: setiap
8: syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
8: Salamnya belum. Ada tiga.
1: Oke.
8: Okay. Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena aku
0: siap.
8: Hanya masuk di grand final.
0: Oke, terima
8: SMP
0: kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75 di atas.
0: Oke.
8: Okay. Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya, Bidan.
0: Oke, okay, terima kasih ya, Bidan Luis.
8: Ya, oke. Okay. Janji-janji mulu.
1: Janji-janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget.
1: Kita jawab
0: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam.
1: Nah, jadi,
0: katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya
0: susah ya.
3: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
1: Wah, luar biasa Mas Donil ya.
0: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay. Ya,
3: kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya yang sulit.
3: Karena
0: gitu
3: mesti
0: ya.
3: Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya
0: benar. Ya, kan? Gitu ya.
3: Iya.
1: Kalau itunya kan
3: satu
1: melodinya
3: waktu,
1: kan
3: iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah. Mesti nyatin kata-kata itu kan
1: masing-masing itu adanya sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tinggal Ustaz masing-masing.
0: Lanjut dari Tete Dinda, ada rencana bikin film tentang rap gak sih?
3: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
0: program
3: lokal
0: rap ya?
3: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya. Siapa kepikiran, tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Oke, apalagi nih pertanyaannya apalagi karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Malam Ini tadi karya saya juga, terus tadi itu Lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
0: Poundra Karna,
3: ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya,
0: lupa banyak lah ya pokoknya itu kan lupa
3: punya banyak waktu itu lupa saya waktu itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitu lah gitu.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Seluruh Indonesia atau mungkin
3: satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
3: Iya. Belum pernah yang ke salah-salah belum.
1: Malaysia, Singapura. Ya.
3: Belum.
1: Siap, siapa tahu loh Mas kan.
0: Amin.
3: Next. Ya,
0: amin. Tapi ada rencana reunion enggak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
1: Udah pernah ya?
0: Pernah
1: reuni. Di acara semua komplit ya?
3: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
3: Oke. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Tapi belum
3: sempat reuni.
1: Siapa tahu
0: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
1: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang voice seperti itulah.
0: Oke.
1: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Kemudian ada Bang Kendi.
1: Betul, hip hop ya.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia lah pokoknya.
1: Oh, dari Jakarta ya. Ya. Weh, mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
3: Anak Jakarta. Jaksel.
1: Mungkin lu jauh.
0: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen
1: sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
3: Iwa dulu tuh panutan kita lah gitu.
1: Iya, Iwa
3: 93 ya, panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
1: Iwa ya, oke.
3: Ku ingin kembali, jadi ya itulah. Nah,
0: pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu. Silakan Bang Donil.
3: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa.
0: Bisa
3: yang
0: ya.
3: Yang penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
0: Oke. Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
1: Nah,
0: siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
3: Siap.
0: Bener kan?
1: Tono dan Tini. Yes.

0: ku langsung memberi senyuman, membuat hati ini menjadi deg-degan. Akhirnya ku beranikan untuk berkenalan, sepatah dua patah kata telah terucapkan. Seminggu tak terasa ku dekati dirinya, ku curahkan segala isi hatiku padanya. Dia langsung menjawab perasaan yang sama, bahwa dirinya sayang aku juga.
1: Tiba-tiba ku merasa tak enak hati.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yoi.
0: Ono wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912.
2: Dari siapa nih?
0: Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil. Siap. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
1: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
2: Oh, iya, pasti.
1: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu
2: betul,
1: kan
2: betul. Nah,
1: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya gitu.
2: Benar.
1: Pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
1: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
1: Iya gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh. Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
1: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang khas Maran.
0: Terima kasih. Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil.
1: Siap.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
1: Oke, di Atambua. Mm-hmm. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
1: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh di platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi?
1: Pribadi.
0: Oh, oke. Okay.
2: Solo.
1: Solo ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya.
1: Jauh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
1: Jember
0: sama
1: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember,
0: Jember
2: ya.
1: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
1: Tapi
0: kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
1: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
1: Tapi paling di paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
1: Karena IO-nya kabur. Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita
0: juga pernah.
2: Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Da. Itu lagunya Neo kah? Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi dan juga Niken di Tabing.
1: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimat ini aku suka, muke lu jauh.
1: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya mah.
2: Iya
1: asli lo bingung gitu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan, ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya pasti kan, lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu, kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan,
2: ya,
1: borju lu gitu.
0: Gitu.
1: Celahannya begitu lah dulu gitu kan, dan ya akhirnya ya dari situlah borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang nih kok gila gak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Oh perlu, gitu ceritanya.
1: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan. Ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu gitu. Sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say itu
1: Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
1: Abe
2: Buni?
1: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005
1: ya. Rilis tahun 2005 gitu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Oh, oke.
1: Gitu.
0: Iya ya. Ya ya ya ya ya. Lagu Pulang Kampung dah.
1: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh Bagindo.
1: Bagindo.
0: Oh oke, okay. Bukan Neo ya.
1: Neo.
0: Tahu aja temennya.
1: Temennya.
0: Iya makanya.
2: Siap.
0: Oke, okay, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu.
2: Selamat malam. Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
1: Siap. Bang Andi.
3: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with it go.
1: Ya. Yeah.
3: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
1: Iya betul. Go with the flow ya.
3: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
1: Oke.
3: Iya. Ya itu aja nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke. Bang Andi.
3: Jadi ya.
1: Thank you, Bang.
3: Salam buat Ade Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
1: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
1: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan terus menginspirasi orang gitu kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Henny Series lah gitu pakai lagu itu jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu
0: Dan judulnya apa Bintangku
1: ya
0: oh yang ini ya shalalala mana bintangku bukan dong
2: Mas Yudi sih maksudnya
0: oh iya ini dong
2: bercanda gitu
0: iyalah gitu itu ternyata terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
1: banyak sih
0: yang lainnya lain juga
1: ya, banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja mas?
1: Ada Run DMC lah ya, terus ada Naughty by Nature, Cypress Hill. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya mas.
1: Di toko-toko kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
1: OPP.
0: Oke.
1: Hanya kalau banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape kan, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
1: Iya. Okay. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya.
0: Iya.
1: Ya gitulah. Ya gitu.

0: dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca, ya pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah, tahu ketukan tuh udah pasti.
1: Tapi
0: gitu.
1: Itu yang susah loh.
0: Tahu ketukan, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan nggak enak dengernya gitu.
2: Denger, gitu ya, oke.
0: Harus pas
2: ya.
0: Pas gitu, kayak gitulah.
2: Oke.
0: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi benar.
2: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
0: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo itu.
2: Tempo ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo Mbak Ita ya.
0: Benar.
2: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih inget gak sih?
1: Terbang di Langit Biru? Ayo. Mas Doni lupa.
2: Ayo. Terbang di Langit Biru.
1: Ayo,
2: coba
1: ayo,
2: diinget-inget.
1: Mas. Tahun berapa itu, Mas?
0: Aduh, lupa.
1: Lupa
2: gue. Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
0: Iya.
2: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
0: Oke.
2: Oke. Ini anak Jaksel Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
0: Anak Jaksel.
1: Jaksel, wah mantap.
2: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Kasih tahu ya, Wani Biro.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tol Jaena. Tahu enggak
0: maksudnya? Tol
1: Jaena. Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tol Jaena jae jatol jaeji kontol jari banyak. Semua langsung wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaenak jadi ada rapnya ada sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
1: Selamat
0: ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran
1: ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang Donil,
0: ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Hip hop. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
0: Oke.
2: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Oke. Siap.
1: Nah, itu akan dijawab.
2: Oke, ya. Terima kasih Evita.
1: Sama-sama
0: Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan
3: Di album Neo yang pertama itu ada judulnya Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: Masalah sosial
0: ya.
3: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
0: Oke.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
4: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
4: Baik sehat semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex-Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
3: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Yeah.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
4: Okay. Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
4: Salam dulu ya Mas Gilang, Mbak Ita ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Tadinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih
0: Mas Yudi,
4: Mas Donil dilanjut
0: ya. Yeah. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bang Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Pak Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo ya, juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan ya, Bang Bram, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang beritahukan, cuma mau request lagu aja.
1: Lagu apa tuh?
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti di sini lagunya sedap.
5: Makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak,
1: ya,
3: Neo
1: ya,
3: udah
1: ya,
3: jarang
1: ya,
3: kontak ya. Juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar ya, mereka ya, lah ya. Gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi ya, idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, okay. Ini ada
3: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Okay. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
6: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Halo. Ini dengan Pedro di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Don. Bang Donil.
3: Selamat Bang Pedro. Apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan lagu Psychoji agak bingung di apa?
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Enggak bisa beda ini ya.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
6: Yang tahu kayak Borju. Yang itu Tidit apa Cindy itu sih?
0: Oke. Oke. Okay. Sidi lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam Bang Govinda.
0: Jaya-jaya.
7: Dari Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Beli Govinda. Langsung beli.
7: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
7: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
7: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, diantaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
0: Baiklah.
1: Mantap.
7: Dari Beli Govinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
3: Mas Pedro
1: tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: antara Psychoji dan
0: Psychoji rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena gini ya, mungkin karena rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Ya mau, itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, di-rapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung. Agak bingung gitu
1: sekilas
3: buat.
1: Sekilas kayak mirip sekilas gitu ya.
3: Sekilas kok kayak mirip sih ya suaranya Neo, gitu ya, ya gitu. Padahal mah ya beda-beda padahal nyanyi gitu. Kayak
1: ada cirinya Mas
3: Di Didit tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Oh iya, iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya.
0: Ada cirinya. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Udah. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat tiga lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu
2: aja.
1: Dong, coba bikin ada
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya
0: ya. Po ame ame
1: belagu pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na na.
1: Kalau Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan.
0: Pokoknya udah
2: kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu itu kan rima. Iya iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan sampai buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga amin. Banyak duit.
1: Ya. Amin.
2: Semoga banyak rezeki, dilindungi amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali
2: sosial media bisa di... follow di opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung.
0: Siap ya, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, dicari. Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget, Mas.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Sita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama program acara Ruang Rindu Nasional yang sudah disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, pukul 23 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur ya, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekaligus menutup seluruh rangkaian program acara siar Program 1 RRI Serui, edisi Rabu 3 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.
1: Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh sama-sama kembali ada di hari yang baru, di hari keempat di bulan Juni ini. Kita berterima kasih karena Tuhan

Saudara berada, kita sama-sama kembali berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami mengucap syukur karena setiap kali kami mengingat kebaikan Tuhan, setiap kali kami mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup kami, timbul sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Bahkan saat yang indah ini, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, urapan-Mu ada atas kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita punya Allah, kita punya Tuhan yang menyelamatkan kita dan bertanggung jawab atas hidup kita. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang menyelamatkan kita dan bertanggung jawab menuntun kita. Saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa kita diampuni. Ya, ini menjadi rasa syukur kita, saudara. Dosa kita diampuni, pelanggaran kita tidak diperhitungkan. Lalu setelah kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita hidup dalam kebenaran yang memerdekakan, tidak serta-merta Tuhan lepaskan kita, tinggalkan kita begitu saja. Namun Tuhan menuntun kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menuntun hidup saya. Tuhan menuntun hidup saudara dan saya, Tuhan membimbing hidup saudara dan saya untuk dengan satu tujuan, agar kita masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Karena Tuhan tahu di dunia kita gampang tersesat, saudara. Ya, di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita gampang. Gampang sekali lemah, gampang sekali kemakan tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh dunia. Itu sebabnya kita dikasih Roh Kudus yang mengingatkan kita akan segala sesuatu yang Yesus katakan, yang menuntun kita, yang menerangi jalan hidup kita, saudara. Nah, hal ini juga dialami oleh umat Tuhan ketika Tuhan menolong mereka, akan menolong mereka untuk melepaskan mereka dari tangan perbudakan orang Mesir, saudaraku. Dalam Keluaran pasal 3, Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8, Tuhan bilang begini sama Musa, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Tuhan bilang selanjutnya kepada Musa, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, ke suatu negeri yang luas, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi bukan hanya sekedar dilepaskan, dibebaskan dari tangan orang Mesir atau tangan orang-orang yang memperbudak orang-orang Yahudi pada saat itu, saudara, orang Ibrani, orang-orang Israel pada saat itu. Tetapi Tuhan menuntun mereka karena memang janjinya akan membawa mereka masuk dalam tanah yang berlimpah susu dan madunya. Saudara, ini adalah gambaran bahwa ketika kita hidup orang percaya, sama persis, saudara. Ketika kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Kalau dulu umat Tuhan adalah perbudakan oleh Firaun, orang-orang Mesir. Ya, kerja paksa, disiksa gitu loh, saudara. Tapi mereka dibebaskan. Nah, gambarannya sama ketika kita hidup dalam perbudakan dosa, terikat. Ya, akhirnya Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan melepaskan kita dari tangan dosa yang mengikat kita. Lalu setelah itu apakah Tuhan melepaskan kita begitu saja? Tidak, sama. Tuhan yang menuntun orang Mesir masuk ke dalam suatu negeri yang baik, luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan yang sama yang juga akan menuntun hidup saudara dan saya melalui karunia Roh Kudusnya untuk membawa kita masuk dalam seluruh rencana Tuhan. Memang kalau kita lihat perjalanan umat Tuhan, terkadang Tuhan membawa ke tempat-tempat yang gak nyaman buat mereka loh, saudara. Iya kan? Ke tempat yang tidak ada air. Ketika Tuhan memimpin dengan tiang awan dan tiang api umat Tuhan dalam perjalanan di padang gurun, ada kalanya mereka gak bisa minum karena gak ada air. Sekalinya ada air, saudara, dikasih dalam Tuhan, mereka lihat, waduh, air ada, tapi airnya pahit, gak bisa diminum. Ada kalanya Tuhan membawa kita ke tempat-tempat di mana kita bilang, Tuhan, kok saya ikut Tuhan tapi kok kayaknya susah begini sih? Saya ikut Tuhan tapi kok kayaknya gak ada pertolongan Tuhan? Kok saya keadaannya kayak susah tanpa menderita sih, Tuhan?
Ada kalanya dalam hidup kita, kita mengalami seperti itu.

Saudaraku, tapi hari ini saya mau sampaikan satu kabar sukacita. Sebagaimana Allah bertanggung jawab, ini kata kuncinya, Dia Allah yang bertanggung jawab, bukan hanya membebaskan saudara dan saya dari perbudakan akan dosa, bukan hanya membebaskan orang Israel dari tangan perbudakan orang-orang Mesir, namun Dia juga Allah yang bertanggung jawab menuntun kita, memimpin kita untuk berjalan di depan kita, masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Tuhan yang ajaib. Hari ini saya nggak tahu engkau sedang ada di posisi apa, ya. Saya nggak tahu apa yang kau sedang hadapi ketika engkau mengiring Tuhan. Betul, ikut Tuhan nggak gampang. Terkadang Tuhan membawa kita ke tempat-tempat yang kita nggak tahu mesti buat apa. Terkadang Tuhan adakan kita di tempat-tempat posisi yang kita nggak tahu, Tuhan, kenapa saya ada di tempat ini? Kenapa Tuhan kondisikan saya ada di posisi ini? Kadang Tuhan bawa kita seperti itu karena Dia yang memimpin, Dia yang menuntun kita. Kita cuma bisa bilang ya udah suka-sukanya Tuhan lah. Yang saya tahu apapun yang Tuhan bawa dalam kehidupan saya itu ujung-ujungnya baik. Bagian saya percaya saja. Belajar dari umat Tuhan, jangan mengeluh, jangan komplain saudara. Jangan mengeluh, jangan komplain, jangan cari siapa yang salah. Belajar dari umat Tuhan ketika mereka ada di padang gurun. Ya, mungkin kita sedang tidak ada di padang gurun hari ini. Tapi kita mengalami proses yang sama, proses di mana Tuhan menuntun kita, membawa kita ke tempat-tempat yang enggak nyaman buat kita. Tapi di situ Tuhan mau setiap kita percaya saja. Percaya aja. Tuhan akan memperlihatkan kau bagaimana Dia akan membawamu, saudara dan saya, masuk dalam seluruh rencana Tuhan yang dahsyat, seluruh rencana Tuhan yang luar biasa. Bagian kita adalah stop mengeluh, stop komplain dengan keadaan, dengan situasi yang kita alami. Bagian kita adalah tetap berserah, tetap berseru, tetap percaya. Ikut saja apapun yang terjadi, hidupku milik Tuhan. Apapun yang aku akan hadapi, hidupku ada di tangan Tuhan. Bagianku cukup percaya. Kenapa kita percaya? Karena kita tahu Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia Allah yang bertanggung jawab, Dia pegang hidup kita. Dia membuat kita aman dalam naungan sayap-Nya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami punya Allah, kami punya Tuhan Yesus yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Engkau menyelamatkan kami, membebaskan kami dari setiap perbudakan terhadap dosa. Allah yang sama yang membebaskan kami dari perbudakan akan dosa. Engkau juga yang menuntun kami. Engkau juga yang memimpin hidup kami. Engkau juga yang mengarahkan jalan kami untuk kami masuk dalam seluruh rencana dan ketetapan Tuhan yang ajaib. Bapa, hamba berdoa. Jika ada umat Tuhan yang hari-hari sedang ada di tempat-tempat yang mereka sulit percaya bahwa ini adalah tempat yang Tuhan bawa mereka saat ini ada di sana. Hamba berdoa, beri kekuatan, beri penghiburan, beri pengharapan bagi mereka. Sehingga mereka tetap terus bersyukur dalam setiap keadaan dan percaya dalam segala hal kepada Tuhan. Hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami yang sakit. Terima kasih buat hari ini Tuhan, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Dia tetap Tuhan yang tidak berubah saudara. Dia yang bertanggung jawab membebaskan umat-Nya dari perbudakan Mesir, menuntun masuk dalam rencana-Nya yang ajaib, masuk tanda perjanjian. Dia Tuhan yang sama yang membebaskan kita dari perbudakan akan dosa dan menuntun kita dalam rencana-Nya yang dahsyat dan ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita.

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Rui Waropen edisi 4 Juni 2026. Bersama saya Mari Rumai Kewi, inilah Warta Berita Lintas Rui Waropen selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pelaksanaan sidang klasis ke-6 Jemaat GPDP Angkai Sera tahun 2026 dibuka oleh PLH Sekda atas nama Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy di Jemaat GPDP Burai. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
1: Dan sidang-sidang ini itu kerjanya organisasi untuk menata pelayanan.
2: Pelaksana tugas harian Asisten 1 Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen Oktavianus Ayurbaba atas nama Bupati membuka pelaksanaan sidang klasis ke-6 GPDP klasis Angkai Sera tahun 2026 yang dihadiri oleh Ketua Badan Pekerja Harian Sinode GPDP Pendeta Dr. Rulan Marini MTH, Ketua Daerah GPDP Yehuda Buine MTH, Kepala Kantor Kementerian Agama Adolina Wopi, Kepala Distrik, Kepala Kampung, Gembala Jemaat, serta hamba-hamba Tuhan dan para tamu undangan. Dikatakan PLH Sekda Oktavianus Ayurbaba, jangan pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan karena atas anugerah dan penyertaan Tuhan. Atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran GPDP klasis Angkai Sera yang terus setia melaksanakan pelayanan serta turut mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat yang beriman, rukun, dan sejahtera. Tandas PLH Sekda Oktavianus Ayurbaba pada saat membacakan sambutan tertulis Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy.
1: Dan sidang-sidang ini itu kerjanya organisasi untuk menata pelayanan dalam periode tertentu. Melalui sidang ini diharapkan seluruh peserta diberi kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap kerja dan pelayanan yang telah dilaksanakan selama periode yang kita lewati. Sehingga tidak ada cerita ketika terjadi pemilihan ada kelompok-kelompok kontra, ada yang senyum, ada yang diam. Ini biasa terjadi ketika memilih ketua dan pengurus-pengurus itu, ada yang bangun kelompok-kelompok. Pekerjaan Tuhan di bumi ini jangan bangun kelompok-kelompok, satu kelompok saja. Saya percaya bahwa evaluasi dalam sidang ini sangat diperlukan agar hasilan yang telah dicapai dapat dipertahankan, tapi juga bisa ditata jauh lebih baik. Pelayanan gereja Tuhan di akhir zaman harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga sistem pelayanan selain organisasi, tapi tujuan kita apa? Kita melayani untuk siapa? Siapa yang suruh kita melayani? Ini yang penting. Tujuan kita adalah memberikan semua bangsa menjadi murid Tuhan supaya masuk kerajaan surga. Sia-sia kalau tiap minggu kita khotbah baru jemaat separuh masuk surga, separuh masuk neraka. Selain itu, sidang ini juga memiliki agenda yaitu pemilihan kepengurusan yang tadi saya sampaikan. Semoga periode kepemimpinan baru dalam pemilihan sebentar 5 tahun ya bisa dimufakati secara bersama. Kepada pengurus yang akan terpilih, saya atas nama pemerintah, saya berharap dapat bekerja dengan baik. Jangan bekerja dengan emosi manusia. Merangkul seluruh pelayan dan jemaat secara baik. Organisasi ini bukan organisasi yang karena bendera dunia dia ada. Tapi ini mendapat pewahyuan khusus dari Allah di surga. Sehingga pekerjaannya, yaitu Bapak, Ibu, termasuk saya, di gereja saya, melaksanakan apa yang Tuhan mau.
2: Lanjut dikatakan PLH Sekda Ayurbaba menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari gereja adalah mitra kerja pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah di segala bidang khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh keluarga besar GPDP Klasis Angkai Sera untuk terus mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam membangun daerah ini dengan berlandaskan nilai-nilai keagamaan serta budaya yang luhur. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pembinaan umat yang berkelanjutan, penguatan karakter generasi muda, serta keterlibatan aktif dalam berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. pemerintah. Saya percaya bahwa Bapak Ibu seluruh jajaran GPDP di Tanah Papua, bahkan di Yapen dan Klasis Al-Kaisera, adalah warga masyarakat yang takut Tuhan. Warga yang takut Tuhan berarti warga masyarakat yang baik. Oleh karena itu, junjung tinggi nilai ini sesuai dengan tema. Saya juga mengajak seluruh warga gereja untuk bersama-sama menjaga keterlibatan, keamanan, ketentraman hidup, kemasyarakatan. Situasi yang aman dan kondusif merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan. Kalau tidak aman, pemberitaan Injil tidak akan jalan. Percaya saja, dunia perang tidak akan dengar firman Tuhan. Ketika dunia bergejolak, yang dipikirkan adalah keamanan pribadinya. Untuk itu, kondisi yang aman-aman ini, Injil itu betul-betul diberitakan.
2: Maksud dan tujuan pelaksanaan sidang, menyusun program kerja, klasis, dan bagian dalam struktur BPK Klasis Angkasira periode 2026-2031 dengan tema, Hendaklah Kamu Berpikir, Satu Kasih, Satu Jiwa, dan Satu Tujuan. Sedangkan subtema, melalui sidang klasis Angkasira ke-6 Gereja Pentakosta di Papua, bergerak bersama menata dan meningkatkan kualitas pelayanan Tri Panggilan Gereja. Hengki Wapai melaporkan.

0: Survei tahap kedua Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Kabupaten Waropen. Laporan selengkapnya bersama Tabina Rumpaidus dari Waropen.
1: Berlangsung di Kampung Paradoi, Distrik Kurifaisi, Waropen, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kembali melakukan kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Waropen dalam rangka survei titik lokasi pembangunan armada Kampung Nelayan. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Waropen, Martinus Wandamani, kepada RRI menuturkan, survei tahap kedua Kementerian Kelautan dan Perikanan di Waropen yang dilakukan di Kampung Paradoi, Distrik Kurifaisei, dalam rangka pengusulan fasilitas kampung nelayan.
2: Paradoi, titik kedua di hari ini, kami ada 19 titik survei tahap dua yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan saat ini sementara kami survei lokasi-lokasi untuk pengusulan pembangunan KNMP 2026. Dan ada beberapa fasilitas yang kami akan usulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu seperti pembangunan cold storage atau pabrik es, dermaga pendaratan, shelter pendaratan ikan, ada pabrik, ada kios nelayan, ada bengkel nelayan, tapi yang lebih terpenting adalah bantuan kementerian berupa armada penangkapan ikan.
1: Sementara itu, Koordinator Survei Kampung Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengatakan, pemerintah melalui kementerian tersebut memberikan bantuan fasilitas kepada kampung nelayan. Diharapkan masyarakat Paradoi maupun yang berada di Waropen dapat memanfaatkan bantuan tersebut guna meningkatkan ekonomi masyarakat.
3: Untuk di Kampung Paradoi, ini tidak hanya sekedar dibangun, diharapkan itu betul-betul dapat dimanfaatkan secara optimal, digunakan, dan menjadi multiplier efek buat masyarakat yang ada di sini. Adanya tingkat ekonomi yang lebih tinggi, diharapkan itu bisa menjadi menular ke yang bukan nelayan tentunya. Artinya ada nilai sedikit bisa dibagi oleh seluruh kampung. Nah ini yang kita harapkan, jadi memanfaatkan pasca itu menghasilkan nilai ekonomi yang cukup tinggi dan bisa bermanfaat bukan hanya untuk nelayan, karena di Paradoi ini ada 251 KK dan belum semuanya adalah nelayan. Jadi bisa manfaat itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh kampung dengan adanya pembangunan ini.
1: Salah satu masyarakat nelayan di Kampung Paradoi, Lasarus Satia, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah memberikan bantuan. Semoga bantuan bagi para nelayan dapat meningkatkan ekonomi dalam keluarga.
4: Kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo, yang telah hadir lewat tim dari pusat, dan kami berharap bahwa lewat bantuan dari pusat ini dapat membantu kami untuk meningkatkan taraf hidup kami sebagai masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Waropen, terlebih khusus di Kampung Paradoi. Kiranya dengan bantuan ini kehidupan kami dapat ditingkatkan dan kami lebih mandiri dalam kehidupan sebagai nelayan di Kampung Paradoi.
1: Dalam survei, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berharap agar masyarakat Paradoi maupun masyarakat nelayan yang berada di 18 kampung yang telah menerima bantuan fasilitas kampung nelayan agar dapat mengibahkan hak ulayat milik masyarakat untuk dibangun fasilitas kampung nelayan seperti dermaga dan juga pabrik es. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Dewan Pimpinan Pusat DPP LSM Lumbung Informasi Rakyat Lira Indonesia terkait pelaksanaan Pramunas Peringatan HUT ke-1 tahun menjelang berakhirnya masa bakti kepengurusan DPP Lira di Medan. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
1: Yang pertama-tama, puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2: Sehubungan dengan kebijakan Dewan Pendiri LSM Lira Indonesia pada tanggal 9 Februari 2026, bahwasannya perlu diadakan Pramunas LSM Lira Indonesia 6 bulan dan atau 1 tahun menjelang berakhirnya masa bakti kepengurusan DPP LSM Lira se-Indonesia. Terkait dengan pelaksanaan Pramunas dan peringatan hari ulang tahun ke-21 serta seminar nasional, maka akan dilaksanakan selama 2 hari efektif di Sumatera Utara pada tanggal 17 hingga 19 Juni 2026. Diharapkan peran serta dan keluarga besar LSM Lira Indonesia untuk menyukseskan acara dimaksud untuk kami sampaikan. Persiapan dan teknis pelaksanaan Pramunas LSM Lira Indonesia dan peringatan HUT yang ke-21 tahun akan ditindaklanjuti oleh panitia pelaksanaan organizing committee yang memberikan informasi dan kebijakan terkait pelaksanaan acara dimaksud. Laporan kegiatan di setiap wilayah baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan dalam forum sidang Pramunas oleh Gubernur LSM Lira atau yang mewakili mengatasnamakan perangkat organisasi di bawahnya. Laporan kegiatan lembaga, organisasi, dan badan otonom yang disampaikan dalam forum sidang. Peserta Pramunas LSM Lira dan peringatan HUT Indonesia, seluruh pengurus DPP, DPW, DPD, LSO. Seluruh peserta wajib menyampaikan surat mandat kepada panitia penyelenggara. Tandas Ketua LSM Lira atau Bupati Lira Lumbung Masyarakat Kabupaten Waropen Riko Rumayomi kepada RRI melalui via telepon selulernya mengabarkan.
1: Yang pertama-tama, puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana sudah memberikan juga Ketua DPP Lumbung Informasi atau Lira, yang mana dalam undangan Pramunas Lira di Provinsi Utara atau di Medan tanggal 19 dan tanggal 20, kami mengharapkan kepada seluruh pengurus bahkan DPD yang ada di Kabupaten Waropen mulai dari Tanjung Kamarsano sampai kepada Kalibaru, pengurus yang sudah ada daftar atau yang punya nama sebagai anggota Lira, diharapkan untuk hari kita bersama-sama agar kita membantu pemerintah daerah atau mengawal pemerintah daerah, karena Lumbung Informasi Rakyat yang dipercayakan di Kabupaten Waropen mengawal pembangunan dan pemerintahan sementara berjalan dengan pimpinan Bupati Fex Mote dan Wakil Bupati, yang mana bersama-sama kita membangun Kabupaten Waropen agar pemerintah Kabupaten Waropen juga membantu membackup kita dalam rangka Pramunas yang akan diselenggarakan Medan tanggal 19 sampai tanggal 20. Demikian sebagai Bupati Lira atau juga sebagai ketua.
2: Seluruh peserta wajib menyampaikan surat mandat kepada panitia penyelenggara. Hengki Wapai melaporkan.

pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama Hengki Wapahi, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Rui War Open edisi 4 Juni 2026 bersama saya Mari Rumekewi, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pendengar, hutan sangat erat kaitannya dengan kehidupan semua makhluk hidup, terutama manusia. Tanpa hutan yang hijau, maka kehidupan makhluk hidup punah perlahan. Tahukah Anda, peran hutan tidak hanya sekedar menghadirkan oksigen, tapi memiliki manfaat yang kompleks dan erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia. Dan bila hutan dirusak, maka manusialah yang terdampak selain makhluk hidup yang lain. Beberapa dampak kerusakan hutan yang mengancam kehidupan manusia yaitu menurunkan kualitas udara. Pendengar, hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan oksigen O2. Hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Namun banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Pendengar, ternyata penyebab banjir yang sering membingungkan, salah satunya adalah penebangan hutan. Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Selain itu, bencana kekeringan merupakan bencana yang tidak bisa dihindari. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Pendengar, tanah longsor menjadi bencana yang menakutkan karena tidak sedikit menelan korban jiwa. Pendengar, tumbuhan dan pohon di area hutan akan menjadi penguat struktur tanah. Jadi saat terjadi hujan deras, air tidak langsung mengenai tanah sebab akar pohon akan menjadi penyerap air hujan. Namun kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Selain itu, dampak kerusakan hutan yang parah adalah terganggunya siklus air. Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit.

Pendengar, demikian beberapa dampak kerusakan hutan akibat dari perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Hindari lakukan aktivitas yang berdampak terjadinya pengerusakan hutan.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Selamat pagi dan selamat berkarya untuk Anda. 44 menit sudah kebersamaan kita di jam 6 pagi di edisi siar 4 Juni 2026. Ya, dan tentunya kota kita diguyur hujan mulai dari jam 5 pagi tadi hingga saat ini. Ya, tentunya juga untuk selalu waspada ya, mitigasi bencana dengan curah hujan yang cukup tinggi yang mengakibatkan terjadi banjir dan juga tanah longsor. Dan selalu berhati-hati untuk Anda pendengar ya. Ya, dan untuk pagi ini kami hadirkan beragam informasi-informasi terupdate tentunya terkait juga dengan perkiraan cuaca, pendidikan, kesehatan dan juga pengentasan kemiskinan. Ya, pendengar, kami awali dari perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 4 Juni 2026 dari perkirawan BMKG Nur M. Rizky. Dan tentunya diawali dari Pulau Sumatera. Dari Pekanbaru dikabarkan berawan, Banda Aceh, Padang dan juga Palembang berawan tebal. Medan hujan dengan intensitas sedang. Tanjung Pinang, Jambi dan Bengkulu hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pangkal Pinang hujan disertai petir. Bandar Lampung hujan dikabarkan juga udara kabur. Dan menuju ke Jawa, ya, dari Pulau Jawa ada Serang dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Untuk Jakarta berawan tebal. Semarang dan Yogyakarta berawan. Surabaya udara kabur. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram hujan dengan intensitas ringan. Untuk Kupang cuaca cerah berawan. Kita menuju ke Pulau Kalimantan, dari Pontianak berawan tebal. Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan. Untuk Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Untuk Samarinda udara kabur. Untuk Pulau Sulawesi dari Mamuju hujan disertai petir. Untuk Makassar berawan tebal. Palu, Kendari, Gorontalo dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Maluku dan Papua dari Ternate hujan dengan intensitas sedang. Ambon berawan tebal. Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Untuk Merauke berawan

beralih pada kabar-kabar seputar dunia pendidikan. Ya, pemerintah Kabupaten Dunga terus menunjukkan komitmen nyata dalam membangun masa depan pelayanan kesehatan yang mandiri, berkualitas dan berkelanjutan melalui pengembangan sumber daya manusia asli daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui persiapan kerja sama program magang dokter putra putri asli Dunga untuk program prapendidikan dokter spesialis bersama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Ya, dalam pertemuan yang berlangsung di Makassar, Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Dunga, Ina Gwijange, STM Cap, MH Kes, hadir mewakili Bupati Dunga, Yoas Beong, SIP, bersama Direktur RSUD Kabupaten Dunga, Dr. Nathaniel Emmanuel Hadi, MKes. Ya, guna membahas dan mematangkan berbagai aspek teknis pelaksanaan program yang menjadi bagian penting dalam upaya mencegah dokter spesialis. Ya, menjadi bagian penting ya dalam upaya mencetak dokter spesialis asli Dunga. Program tersebut merupakan langkah strategis pemerintah Kabupaten Dunga dalam menjawab tantangan pelayanan kesehatan yang selama ini dihadapi masyarakat, terutama keterbatasan tenaga dokter spesialis di wilayah Kabupaten Dunga dan Papua Pegunungan secara umum. Mewakili Bupati Dunga, Yos Beong, Asisten 2 Sekda Kabupaten Dunga, Ina Gwijange, menyampaikan bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masa depan. Menurutnya, kehadiran dokter spesialis asli Dunga merupakan harapan besar masyarakat yang selama ini menginginkan pelayanan kesehatan yang semakin dekat, cepat dan berkualitas. Dan melalui sinergi antara pemerintah Kabupaten Dunga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, RS Universitas Hasanuddin dan seluruh pemangku kepentingan, cita-cita menghadirkan dokter spesialis asli Dunga kini semakin dekat menjadi kenyataan. Langkah ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah Kabupaten Dunga di bawah kepemimpinan Bupati Yoas Beong SIP dalam menyiapkan generasi tenaga kesehatan unggul sebagai investasi terbaik bagi masa depan masyarakat Dunga. Harapannya dalam beberapa tahun ke depan akan lahir dokter-dokter spesialis asli Dunga yang siap mengabdi, membangun dan menjadi kebanggaan daerah serta memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi seluruh masyarakat hingga ke pelosok Kabupaten Dunga.

Dan pendengar, dari berita lainnya, pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sebagai bagian dari upaya mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045. Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN serta penandatanganan perjanjian teknis operasional antara BPJS Kesehatan dan SPPGC Papua Barat. Asisten 1 Sekda Papua Barat, Charles Albert O. Merani, Rabu 3 Juni 2026 mengatakan jaminan kesehatan merupakan salah satu prioritas nasional yang harus diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, selain memperluas cakupan kepesertaan, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di fasilitasi kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit. Di sisi lain, pemerintah daerah diminta memastikan dukungan anggaran bagi program JKN sesuai ketentuan yang berlaku. Merani menegaskan bahwa alokasi anggaran JKN harus mencakup pada Permendagri nomor 14 tahun 2025 dan tidak diperkenankan adanya pengelolaan jaminan kesehatan daerah di luar skema program JKN. Merani turut menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung keberlangsungan program JKN melalui kegiatan donasi dan reaktivasi kepesertaan masyarakat yang membutuhkan penghargaan diberikan kepada Perkumpulan Floba Mora Papua Barat serta Alexander Hotel dan Restoran Klaten yang dinilai berkontribusi dalam membantu masyarakat memperoleh kembali akses layanan kesehatan. Ia berharap dengan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, organisasi masyarakat dan sektor swasta dapat terus diperkuat guna mewujudkan universal healthy coverage yang berkelanjutan di Papua Barat.

pengentasan kemiskinan, kita menuju ke Ambon. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat SBB menggelar rapat koordinasi strategi guna mempercepat penanganan dua isu krusial daerah yakni stunting dan kemiskinan. Bupati SBB Asri Arman dalam arahannya menegaskan pengentasan stunting dan kemiskinan tidak boleh lagi terhambat oleh ego sektoral antara instansi. Menurutnya, salah satu fokus utama yang dibedah dalam rakor adalah masalah validasi data lintas sektor yang selama ini dinilai belum kompak, padahal akurasi data sangat menentukan keberhasilan intervensi karena tingginya angka kemiskinan berdampak langsung pada kuantitas gizi keluarga. Dari Pemkab SBB selanjutnya kini menyiapkan strategi sinkronisasi data kemiskinan ekstrim agar bantuan lebih tepat sasaran. Selain itu, intervensi kesehatan dan non-kesehatan seperti penyediaan air bersih akan diperkuat secara beriringan. Bupati Asri juga mengingatkan agar gerakan penanganan stunting ini dilakukan secara berkelanjutan dan bukan sekedar seremonial tahunan. Seluruh perangkat daerah dituntut bekerja dengan target yang jelas serta dievaluasi secara berkala.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang
1: ungkap
0: tidak
1: kasus
0: ada.
1: Kasus pembunuhan terhadap warga negara asing asal Korea Selatan.
2: Dan pendengar kita menuju ke Medan Barat tempat 5 Jakarta. Tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 7 pagi waktu Indonesia Timur dan jam 5 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi.
1: Lalu kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Istana Kepresidenan menghormati penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu 2 Juni 2026. Pemerintah memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus apapun. Menlu Sugiono menanggapi kritik yang disampaikan oleh pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Pati Jalal. Diketahui Dino memberikan kritik dan masukan melalui media sosialnya terkait dengan intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Menlu Sugiono menilai kritik dan masukan merupakan bagian penting dari proses perbaikan kebijakan selama disampaikan secara konstruktif dan didasarkan pada fakta yang akurat. Dari dunia olahraga, Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil revanche atas wakil Korea Kim Jae-hyung Ja Ha-jong di babak pertama Indonesia Open 2026 dalam pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada Rabu 3 Juni, di mana mereka menang dengan skor 21-11, 21-14. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP Kepulauan Bangka Belitung meninjau kondisi bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP, Kelurahan Jeletik, Kabupaten Bangka. Selengkapnya dilaporkan Irwan Aulia Rahman.
3: Bagaimana progres perkembangan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan di progres pembangunan fisik di masing-masing koperasi?
4: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau bangunan gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP Kelurahan Jelitik yang terletak di Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka. Kepala Perwakilan BPKP Kepulauan Bangka Belitung Dedi Yudhistira beserta rombongan didampingi PLT Sekda Bangka Asep Setiawan, staf ahli Bupati Bangka Dian Firnandi dan Camat Sungai Liat melihat kondisi bangunan. Dedi Yudhistira mengungkapkan pihaknya mendapat penugasan dari BPKP Pusat untuk memonitoring perkembangan KDMP yang sudah terbangun. BPKP Kepulauan Bangka Belitung juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah bila terjadi kendala atau permasalahan.
5: Kami menanyakan bagaimana proses bekerja, mulai kapan bekerja, kapan selesainya, kemudian apa-apa kendala-kendala yang dihadapi. Nah, itu yang kita coba berdiskusi dengan kontraktornya. Kita juga dengan Pak Binsa, Pak Rahmat, kita mau informasi mengenai bagaimana progres perkembangan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan di progres pembangunan fisik di masing-masing koperasi.
4: BPKP Bangka Belitung juga mendorong agar pengurus KDMP Kelurahan Jelitik untuk memajukan usaha dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang sudah tersedia. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan saat ini terdapat 9 bangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka sudah selesai proses pembangunan. Sedangkan terdapat 37 bangunan gerai KDMP yang masih proses pembangunan.
6: Ya, mudah-mudahan kan apa yang dikoreksi sama BPK ya, kendala-kendala kita kan bisa terselesaikan lah. Baik sisi lahan maupun percepatan pembangunannya begitu ya. Jadi gerak maju bersama lah. Termasuk Bapak kan ketua satgasnya untuk pemantauan, pengembangan, pengendalian adalah untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan.
4: Saat ini, pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka maupun di sejumlah daerah lainnya masih terkendala lahan. Untuk itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah desa kelurahan untuk melakukan percepatan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kabupaten Kediri memastikan kesiapan sarana dan prasarana. Namun pihaknya masih menunggu petugas dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung pelayanan agar berjalan optimal. Eri Susanto melaporkan selengkapnya.
7: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan untuk segera beroperasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Berbagai persiapan mulai dari sarana prasarana hingga sistem pelayanan telah rampung dilakukan oleh pengelola. Namun demikian, operasional KDMP saat ini masih menunggu kehadiran petugas dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mendukung jalannya layanan di lapangan. Kehadiran petugas tersebut sangat penting untuk memastikan pelayanan berjalan optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ketua KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu, Heri Purwanto menjelaskan, saat ini untuk barang dagangan telah berada di gerai sekitar 25%. Barang dagangan juga telah disusun pada etalase gerai KDMP seperti minyak goreng, beras, dan bahan sembako lainnya.
8: Kalau dagangan kami sudah tata seperti anjuran dari sana, jadi posisinya sudah di tempatnya masing-masing, cuma nunggu petugas saja karena memang mesin kasirnya belum dikasih password, nanti yang bawa itu petugas dari Agrinas itu. Nanti kalau sudah petugas datang, passwordnya dikasih, kita sudah bisa beroperasi. Insya Allah dalam waktu dekat ini mudah-mudahan ya beberapa hari ini sudah bisa datang.
7: Sementara Kepala Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, Dari Purwanto menyampaikan bahwa pihak desa telah berupaya maksimal dalam menyiapkan seluruh kebutuhan operasional KDMP. Ia berharap dengan segera hadirnya petugas dari PT Agrinas, koperasi ini bisa langsung difungsikan untuk membantu perekonomian masyarakat.
9: Program dari Presiden Prabowo Subianto itu menjadi prioritas kami sebagai Kepala Desa Gadungan. Adapun untuk mulainya dibuka KDKMP, kami mengikuti petunjuk dari Agrinas. Sebetulnya masyarakat sudah banyak yang tanya, baik di sektor simpan pinjam maupun mau belanja ke KDKMP. Tapi dikarenakan petunjuk dari Agrinas itu belum bisa melayani, ya kita tetap nunggu petunjuk dari Agrinas.
7: Ia mengungkapkan, sesuai aturan, seluruh armada yang diterima KDMP, yaitu 1 unit truk, 1 unit pick up, dan 2 unit kendaraan roda 3 akan digunakan untuk mendukung operasional koperasi, serta untuk membantu pengangkutan hasil pertanian maupun sayuran warga, dan dilarang untuk mengangkut material bangunan seperti pasir, batu, dan lainnya. Heri Susanto melaporkan.
1: Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing asal Korea Selatan berinisial BS di Bekasi. Berikut informasinya Leni Kurniawati.
10: Menangkap pelaku inisial SJ dan HW.
11: Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing atau WNA asal Korea Selatan berinisial BS di Bekasi. Dalam kasus tersebut, dua orang pelaku berhasil ditangkap, antara lain SJ dan HW. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni menjelaskan pelaku HW merupakan orang suruhan dari SJ yang merupakan mantan istri korban. HW diperintahkan untuk membunuh korban dengan janji imbalan uang sebesar 139 juta yang dibayar secara bertahap. Adapun motif SJ menghabisi mantan suaminya didasari rasa dendam karena merasa anaknya tidak dinafkahi serta masalah pembagian harta.
10: SJ melakukan tindakan ini, berdasarkan keterangan saudara SJ bahwa dia melakukannya karena selama ini korban dianggap tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dan juga karena pembagian harta ya.
11: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Jericho Lavian Chandra menjelaskan pelaku HW sempat terekam di sejumlah CCTV di sekitar rumah korban di daerah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Berbekal rekaman tersebut, polisi kemudian bergerak menangkap dua pelaku di lokasi berbeda. SJ ditangkap di rumahnya di Desa Lambang Sari, Kabupaten Bekasi. Sedangkan HW ditangkap di toko bangunan tempatnya bekerja di Jati Keramat, Kota Bekasi.
12: Terpantau CCTV, jadi pelaku ini eksekutor sempat terlihat melewati beberapa CCTV menuju kepada rumah korban.
11: Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat miskin di daerah terpencil di Nias Utara mengharapkan pemberian bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia untuk wilayah Nias Utara diperuntukkan secara merata dan diprioritaskan kepada keluarga yang kurang mampu. Muneli Harefa melaporkan selengkapnya.
13: Setelah diverifikasi di lapangan tidak ini, tidak memenuhi syarat, seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim di mana yang masuk akal, di mana yang masuk syarat.
14: Masyarakat Nias Utara berharap penyaluran bantuan stimulan perumahan dari Kementerian PKP tidak hanya terpusat di wilayah tertentu. Distribusi merata ke 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan dinilai penting agar seluruh warga merasakan manfaatnya. Tokoh masyarakat Tim Azarogia menegaskan pemerataan bantuan untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
15: Harapan kita sebenarnya kepada pemerintah Kabupaten Nias Utara yang mana 11 kecamatan, 112 desa, 1 kelurahan. Ya kalau boleh bangunan itu diperuntukkan untuk seluruh desa itu, Pak. Nah, fungsinya itu mungkin kan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, elemen masyarakat. Ya. Yang mana pasti ada survei sebelumnya, mana aja yang bangunan yang tidak layak huni itu. Memang kita tahu bahwa seluruh desa itu pasti ada, Pak. Tidak semua rata-rata menengah ke atas.
14: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nias Utara Arisman Hulu menjelaskan, awalnya bantuan direncanakan untuk dua desa, yakni Desa Iliduruwa dan Faihunaa. Setelah verifikasi teknis, kuota 200 unit tidak bisa ditampung di dua desa tersebut.
13: Pertama kan hanya Faihunaa dan Iliduruwa. 125 di Faihunaa dan 75 di Iliduruwa. Setelah diverifikasi di lapangan tidak ini, tidak memenuhi syarat, itu disisir semua oleh tim. Seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim, di mana yang masuk akal, di mana yang masuk secara teknis, di mana klasternya, apa klaster 1, sampai 8, ini ada klasternya sampai 8. Setelah diverifikasi dan identifikasi dan secara teknis di lapangan, 125 di desa pertama tidak bisa, hanya sekitar 46 kalau tidak salah. Makanya kita lihat ciri yang lain sesuai dengan daftar di dalam aplikasi.
14: Arisman merinci setiap unit mendapat stimulan sebesar 20 juta dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Dari Gunung Stoli, saya reporter Muniali Harefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, 120 rumah tidak layak huni RTLH akan direnovasi di Sulawesi Selatan. Berikut Inur Fahraini melaporkan selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun ini akan melakukan perbaikan untuk 120 rumah tidak layak huni atau RTLH, termasuk yang rusak parah akibat kebencanaan. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Disperkimtan Sulawesi Selatan Samsul. Ia menjelaskan untuk program RTLH pengerjaan dilakukan secara bergilir karena anggaran yang dimiliki terbatas, di mana tahun ini tercatat 10 kabupaten termasuk 3 daerah untuk kebencanaan, di antaranya Toraja Utara dan Luwu Utara. Samsul menambahkan untuk rumah terdampak bencana dengan kategori rusak berat akan diganti total. Sedangkan untuk RTLH perbaikan meliputi rehab Aladin atau atap, lantai, dan dinding yang merupakan anggaran sharing dari APBN dan juga dari APBD. Saat ini untuk pengerjaan sudah masuk tahap perencanaan.
17: Yang berada di kewenangan kita, yang 15 meter ke atas itu merupakan kewenangan provinsi, itu yang kita sasar sekarang. Insya Allah tahun depan akan lebih banyak lagi. Yang rusak berat untuk supaya dia menjadi rumah perlu APBD. APBN ada sendiri kuotanya dia. Jadi tahun ini selain APBD ada juga APBN.
16: Lebih jauh Samsul menambahkan pada tahun 2027 nanti pihaknya menargetkan Provinsi Sulsel bisa mendapatkan bantuan untuk RTLH lebih banyak. Sebelumnya Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menginginkan agar kepala desa bisa terlibat langsung dalam menyukseskan program provinsi maupun pusat. Sejumlah program prioritas yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah penanganan stunting, gizi buruk dan anak tidak sekolah atau ATS, termasuk renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH yang memerlukan data agar tepat sasaran.
18: Pendataan bagus sekarang, jadi kalau desa membuat data, harapan kami kita sudah siap data. Sehingga kalau ada anggaran dari pusat, ada anggaran dari provinsi, ada kabupaten, tinggal pilih nih mau perbaiki yang mana, karena datanya lengkap. Jadi kita itu data dulu, kalau datanya diverifikasi, identifikasi lebih baik, lebih akurat, kita punya baseline untuk kerja. Tapi kalau kita tidak punya data yang bagus, baseline susah. Ini kita mau yang artinya desil 1, memang rumah juga termasuk kategori sangat butuh perhatian.
16: Ia menyatakan yang harus dilakukan adalah mendata termasuk melakukan verifikasi dan identifikasi biar lebih terarah. Inilah yang diperbaiki datanya lengkap sehingga semua bisa lebih akurat.
1: Prevalensi stunting di wilayah Kota Kupang pada April 2026 masih berada di angka 16,6%. Berikut laporan selengkapnya Ana Lopo.
19: 16,6% balita di Kota Kupang itu stunting. Ini terjadi penurunan kalau kita lihat dari angka 2025 kita berada di 16,8%.
20: Anak balita di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada April 2026 tercatat ada 16,6% mengalami stunting. Dibandingkan tahun 2025 berada di 16,8% atau mengalami penurunan. Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Kupang, Bidang Kesmas Seksi Keska dan Gizi Masyarakat Olden Stefanus Beo kepada RRI di Kupang menegaskan, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 secara nasional, Kota Kupang berada di angka 29,9%, sementara di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 26,9%.
19: Di NTT itu kemudian mengalami perubahan target dan sudah diturunkan ke kabupaten kota, di mana kita di Kota Kupang tahun 2025 itu target stunting kita 26,9%. Jadi kita kalau dari angka SKI kemarin kita sudah 8%, tapi di angka SSGI kemarin kita 26,6%, berarti kita di bawah target. Okay. Kalau kita bandingkan lagi dengan kemudian tahun 2025 itu target kita 26,6%.
20: Sementara itu, Kepala Puskesmas OS Sapa, Dr. Olfian Manafe menegaskan, prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas OS Sapa Kota Kupang, khususnya anak balita, berada di angka 4.000 lebih, sehingga angka stunting belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kehadiran anak balita setiap bulan di Puskesmas.
21: Pemantauan daripada balita ke posyandu itu yang kurang. Jadi stunting itu ketika kita melakukan pemantauan dan pertumbuhan di posyandu, jika banyak anak yang sehat datang, tentu akan menurunkan angka prevalensi stunting. Yeah. Tapi kenyataannya yang datang itu anak itu terus, gitu. Sehingga memang kalau kita bicara data, stunting di puskesmas saya itu masih cukup tinggi, untuk prevalensinya masih ada di angka 20-an.
20: Kolaborasi semua pihak termasuk pelaku usaha ditegaskan dosen jurusan keperawatan KIA Kespro Epidemiologi Kesmas pada Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Ina Deborah Ratuluji, jadi kunci utama menyelesaikan persoalan stunting sesuai standar dari Bappenas tahun 2025 harus mencapai target 33,1 dan tahun 2045 harus 8,4%.
22: Standar dari Bappenas kita harusnya pada tahun 2025 itu sudah targetnya itu 33,1, tapi itu tidak tercapai ya. Kemudian nanti di tahun 2045 lagi harus 8,4%.
20: Prevalensi stunting di Kota Kupang tercatat pada angka 16,3% hingga akhir tahun, sementara data statistik terbaru mencatat angka prevalensi sebesar 16,58% dengan total 3.258 balita terdampak. Pemerintah terus berupaya menekan angka ini melalui berbagai intervensi penanganan Kisi. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur FIF Group, Esther Sri Harjanti, menegaskan FIF Festival Street Food 2026 menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan UMKM binaan agar lebih siap bertumbuh dan berdaya saing. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
23: FIF Festival ini menjadi wadah tentunya mendorong keberanian UMKM.
24: Direktur FIF Group Esther Sri Harjati menegaskan, FIF Festival Street Food 2026 yang menjadi bagian dari perayaan HUT ke-37 perusahaan merupakan wujud komitmen FIF Group untuk tumbuh bersama masyarakat dan mendukung pengembangan UMKM. melalui implementasi program CSR Pilar Fifth Group Sejahtera yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kegiatan ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs poin 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
23: FIF Festival ini menjadi wadah tentunya mendorong keberanian UMKM binaan FIF Group khususnya untuk memiliki jiwa kompetisi, kemudian siap untuk bertumbuh dan bahkan nanti menjadi customer dari FIF Group kita ini.
24: Sebanyak 28 UMKM mengikuti FIF Festival Street Food yang berlangsung pada 2 hingga 4 Juni 2026. Para peserta terlebih dahulu melalui proses kurasi berdasarkan hasil pembinaan yang telah dijalani. GS Building ESR and Sustainability Division Head FIF Group, Teresia Mulyani menjelaskan, peserta yang terpilih merupakan UMKM yang telah menerapkan hasil pembelajaran, mulai dari perbaikan logo, kemasan produk, hingga promosi melalui media sosial.
0: Ataupun cara mereka untuk mempromosikan produk mereka di sosial media. Kami melihat itu semua dan kami memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertemu langsung dengan masyarakat, menjual produknya ya, agar produk mereka bisa semakin dikenal dan bisa dipasarkan semakin luas.
24: Strategi promosi dilakukan kepada karyawan, masyarakat sekitar, dan pihak eksternal untuk menarik lebih banyak pengunjung ke FIF Festival Street Food. Selain menghadirkan aneka kuliner, festival ini juga diramaikan loka karya kreasi plastik dan edukasi keselamatan berkendara. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, FIF Group berharap UMKM binaannya memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
6: Pemerataan pembangunan di daerah memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
7: Luas wilayah Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pembangunan yang merata hingga ke seluruh pelosok. Sementara pemerataan pembangunan di Indonesia memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Ketua Barisan Merah Putih Dr. Esau Hombore menyampaikan kebijakan ekonomi daerah telah memberikan ruang yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Meski demikian, beberapa daerah masih memerlukan pendekatan yang lebih maksimal agar tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Menurutnya, strategi nasional yang telah dirancang oleh pemerintah pusat perlu diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah daerah. Hal tersebut penting agar visi pembangunan nasional dapat berjalan seiring dengan kebutuhan dan kondisi lokal di setiap daerah.
8: PSN ini adalah merupakan program strategi nasional yang memang daerah harus melaksanakannya. Cuma kalau boleh saya sedikit memberikan masukan, saya lihat ada akselerasi yang menjadi perhatian utama dari orang muda teristimewa, mungkin pemerintah kita. Akselerasi yang terjadi itu adalah pemerintah mendorong program nasional, cuma akselerasi itu terjadi di beberapa bidang sehingga memang daerah atau orang yang ada di daerah itu agak berat menerima akselerasinya.
7: Esau menilai program strategi nasional di Papua Selatan merupakan salah satu instrumen yang dapat mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor. Namun menurutnya, akselerasi pembangunan yang terjadi saat ini perlu diimbangi dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan karakteristik masing-masing daerah. Ia juga mengungkapkan berbagai diskusi bersama kalangan pemuda dan masyarakat telah dilakukan untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan program pembangunan, dan masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

0: Presentasi tindak lanjut dan opini keuangan daerah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Gunadi mengemukakan adapun temuan BPK dan rekomendasi tindak lanjut antara lain pengelolaan pajak daerah pada akun pendapatan termasuk pajak restoran, hiburan, dan hotel belum sepenuhnya memadai. Selain itu, belum menetapkan 78 pelaku usaha sebagai wajib pajak restoran dan hiburan, tidak menertibkan 7 wajib pajak hotel dan 20 wajib pajak hiburan yang tidak melaporkan SPT, PD, serta penagihan dengan total nilai 95 juta lebih belum dilakukan. Menurut Gunadi, terkait anggaran belanja daerah pada 20 satuan kerja perangkat daerah atau SKPD belum tepat menunjukkan kesalahan penganggaran realisasi belanja barang dan jasa pada 2 SKPD tidak sesuai kondisi kenyataannya, pembayaran biaya honor kelompok kerja pengadaan barang dan jasa tidak sesuai standar harga satuan regional sebesar Rp157 juta, pekerjaan pembangunan 3 unit gazebo di Pulau Bromsi tidak dilaksanakan, serta kekurangan volume ditemukan pada 5 paket belanja barang dan jasa di 2 SKPD.
1: Dalam LHP itu terdapat banyak temuan, rekomendasi baik kepatuhan dan SPI, sistem pengendalian internal. Terhadap temuan-temuan itu ada rekomendasi dari BPKRI untuk pemerintah daerah lakukan tindak lanjut. Batas tindak lanjut itu 60 hari. Dan untuk saat ini, sesuai arahan petunjuk pimpinan daerah untuk segera melakukan tindak lanjut.
0: Ia menambahkan, BPKRI merekomendasikan tim anggaran pendapatan daerah atau TAPD untuk mengikuti pelatihan guna menghindari kesalahan penganggaran di masa mendatang, termasuk sejumlah kepala dinas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas realisasi belanja modal gedung. Menurut Gunadi, BPKRI Perwakilan Papua juga meminta Bupati Biak Numfor untuk memberikan teguran kepada para kepala dinas yang mendapatkan temuan dan menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas daerah sebesar Rp41 juta. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh temuan rekomendasi BPKRI dalam waktu 60 hari. Hal ini penting untuk meningkatkan presentasi tindak lanjut yang saat ini baru sekitar 60-70%, mengingat presentasi tindak lanjut yang rendah dapat mempengaruhi opini keuangan daerah. Gunadi mengatakan, jika satuan kerja perangkat daerah yang mendapatkan temuan tidak menyelesaikan secara tuntas dalam waktu 60 hari sesuai ketentuan yang berlaku, maka kewenangan dapat beralih ke aparat penegak hukum atau APH.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul berkomitmen untuk mendukung pendidikan dan guru. Berikut Agustina Yuniarsi melaporkan selengkapnya.
3: Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmen penuhnya untuk terus mendukung kemajuan dunia pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para tenaga pendidik di wilayah Bovendigul. Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul, Marceline Yamblean. Ia menyatakan bahwa peran guru merupakan pilar utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, dukungan terhadap guru tidak hanya terbatas pada peningkatan kompetensi, tetapi juga mencakup jaminan rasa aman dan kesejahteraan selama menjalankan tugas. Guru yang merasa tenang, sejahtera, dan terlindungi akan mampu memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak didik. Berbagai upaya akan terus dilakukan mulai dari pembinaan, pendampingan, hingga penyelesaian berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi tenaga pendidik di lapangan.
4: Informasi buat kita semua bahwa kami Dinas Pendidikan terkhusus untuk pendidik dan tenaga kependidikan, untuk kami tetap memberikan kontribusi atau perhatian untuk guru-guru, membantu guru-guru masuk dalam kontrak daerah atau kontrak dinas. Nah, selama ini kami terkhusus bidang teknis. Kemarin kami untuk tahun ini memang kuotanya cukup banyak untuk SMP. Dan rata-rata setelah kami rapat program prioritas, kami minta data dari semua sekolah, guru bidang studi mana yang kurang di sekolah Bapak Ibu. Nanti disampaikan kalau memang Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Sekolah bisa mencari, kami bayarkan dari dinas. Begitu ya. Jadi rata-rata SMP di kota Kabupaten Bovendigul semua dibayar oleh Dinas Pendidikan. Tahun ini semua honornya ya untuk yang non-PNS. Itu luar biasa ya. Berarti kami juga memberikan perhatian.
3: Dukungan ini dinilai sangat penting

0: Karena keberhasilan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat. Dengan adanya komitmen ini, berharap kualitas pendidikan di daerah ini terus meningkat serta tercipta suasana belajar dan mengajar yang aman, nyaman, dan bermutu. Agustina Yuniarsi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana penamatan Playgroup Siti Aminah Serui menjadi ajang penampilan kreativitas anak. Riki Aritonang melaporkan selengkapnya.
2: Dalam pikiran saya ini anak-anak mungkin belum bisa baca, tapi tadi luar biasa mereka bisa baca. Nah, ini satu langkah yang sangat luar biasa yang saya lihat, gimana kepala sekolah dengan guru-guru ini mengembangkan kurikulum merdeka itu.
3: Penamatan TK Muslimat NU Serui berlangsung meriah Rabu 3 Juni 2026 dengan menampilkan berbagai kemampuan dan hasil pembelajaran peserta didik selama mengikuti pendidikan di sekolah. Kepala TK Muslimat NU Serui, Nonce Senen SPD MMPD, mengatakan seluruh atraksi yang ditampilkan merupakan implementasi kurikulum merdeka yang melibatkan anak-anak dari kelompok bermain, kelompok A hingga kelompok B.
4: Dalam rangkaian kegiatan penamatan dan perpisahan di hari ini, kegiatan-kegiatan yang ditampilkan oleh anak didik adalah kemampuan dasar serta pembiasan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah sesuai dengan kurikulum merdeka. Di antaranya yaitu ada di bidang seni, dalam hal ini ada gerak dan lagu, kemudian tari-tarian, kemudian dalam bidang moral dan agama, di situ ada melafazkan atau membacakan surat-surat pendek, hadis, dan doa sehari-hari. Kemudian anak-anak membaca Al-Quran dan terjemahannya. Kemudian juga dalam kemampuan dasar seperti literasi, bahwa kemampuan anak-anak di sekolah kami ini sudah sangat bagus sekali, di mana 80% dari anak-anak kami ini sudah sangat lancar membaca dan sudah siap memasuki SD.
3: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Yapen, Cison Haris Marani Esos, mengatakan pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan PAUD melalui berbagai program. Marani menjelaskan, selain pemberian insentif guru, pemerintah juga terus meningkatkan kompetensi guru lewat pelatihan atau BIMTEK guna mendukung kualitas layanan pendidikan anak di Yapen.
2: Sebetulnya bukan tahun ini saja, tapi sudah berjalan beberapa tahun yang lalu. Itu di mana dalam bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah, salah satunya itu pemberian insentif kepada guru-guru yang mengajar di PAUD itu. Ya, hampir seluruh Yapen ini yang ada PAUD itu pemerintah daerah mengakomodir dengan nilai yang sama. Setiap bulannya itu, tahun lalu itu kisaran 1.750.000 insentif mereka. Tahun ini karena agak sedikit pengurangan sehingga kami turunkan menjadi kurang lebih 1.500.000. Nah, selain itu, bentuk dukungan dua yang juga kami berikan terkait dengan pelatihan-pelatihan atau BIMTEK, sehingga mereka bisa nantinya bisa mengabdi, bisa mendidik anak-anak ini, sehingga mereka akan lebih cepat berkembang. Terus yang ketiga, kami juga lewat program revitalisasi, itu sudah berjalan tahun kemarin dan tahun ini 2026 juga ada, itu langsung dari kementerian untuk pembangunan sarana-prasarana PAUD itu sendiri. Apa yang tadi saya dan saksikan sendiri sangat luar biasa. Salah satu contoh, bahkan mungkin sebagian besar anak-anak ini yang tamat hari ini kurang lebih 26, rata-rata mereka sudah bisa baca tulis. Ini sangat luar biasa sekali. Saya tadinya datang, dalam pikiran saya ini anak-anak mungkin belum bisa baca, tapi tadi luar biasa mereka bisa baca. Nah, ini satu langkah yang sangat luar biasa yang saya lihat, gimana kepala sekolah dengan guru-guru ini mengembangkan kurikulum merdeka itu.
3: Lulusan TK dan playgroup diharapkan dapat lebih siap memasuki jenjang sekolah dasar, sehingga mampu berkembang lebih cepat berkat bekal pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang telah ditanamkan sejak pendidikan usia dini. Riki Aritonang melaporkan.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
8: Warta Nusantara.
1: Gerakan Bersatu Lengkapi Imunisasi Anak atau Berlian hadir di Kota Sorong sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi. Nirwana Amnur Yusuf melaporkan selengkapnya.
9: Dinas Kesehatan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya bekerjasama dengan UNICEF melaksanakan pertemuan koordinasi Pogja Gerakan Bersatu Lengkapi Imunisasi Anak atau Berlian bertempat di Vega Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari terhitung dari tanggal 3 hingga 5 Juni 2026 dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sorong, Maria Ohoi Timur. Dalam sambutannya, Maria menyampaikan bahwa kegiatan ini hadir sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi rutin lengkap di Kota Sorong dan merupakan inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam program imunisasi.
10: Hadir sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi rutin lengkap di Kota Sorong. Gerakan ini merupakan inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam program imunisasi. Kelompok kerja berlian dibentuk untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan seluruh unsur masyarakat agar setiap anak yang ada di Kota Sorong berhak untuk mendapatkan imunisasi rutin secara lengkap sesuai jadwal.
9: Sementara di tempat yang sama, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dr. Husni Mutakin mengatakan jika UNICEF hadir untuk memberi apresiasi dalam memberi satu gerakan.
11: Saya terus terang sangat terinspirasi dengan program berlian ini karena waktu saya memegang wilayah Papua masih belum punya gerakan seperti ini. Dan seluruh Tanah Papua ini kalau berlian itu adalah gerakan pertama di Papua, tapi untuk Kota Sorongnya sendiri adalah yang kedua ya setelah Manopo Kanti. Dan ini luar biasa. Dan kami sangat mencita-citakan ada gerakan sebetulnya seperti ini di seluruh tanah Papua. Nah, jadi harapannya kalau berlian ini berjalan baik, mungkin bukan hanya saya saja yang terinspirasi, tapi seluruh teman-teman yang ada di seluruh tanah Papua juga akan terinspirasi untuk membentuk satu gerakan mendukung imunisasi.
9: Husni berharap kegiatan ini memberi manfaat yang luar biasa dan berdampak besar, khususnya bagi kelompok-kelompok organisasi perempuan yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belakangan ini turut mendorong meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia karena biaya perwisata serta berbelanja di tanah air yang menjadi relatif lebih murah bagi wisatawan asing. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim menilai, meski fenomena tersebut menjadi peluang bagi sektor pariwisata nasional, hal tersebut juga menyimpan tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
13: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Wakil Gubernur mengingatkan pengusaha properti mendukung penataan kota yang berkelanjutan. Fadri Ramdan melaporkan dari RRI Sorong.
14: DPD Real Estate Indonesia RAI Papua Barat Daya menggelar rapat kerja daerah Rakerda 1 di Korpak Villa and Resort Kabupaten Raja Ampat. Rakerda pertama ini dibuka Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau dan dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan Setda Yosep Handi Mirino mewakili Bupati Raja Ampat. Rakerda 1 DPD RAI Papua Barat Daya mengusung tema Sinergi Properti dan Ekowisata, Akselerasi Pembangunan Hunian Layak dan Investasi di Pintu Gerbang Papua. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Ahmad Nasrau mengingatkan kepada pengusaha properti untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan kawasan perumahan. Pengusaha diminta untuk tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga harus mendukung penataan kota yang lebih baik dan tidak semrawut. Menurut Wagub, anggota DPD RI dalam membangun satu kawasan baru harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan adanya ruang terbuka hijau RTH. Pihaknya patut mensyukuri karena untuk wilayah Papua Barat Daya, tutupan hutan atau penghijauan masih di atas 80%. Pemerintah provinsi, kata Wagub, berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perizinan sehingga ada kepastian hukum bagi pengembang dalam menjalankan usahanya. Pemerintah daerah akan berupaya menghadirkan kecepatan dan kemudahan perizinan agar tidak menghambat investasi terutama dari pengurus RI.
15: Para pengusaha itu lebih mengejar profit dibandingkan dengan perhatikan lingkungannya, sehingga kemudian tata kotanya, tentang kotanya menjadi semrawut, menjadi amburadul, ya tentu berdampak terhadap lingkungan. Nah, kita berharap bahwa RI Papua Barat Daya ini dalam pembangunan kawasan-kawasan baru betul-betul memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan, sehingga ruang terbuka hijau atau RTH-nya tetap menjadi prioritas untuk tetap disediakan.
14: Sementara itu, Ketua DPD RI Papua Barat Daya, Edi Filemon menerangkan, Real Estate Indonesia di Papua Barat Daya adalah organisasi yang termuda. Setelah pengurus DPD dilantik pada Februari lalu, maka dilakukan kegiatan rapat kerja daerah untuk menyusun berbagai program dalam satu periode ke depan. Menurut Edi, menjadi tanggung jawab bersama pengurus DPD RI untuk menyusun visi ke depan dan membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun kota yang terstruktur. RI memiliki tanggung jawab membangun daerah sehingga menjadi kawasan yang lebih hidup dan lebih tertata. Edi mengaku sudah berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
16: Visi kita adalah tahun ini, periode ini, ya, kita bersinergi dengan pemerintah untuk membangun kota. Membangun kota yang terstruktur. Ya, jadi kita tidak saya berharap kita tidak sembarang bangun. Ya, jadi kita akan menjadikan kota ini menjadi lebih baik.
14: Dalam rakerda pertama DPD RI Papua Barat Daya ini dilakukan juga penandatanganan kerjasama antara RI dengan BPJS Ketenagakerjaan dan bank-bank BUMN. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Layanan ASN jadi sorotan masyarakat. Kankarek 14 BKN Manokwari mengingatkan ASN jaga integritas dan tingkatkan kinerja. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Citra Tangke.
17: Badan Kepegawaian Negara BKN Kantor Regional 14 Manokwari memberikan apresiasi kepada Pemda Sorong Selatan, Papua Barat Daya karena telah mengambil sumpah janji dan menyerahkan SK PNS Formasi 2021 beberapa hari lalu. Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari Basuki Ari Wicaksono kepada RRI menyampaikan, meski saat ini semua daerah mengalami efisiensi anggaran, namun Pemda Sorong Selatan memiliki komitmen dan bergerak cepat untuk menyelesaikan sistem pengangkatan CPNS Formasi 2021 menjadi PNS. Sehubungan dengan itu pula, dirinya berpesan kepada para PNS agar dapat meningkatkan kinerja, memiliki integritas dan disiplin, sehingga dampak layanannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
18: Terima kasih kepada Pemkab Sorong Selatan terkait dengan komitmennya untuk menyelesaikan CPNS tahun anggaran 2021. Karena ini tahun 2021 baru diangkat PNS penuhnya di 2026 di era efisiensi anggaran APBD. Yang kedua, harapan kami bahwa PNS yang dilantik hari ini harus memiliki integritas, memiliki disiplin, dan memiliki kinerja sehingga nantinya berdampak layanannya itu terhadap masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan. Kenapa? Karena saat ini itu kinerja layanan dari PNS P3K itu sangat disoroti masyarakat. Semoga dengan mereka diangkat menjadi PNS penuh, mereka bisa menunjukkan komitmen melayani dan masyarakat yang dilayani ini bisa merasa puas dan ada peningkatan-peningkatan terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
17: Kakanrek 14 BKN Manokwari juga berpesan kepada para ASN agar dapat mendukung kebijakan pembangunan pemerintah. Dijelaskan bahwa PNS tidak dilarang atau bisa memberikan masukan dan koreksi yang baik terkait arah kebijakan pemerintah. Namun hal itu hendaknya dilakukan dengan santun, memperhatikan alur hierarki dalam menyampaikan saran dan mematuhi etika sebagai seorang PNS. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Dadah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Dan setelah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional dan tentunya diikuti juga Warta Nusantara Pagi bersama Pro 3 Jakarta, saatnya Anda kembali bersama di kawasan Jalan Patimura Srui bersama Pro 1. Ya, 25 menit sudah di jam 8 pagi dan nampaknya juga kota kita masih saja di rintik-rintik hujan ya untuk saat ini. Dan hingga jelang kebersamaan kita di jam 9 pagi, pendengar, kami hadirkan beberapa informasi-informasi terupdate tentunya dari gelaran Piala Dunia 2026. Dan pendengar, ada yang menarik juga dari klub yang satu ini. Ada Panama yang bertekad membangun momentum positif pada Piala Dunia 2026 sejak debutnya di edisi 2018. Tim berjuluk Los Canaleros berharap mampu melampaui pencapaian sebelumnya di ajang tertinggi Piala Dunia ya. Ya, Panama memastikan tiket ke putaran final melalui jalur kualifikasi zona Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia atau CONCACAF. Mereka memuncaki grup pada putaran kedua dan ketiga kualifikasi dengan selisih 14 gol. Negara beribu kota Panama City itu memiliki populasi sekitar 4,6 juta jiwa. Meski berukuran relatif kecil, Panama terus menunjukkan kemajuan dalam sepak bola internasional. Kekuatan utama Panama terletak pada perpaduan pemain berpengalaman dan talenta dari berbagai kompetisi. Skuadnya diperkuat oleh pemain Major League Soccer atau MLS, Liga Amerika Tengah, dan sejumlah pemain yang berkarir di Eropa. Di lini tengah menjadi salah satu sektor terkuat Panama melalui Adalberto Carrascola. Sebelumnya ia pernah menyabet penghargaan pemain terbaik Piala Emas CONCACAF pada tahun 2023. Lini depan Panama mengandalkan ketajaman Ismael Diaz untuk mencetak gol. Sementara itu ada Amir Murillo menghadirkan pengalaman besar di sektor bek kanan. Meski demikian, Panama masih menghadapi tantangan dalam persaingan melawan tim elit dunia. Pada penampilan satu-satunya di Piala Dunia 2018, mereka gagal lolos dari fase grup. Pelatih Thomas Christensen memimpin Panama sejak 2020 dengan pendekatan penguasaan bola di bawah arahannya. Panama menorehkan hasil positif pada National League dan Piala Emas CONCACAF. Panama tercatat tampil dalam 13 edisi Piala Emas CONCACAF dengan prestasi terbaik sebagai runner-up. Mereka mencapai final pada 2005 dan kembali menjadi runner-up pada 2023. Pada Piala Dunia 2026, Panama menghuni grup L bersama Inggris, Kroasia, dan Ghana. Mereka akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Ghana pada 18 Juni 2026.

lainnya ada yang menarik juga dari negara Haiti yang kembali tampil di Piala Dunia setelah absen selama 52 tahun. Tim berjuluk Les Grenadiers di bawah harapan besar untuk mencetak sejarah baru pada edisi 2026. Ini akan menjadi penampilan kedua Haiti di putaran final pesta bola terbesar itu. Sebelumnya mereka hanya pernah berlaga pada edisi 1974. Haiti memastikan tiket setelah mempuncaki grup C kualifikasi zona Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibian, CONCACAF. Mereka membukukan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam 6 pertandingan. Keberhasilan itu menunjukkan ketangguhan Haiti sepanjang fase kualifikasi, terlebih seluruh laga mereka dijalani di luar wilayah negaranya sendiri. Skuad Haiti dihuni pemain yang berkarir di Prancis, Amerika Serikat, dan Karibia. Pengalaman internasional menjadi salah satu kekuatan utama tim tersebut. Namun Haiti masih minim pengalaman tampil di turnamen sepak bola terbesar dunia. Pada penampilan sebelumnya mereka gagal melewati fase grup. Penyerang Dukens Nazon menjadi andalan utama Haiti pada Piala Dunia 2006. Ia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional dengan 44 gol. Di lini belakang Haiti mengandalkan Hannes De Clercq yang berpengalaman di kompetisi Eropa. Bek kelahiran Belgia itu dikenal memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi. Timnas Haiti sendiri akan ditangani pelatih Sebastian Migny yang syarat pengalaman internasional. Ia pernah membawa Kenya tampil pada Piala Afrika 2019. Dan pada edisi Piala Dunia 2026, Haiti bergabung di grup C bersama Skotlandia, Brasil, dan Maroko. Ia mampu melanjutkan performa impresif selama kualifikasi.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya.

seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Ya, selamat pagi dan masih bersama Anda di pagi ini, pendengar di Pro 1 RRI Serui. Ya, tentunya masih juga kami hadirkan beragam informasi seputar Piala Dunia 2026. Dan untuk Anda pagi ini, ya, kami hadirkan kabar-kabar dari penampilan Aljazair di Piala Dunia 2026. Ya, tim nasional Aljazair bertekad tampil kompetitif pada Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Aljazair kembali tampil di Piala Dunia setelah lebih dari satu dekade absen. Terakhir kali mereka berlaga di turnamen tersebut pada edisi 2014. Dari pelatih Aljazair, Vladimir Petkovic, menegaskan keberhasilan lolos ke putaran final merupakan pencapaian penting. Namun, timnya tidak ingin hanya menjadi pelengkap di ajang 4 tahunan tersebut. Petkovic menilai perpaduan pemain senior dan talenta muda menjadi kekuatan utama tim berjuluk The Deservos tersebut. Menurut dia, pemain berpengalaman seperti Riyad Mahrez dan Nabil Bentaleb akan memiliki peran penting dalam membimbing generasi baru, termasuk Ibrahim Mazad yang dianggap sebagai salah satu prospek terbaik Aljazair saat ini. Ia berharap skuad pilihannya mampu membawa Aljazair tampil kompetitif di grup J yang dihuni juara bertahan Argentina, Austria, dan juga Jordania.

di mana dari tim nasional Belgia yang mana sukses kalahkan sang tuan rumah Kroasia dalam laga uji coba Piala Dunia 2026, pertandingan di Stadion Rijeka, Belgia, menutup pertandingan dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan tersebut menjadi kemenangan berharga dalam laga uji coba, masing-masing dicetak pada laga yang berbeda dari babak pertama. Ada Yuri Tienlemans membuka keunggulan di babak pertama yang disempurnakan dengan gol kedua oleh Romelu Lukaku. Dan Kroasia langsung mengambil inisiatif serangan pada awal laga memanfaatkan kecepatan Petr Musa. Peluang pertama pada laga ini justru diciptakan oleh Belgia pada menit ke-7 melalui sepakan Jeremy Doku, namun masih mengarah ke Livakovic. Kebuntuan akhirnya pecah di babak pertama saat memasuki menit ke-38. Yuri Tienlemans sukses menyentek bola ke sudut gawang setelah memanfaatkan umpan dari Jeremy Doku. Dan tertinggal 1 gol membuat Kroasia langsung merespon dengan meningkatkan intensitas serangan di lini pertahanan lawan. Gelandang veteran Luka Modric nyaris menyamakan skor, tetapi tendangannya berhasil ditepis oleh Thibaut Courtois. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali mendapat peluang emas demi mengejar ketertinggalan. Sayangnya sundulan keras dari Ante Budimir hanya membentur mister gawang yang dikawal Thibaut Courtois. Dan Belgia juga sempat memberikan ancaman balasan lewat tendangan sudut. Sama seperti peluang emas milik Kroasia, sundulan Hans van Aken juga hanya mengenai mister gawang. Kepahitan Kroasia semakin bertambah setelah Romelu Lukaku mencetak gol kedua untuk Belgia pada menit ke-90. Umpan lambung van Aken dimanfaatkan Lukaku yang melepaskan tendangan dari sisi kiri kotak penalti yang tak mampu dibendung Kotarski. Pertandingan berakhir dengan skor telat 2-0, Belgia unggul atas Kroasia. Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Kroasia sebelum mereka melakoni laga uji coba berikutnya. Dan Luka Modric dan kawan-kawan dijadwalkan akan menantang Slovenia sebelum laga di fase grup L di Piala Dunia. Di sisi lain, kemenangan ini menjadi modal yang sangat berharga bagi kepercayaan diri skuad Belgia. Selanjutnya mereka akan menghadapi Tunisia dalam pertandingan persahabatan terakhir.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan pagi ini. Dan pendengar, kita sudah berada di jam 8:59. Dan saatnya kami satukan siaran bersama Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral langsung dari Medan Barat 45 Jakarta bersama Zaini.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
3: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
1: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, dua pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan satu pejabat